0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Bah, yang abe yotap, tajo lagu senoi.

0: Ya, yeah, Chef Man Moin Umoy. 8.12 minit Apple Club ketiga adik. Buat lupa. Yeah. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kalau water, good morning lah.
0: Wow, good morning. Kalau egg ni, konnichiwa.
1: Oh, konnichiwa lah. Lebih gila lah ya.
0: Okay, walaupun Apple Club ada untuk edisi hari Selasa 22 September. Egg Wiki dan Rureza jugalah ya.
1: Betul.
0: Untuk Direct Smile akan jiprok mungkin. 4 jam pembuka tirai lah hari Selasa. Okay, Reza Jenek pun hening keadaan dia punya rahu, dia punya cuaca. Poi talih reda ya, manik ya.
1: Betul.
0: Kalau kurilah lembah kelang ada lah.
1: Betul.
0: Jenek, tapi N payung kan?
1: N payung.
0: Si Reza ke standby.
1: Kejut juga, aku super-super. Uy, kau lembatnya.
0: Ya? Lembat. Jarang-jarang berlaku ya.
1: Jarang-jarang berlaku.
0: Sebab sekian liu sebelum ni, hit selalu jerebu kan?
1: Lebih kurang nombor nunggu cek lah ya.
0: Lebih kan?
1: Tak manik langsung kan?
0: Ada jarang-jarang pergelap manik. Memang bor lah ya. Ila jenetnya je dengan aku sendiri. Eh, awak mana magnet
1: kan, dapat? Kalau tak, tarik apa gebar, tarik selimut
0: dia. Ayah, teruskan lagi ya. Okey, maksudnya untuk rakan-rakan hit juga, Gajo Asyik akan dikongsikan antara gagas masa.
1: Betul.
0: Dan dah lah ya, mungkin di kalangan Kip mong perkongsian yang menarik juga, boleh telih Kip Ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Akan hit opan juga Reza, perkembangan semasa, kalau hineng, keadaan hunan, berkaitan lu mungkin bacaan jerbu dan sebagainya lah ya.
1: Betul.
0: Dan kalau ada juga berkaitan sukan, ya Aji sukan Asia ke-20 ada berlangsung ku Jepun.
1: Ya,
0: Aichi dan Goya. Akan di opane juga pingat-pingat pungutan pingat lah. Okey, menerusi perkongsian berita RTM. Aja antaranya. Okey, topik pun juga Reza.
1: Betul.
0: Hi akan update juga. Boleh kita respon lah. Kata hi punya media sosial. Okey. Baik, pastinya untuk pembuka tirai hi terus layan dengan lagu sekejap. Ju nyanyian Asyik kata Dalek Jakun.
1: Wow.
0: Lagu dia berjudul Duhai Gadis. Dia akan kudara Bu Imai ya.
1: Gadis ya, Bu Imai.
0: Okey, terus layan aja, Mam.
1: Moinu, Moinu.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Moin Moin Asyik FM.
3: Ya, Asyik FM Moin Moin 8.23 minit pengelap ketika ada bertemankan Eng Wiki Ru Reza.
4: Ya.
3: Jadi mungkin di kalangan K Ajnir Reza ya, Eng semasa Cik Nim on the way menghala yalah Mak Angkus Puri ada. Antaranya memang sangat jam lah ya, Lembah Kelang. Eng saya rasa sebab mani net. Jadi Eng jarang-jarang nong je ki jam yang terlalu padat lah ya. Sampai motor ya terpaksa hek joy laluan-laluan lorong tikus.
4: Nasib baik naik motor kan.
3: Nasib baik naik motor. Kalau yang kereta kan awak pengen loyal lagi dah. Jadi mungkin kita terperangkap kata kesesakan lintas. Berhati-hati, bersabarlah ya. Jenis mengrider belakang je. Jalanlah. Sabar bang, sabar bang. Semua orang
4: yalah,
3: memang biar duduk dah lah ya.
4: Harap-harap ubah kan memang kalau dah jam.
3: Kalau kita laju bang, bahaya bang ya. Kena fikir juga brek mengejut sebab inong pun slick. Agak slick.
4: Betul,
3: jadi
4: betul,
3: bahaya
4: betul
3: lah ya. Untuk rakan-rakan hey, ada mungkin yang sedang memandu je. Gasip lah ya untuk pening lampu isyarat signal je. Je paling penting lah agak pening pada saat-saat akhir.
4: Betul, kalau boleh dari standby channel kebelah akhir pusing kan. Betul. Sama ada kongwil ke kentop ke dan juga kena hi standby lah.
3: Yes,
4: signal.
3: Pastikan ilorong pun betul eh. Kek pening belah kentop tapi kek pusing belah kenwil.
4: Sudah
3: serong ke? Pun bahaya juga je.
4: Pandangan serong
3: macam mana je. Pastinya harap kek fokus lah. Aku pula disebabkan terlalu hit rasa memikirkan joy kerja sampai hit sip keselamatan.
4: Yelah.
3: Selatan hit rumah kilat juga saya.
4: Sebab tengah-tengah jam ada kalau betul. Hit salah signal ke ataupun salah lorong yang masuk ke ada memang punca lah.
3: Punca ya.
4: Mendatangkan kemarahan mai kilat.
3: Yes. Mula mendatangkan rekod panjangnya. Kesalahan lalu lintas. Okay. Baik, untuk rakan-rakan ni juga mungkin belah-belah aku kampuk ya.
4: Betul.
3: Chip ku selai ke dan sebagainya. Hanya berhati-hati hit muncul dengan gah juga menerusi.
4: Betul.
3: Ada kiriman tu WhatsApp lah. Mung anduk dah lah ya agak agak mengingat hati juga.
4: Betul.
3: Walaupun sebagai itu hit akan opani lebih lanjut berkaitan masyarakat mahir ku pendalaman. Yelah ru benda-benda kit liar lah deh. Sehingga ki dia punya signal je meragut nyawa lah. Okey Reza, kongsikan memberi guys sebenarnya perkongsian untuk pegelap ada berkaitan ru bacaan IPU lah. Jenis yang scroll-scroll kinyap pula ya. Okay. Ada yang menerusi laman sesawang EQMS ataupun APIMS. Ada Jabatan Alam Sekitar. Noi akan ui setiap hari lah update semasa berkaitan ru bacaan IPU ataupun dia lah dia punya jerebu kan. Dia punya cuaca ketika
4: betul,
3: ada.
4: Betul.
3: Kalau ini yang bla-bla Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Ada ku Petaling Jaya ketika ada 98 dibacaan dan paling tinggi setakat ada Rilah Putrajaya lah ya, Presin 2 153. Dan ku blok ya mong juga kampung Jalan Kebun 114. Selain Aji juga 117 Kusya Alam lah. Seri Kemangan juga tak terkesan tak terkecuali juga. Seri Kemangan 116 dan pastinya Kudengkil pun paling rek 193. Aji antaranya. Jadi untuk hit punya yalah pendengahi kit paling lebih lanjut boleh tadi kit chip menerusi laman sesawang EQMS ataupun kit type tadi APIMS. APIMS. Katia Nai punya aplikasi pun tak silap eng mung juga My EQMS. Perkongsian ada ki akan kongsikan satu Malaysia sebenarnya.
4: Betul.
3: Seluruh negara untuk penanding ki. Jadi ki boleh merancang bersama rumah kampung juga. Mungkin mung program keluar. Setidaknya boleh menyelakkan dia lah. Mereka pelitup rena sih kan.
4: Betul, betul.
3: Aja. Aja antaranya lah ya. Mungkin Reza aku kongsikan antara murid perkara.
4: Ya, ya, ya, ya. Kalau menghina sekarang deh, berkenaan dengan memberi lagi apa kongsian. Menhineng aku berkenaan dengan ada juga berkenaan dengan anu cuaca. Boleh ke kongsi sekarang Jabatan Meteorologi Malaysia?
3: Oh ya,
4: ramalan
3: tak apa. Kejap lagi pun boleh kot.
4: Lagi kan. Tapi ada nama mong-mong ada cerita juga berkenaan dengan JIS juga. Jambatan ataupun ngeromaji lah jambatan lah kan.
3: Okay.
4: Bipergel Yateo.
3: Ui.
4: Nama tu surat Maihi Pos Lebir terkandas.
3: Pos Lebir ada ku Kelantan ya?
4: Ya, Gungusang.
3: Okey.
4: Lebih kurang 600 juga penduduk Maihi ku kampung Pasir Linggi Pos Lebir apa yang terkandas ataupun esok lah ku jambatan Haji. Yang menjadi laluan utama nai selalu Maihur masuk kan. Tapi adik sebabkan manik lebat.
3: Jus
4: Sabtu sampailah Idui.
3: Idui maknanya seharian jugalah Nuhari juga.
4: Ya betul, betul, betul. Menyebabkan jambatan Haji menjadi yalah kita tak dapat diakses dan tak dapat dilalu. Dan juga kekal teori paras teori tak
3: Okay,
4: menurun tapi kurang lah.
3: Kurang je lah. Tapi maknanya walaupun dah kiceler tak boleh lalu juga lah.
4: Betul, betul. Membahayakan kesihatan lah sebenarnya.
3: Yelah, betul, betul. Keselamatan mungkin jugalah ya.
4: Betul.
3: Jadi berhati-hati rakan-rakan ni mungkin Hip punya pendengar juga ku Kampung Lebir ya.
4: Betul.
3: Boleh berkongsi kat semasa menerusi talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Kek boleh kongsikan perkembangan je lah ya. Mungkin boleh kek kongsikan gambar, video. Kek mungkin boleh jadi pelapor G. Pelapor kan? Community.
4: Ya, ya, ya, betul.
3: Mungkin berkongsi jugalah ya. Kadang-kadang sama ada dah boleh mungkin lah dah makin celah.
4: Betul
3: ya? Ini keadaan pun dah agak dah lah, dah reda lah. Buat masa guna.
4: Yelah.
3: Nasib baik jabatan je jabatan batu lah ya, kiranya.
4: Betul.
3: Kalau jabatan gantung agak bahaya lah.
4: Mungkin akan kilap terus. Akan kilap terus.
3: Kigel terus.
4: Kigel terus.
3: Sebab aku nak belah-belah kampung yang belah apa yang kukoyan ni. Memang merib kali lah. Kian terus jabatan gantung.
4: Oh, gantung yang biasa ke jubu ke?
3: Ile besi tapi terlalu nipis.
4: Bukan
3: nipis lah. Terlalu agak kalau teo je kihut kan memang habis
4: okay.
3: End sekali kisapuk terus.
4: Yelah, sebab
3: berapa kali rasa dalam 3-4-5 kali
4: sebab tak tahan kan
3: sebab terlalu kuat hi punya adeh kan. Jadi agak women teo deh hi ni memang seronok ambil sangit khususnya.
4: Betul.
3: Jadi berhati-hati.
4: Jadi orang pun fikir juga Asyik FM sendiri pun ni doakan yang terbaik lah. Doakan kesejahteraan dan juga keselamatan ambil dikena adik.
3: Yes.
4: Supaya keramaji sentiasa selamat lah ya. Taklah hi risau juga kadang-kadang. Yelah, bila-bila tengah-tengah teo hujd deh kadang-kadang ambil sangit lah selalu kan.
3: Yelah, betul, betul.
4: Ambil sangit seronok. Selalunya seronok.
3: Jadi pantau ya, pergerakan mambik ada kadang je terlalu seronok pun boleh mendatangkan bahaya. Okey, Reza, layan sekejap dengan lagu Junior Nyan Butterfly. Syalalalala. Syafim
4: Moi no moi. Kamera moi.

0: Ya, Chef M, Winu Moy. Okey, relo pun untuk rakan-rakan pendengar Hi. Hi akan ketik sekejap untuk tazkirah semua yang akan kudara ketika dulu. Terus saya dah, Chef M, Winu Moy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara adik-adik hormat ya Allah Subhanahu wa taala, amalan sedekah merupakan amalan sunnah dan amalan para sahabat dehat imunia kusisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepki bantu masyarakat dan negara, kata menangani isu-isu demelanda umat, kata aspek sosioekonomi dan kemanusiaan. Budaya bersedekah merupakan nana amalan dehat dituntut di Islam. Budaya bersedekah ada juga kepki pastikan umat atau masyarakat tak lagi bergantung semata-mata nu kerajaan, bahkan sekaligus membantu mengurangkan kadar kesusahan dan kemiskinan debi hadapi. Seterusnya, keki jadi nenana negara dan masyarakat aji bebas dan berdikari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya kepedir, seseorang muslim monglas darak terhadap muslim dekila. Ke tak boleh menginaya dan tak boleh biinaya yang mai kila. Bu imai dia melaksanakan hajat isdara, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kilaksana i hajat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kilapangkan isnusah kujis kiamat. Bu imai dia kitutup aib nanuma muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kitutup aib ke kujis kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuntutan bersedekah perlu disertai runiat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi kebajikan pihak-pihak yang memerlukan. Adalah tanda betapa hijunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menuruti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping memupuk kasih sayang sesama manusia. Sedekah bukan sekadar berbentuk kebendaan, tetapi ia berkembang joy kemampuan individu. Dia tak berharta boleh menyumbang usaha dan doa. Kata konteks kila, hik boleh hik sumbang masa untuk kerja-kerja amal, kemasyarakatan dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, setiap mai muslim perlu bersedekah. Ini mai matanya, wahai Nabi Allah, bagi harok bagi mai dia tak bersedekah. Sabda Nabi, hotlah ke beramal ru berusaha, lantas ke kikap manfaat bagi diri ilai dan bersedekah. Matanya naik, aman ke tak mampu? Jawab baginda, maka hotlah ke ki beramal ma'ruf dan menahan ju kejahatan, kerana sesungguhnya bagi ke ajilah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kata surah Ar-Ra'd ayat 22 dia bermaksud, dan mai dia bersabar kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan juma de jek kurniakan nu ilimai secara tersembunyi atau secara terbuka, dan ilimai naik matolak kejahatan lucara debor ilimai aji semua adalah disediakan bagi ilimai balasan dia sebaik-baik kujis akhirat. Sekian had ada talino tazkirah, semoga kiok manfaat saudara, segala kesalahan in semain maaf, segala debor ketiba jo Allah dan denik naik jo kelemahan diri in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakin.
3: Pertama nana, kedua nar, tiga nik, empat esan, lima dulan, enam iko, 7 tilan, 8 ketipak, 9 ketimbung, 10 kopak, 11 kopung.
4: Asyik FM.
0: Mai gangke, Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia, Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Beis TAIG secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi numum penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the GK untuk nombor penyampaian radio Mahi Dialek Semai, ya aje. berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Aisyah FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Aisyah FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.aisyahfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit di JK. Semoga berjaya.
2: Frekuensi di Lenggo, Sawo, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.

0: Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Ya, Chef Moinu Moy. 9.12 Iwinit Pergelap. Kita ke Adai Reza. Terima kasih Raga Sugas, DJ Asmi.
1: Gergedur.
0: Okay, kejap lagi kita akan menggegarkan okay, untuk Kuti Kedua juga. Dan pastinya telah diperlui Gah Dialek Temir. Jadi untuk rekan-rekan hi, ketika dunan Eng Wiki Ru Reza juga akan kembali semula lah untuk Gah Ju Ashi. Okey, Reza Stajah Hoi sekitar yang 9.12 akan yuk lalu sekejap untuk motivasi Ashi. Tapi awak panik. Ya Aceh hi punya topik
1: untuk hari-hari sebenarnya setiap pagi dua pagi mestinya memang akan meng topik yang betul, akan dibincangkan. Ya Aceh, untuk topik pada hari adik, kalau engkau biok masa untuk berpatah balik, zaman belok yang anda ingin kembali. Aji pun menarik juga je, macam mengambil kenangan kan, mana-mana kan.
0: Kalau hi in kereta je, hi U-turn ya. Terlajak simpang lah.
1: Mungkin lah Canuk je macam benda yang mungkin tak dapat kiui
0: betul.
1: Jadi mungkin akan setengah mai akan rasa menyesal, mungkin akan setengah mai akan rasa macam Yama tak boleh lah. Mana je Yama, Yama rasa macam
0: terkenang balik. Terkenang patutnya balik waktu je. Yelah, waktu zaman muda kan.
1: Ya kan, kan
0: terfikir
1: betul. Tak terfikir kan.
0: Ada yang matang, yang betul-betul kira rasa sepatutnya dah boleh kep gede-gede sekian-sekian.
1: Betul.
0: Sebab tindakan ila lambat bertindak ke ataupun terlalu lalai. Anda lalai, kita yang merancang.
1: Kita dah rancang. Anda dah rancang, kita je lalai.
0: Kita je lalai. Itu sebenarnya ya. Okey, itu topik ni boleh respon kata Facebook Chef FM ataupun TikTok live.
1: TikTok
0: live pun dia akan onkan juga, ataupun WhatsApp. Nurusi WhatsApp dia akan bacakan jugalah ya. Okey, relo pun hi layan anak lagu sekejap Ju nyanyian BLB Band akan kudara dan Tasyak Jaya akan bersama kita. Motivasi asyik kudara. Chef FM.
1: Moin moin.

0: Motivasi di Asyik
1: bersama saya Dato' Eddie Rosadi dalam sesi motivasi kita pada kali ini. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memerlukan kita berjuang bersama-sama, sehati sejiwa, satu masyarakat, satu Malaysia. Kehidupan kita ini tidak boleh kita hanya berdasarkan kepada diri kita semata-mata ataupun komuniti kita semata-mata ataupun kaum kita semata-mata. Sebaliknya, kita perlu bergerak dalam satu perkumpulan, satu bangsa, satu perkumpulan yang bagus di bawah satu perlembagaan yang kukuh, ya. Kita ini satu bergerak atas nama Malaysia. Kerana kehidupan ini adalah kehidupan yang kita perlu bina. Di sinilah, di negara Malaysia ini, tanah air kita, kita perlu bina dengan keyakinan, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk generasi akan datang, yang mana kita akan mewarisi negara kita untuk akan datang ini. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini bukan semata-mata untuk kehidupan kita, tetapi untuk kehidupan akan datang juga. Maksud saya, untuk anak-anak dan anak cucu yang akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan atau mewarisi apa yang kita telah lakukan sekarang ini. Untuk terus maju dan terus usaha, teruskan ikhtiar untuk membina satu pemasyarakatan yang lebih baik lagi untuk negara Malaysia kita ini. Walaupun negara Malaysia ini pernah dicaci perkara-perkara negatif daripada negara luar, daripada orang luar, biarkanlah. Itu adalah satu perkara yang menjadikan kita pengalaman untuk jadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Dengan cara itu, kita akan jadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita dan kita dapat membina negara yang sememangnya menjadikan kita lebih tenang, lebih bahagia dalam negara kita sendiri. Kita jumpa sekali lagi dalam sesi yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Moi Numoi.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruk kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya HFM moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Siaran radio Mai Hi Sen On Asik FM moinumoy.
2: Asik FM.
0: Ya, Chef Fan Moinumoy. 9.29 minit dipenggelap ketika Ayah Reza.
3: Betul.
0: Egg Wiki juga bersama Rungki. Gahju Asyik lah ya. Mungkin yang sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera lah ya. Sama ada kecap mawarung, kugerai ataupun end bekal sendiri. Lebih sihat, lebih jimat, lebih mesra diri lah. Okay, mengenali diri sendiri sebenarnya.
3: Betul.
0: Okay. Mungkin dia lah biar-biar pastinya sambil-sambil kecap-cacak, he kena pantau juga kesihatan hi supaya yalah tak terlebih kadang dia terlalu seronok cak-cak Reza terlalu hijau selera pun bahaya juga.
3: Betul
0: sampai isi pi punya ada bacaan bukan bacaan IPU bacaan paras gula macam-macam lah tinggi dan sebagainya
3: darah tinggi bubu yang mungkin dah mong
0: tanda-tanda
3: pra diploma pra degree kan
0: fairly lagi
3: tidak erti kata lain
0: erti kata lain
3: pra diploma pra degree ni kalau boleh ya pengurangkan
0: ya kalau sijil ya
3: kalau gula aja lebih pengurangkan lah kalau rasa diri mungkin kuat di hop ke ma ke kan kena pani-pani lah ining amat makanan dia sepatutnya hijau
0: sekarang je boleh lah hijau sekadar maksudnya hikot sekadar untuk hirasa okey
3: betul
0: agut terlebih sampai hit sip lah ya sebab hit memerlukan broke hit dan untuk bergerak mat hit dia pun perlu hineng ya.
3: Betul.
0: Kalau terlebih sekarang je gula pun bahaya agak bahaya lah kalau hit dia bukan jenis hit beriadah bersukan tapi bersukan kati bilik pun boleh sebenarnya.
3: Boleh tak kisah sebenarnya.
0: Kati deg lah sekarang ini panik guna dia jerbu.
3: Betul.
0: Sekarang je mani setidaknya kati ruang tamu ke kot dalam 10 minit 15 minit jadi dah.
3: Sebab pernah neng ataupun baca juga mungju nanak pakar ki surih janji kalau hon bro ki sentiasa sihat pastikan ni sentiasa bergerak tadi. Ica-ica juga ica je tak kisah ica matali pun tapi pastikan ni bergerak
0: bergerak fizikal perhul sengkep lah
3: betul perhul sengkep ataupun ni wilayah ke macam yoga ke yang simple-simple. Betul. Kan sekarang dia kan joy rujukan ke media sosial pun mong ke blog-blog platform pun mong jadi boleh enjoy dan juga jadikan sebagai panduan
0: barulah he punya broke je lebih bor lebih sehat
3: bukan ke Malaysia deh pun hipani sarapan pun mengenari kali.
0: Betul. Pelbagai lah ya. Pelbagai warna kan dia. Macam-macam.
3: Kalau penhinang, mula resel jadi dry run. Sampai ni kali sarapan.
0: Kategori ya?
3: Kategori. Dah macam tu kan dah.
0: Aju buat degai, biasanya degai ku bandar ataupun pekan lah.
3: Betul.
0: Kalau ku kampung, percaya sebab kampung dia memang he akan bergerak raya ataupun joy lah ya.
3: Betul.
0: Jadi mungkin tak jadi masalah. Tapi kalau ki tiba-tiba dah bekerja ku bandar memang cabaran net dari segi pengurusan hit diri sendirilah. Kadang hit sip terlalu joy kerja pun sampai hit sip ya untuk jaga diri sendiri. Okey Reza Hiau kuane juga hit punya topik. Menerusi Facebook Asyik dah hit post, kata TikTok live pun dah hit ok panel lah. Mung juga respon.
3: Dah mula bersiaran dan juga hit punya viewers pun ceria je rupa-rupa dia.
0: Wah, terbaik. Terima kasih. Mung jenis punya ada ya
3: icon my hi.
0: Icon my hi.
3: Mandi khabar. Ilo ga mai ga.
0: Yes.
3: Faza.
0: Okey, Fazalen ni.
3: Fazalen.
0: Katimu TikTok ini lah. Okey, aja untuk rekan-rekan hi kalau Kate Hot respon di tajuk ni kalau ineng dah Reza Yaki update kalau biok masa kalau diberi masa untuk berpatah balik zaman mana yang anda ingin kembali. Ki, kalau biar masa untuk Ki, Ki lost balik pada kata Sik Nui Ki lah. Belok nanak zaman ke Ki berkenan untuk Ki kembali balik lah.
3: Betul, betul. Mungkin zaman-zaman cinta-cintun mana haji. Mungkin juga kan.
0: Zaman-zaman kegemilangan, zaman-zaman masa slim. Slim dan lori 4 tahun, 10 tahun.
3: Mungkin zaman-zaman haji sihat sejahtera. Zaman sekarang sihat-sihat
0: sehatnya. Lagi sihat zaman size S, zaman Hunan Net double XL.
3: Ya, betul, betul, betul.
0: Jadi mungkin Kik boleh berkongsi juga kata ruangan Hik punya Facebook live, Facebook live pula, Facebook posting Facebook.
3: Ya, yeah, betul.
0: Lalu TikTok live Aisyik ketika ada lah, ya. Mungkin Hik boleh baca kat mungkin betul. TikTok Reza Mong
3: boleh
0: dah respon kan.
3: Mong juga memberi perkongsian menikira semua komen dan Mong 10 lah lebih kurang. Lebih sebenarnya.
0: Mantap.
3: Memang ilham berkenaan dengan masa dia memang join my B.
0: Betul.
3: Ramai menjadi
0: pengalaman,
3: kenangan, pengalaman
0: Mong. Semua my Mong ya benar dia.
3: Pengalaman kedai, pengalaman CS, semua
0: segalanya lah.
3: Jadi, En bacakan juga Nana perkongsian Zai Zuraini. Ilene ku ulang balik zaman 1990-an. Zaman kanak-kanak Raibina. Seronok bermain tanpa perlu fikir masa elah yang berat-berat.
0: masa elah.
3: Betul lah kan, zaman-zaman saya kan. Betul? Tiktok kerja, tanpa tekanan.
0: Betul.
3: Chip sekolah, jus sekolah.
0: Seronok masa je.
3: 2G himuman.
0: Sampai isi hawa-hawamu, ya?
3: Betul.
0: Sampai birok yang ajar, ya ambil.
3: Dia chip hawa-hawamu, kan? Dah pukul break pukul 7 dah.
0: Himuh teo batas, ya? Kita berlalu juga. Ajik Zai Zuraini, 90-an, zaman-zaman anuk dah lah, ya? Masa je, ialah permainan memang hit boleh ui sendiri sebenarnya.
3: Betul.
0: Katis serak je pun dah joy macam-macam ya. Okey, terima kasih Gauk Zee. Yelah, pun seronok juga sebenarnya zaman-zaman sangit je. Zaman-zaman Raibina katanya. Tak perlu fikir macam-macam. Okey, ada kalau Hineng ni katis TikTok live pun juga.
3: TikTok live sekarang ni belum lagi tapi Mong lebih bertanya juga DJ ada hari dia bertanya, selamat pagi DJ. DJ sudah sarapan ke? Sarapan apa pagi ni? Daripada BTS Club.
0: BTS Club.
3: Ada geng-geng Korea.
0: Minat K-pop ke?
3: K-pop.
0: Opa. Anang hasil.
3: Makan sayur tadi. Kita tanya dah sarapan belum? Sudah. Sarapan yang ringan-ringan lah, ya. Resel
0: je. Kita lapik perut je, ya. Anu naik BTS.
3: BTS Club.
0: BTS Club. Mungkin boleh berkongsi juga, ya, zaman-zaman head sendiri. Okey, yang bacakan gek kata FB, Facebook.
3: Betul.
0: Antaranya kalau hineng nek Nordin Kacip. Mamak Nordin Kacip yang suka lah dia punya DP dah. Comel dia. Okey, kipasan ni Zaman Islam.
3: Zaman Islam.
0: Zaman Islam artis dah.
3: Yalah, betul.
0: He next sebab juga he punya admin kita tanya sebab apa tu, mama? Saya minat lagunya. Lagunya best.
3: Lagu Islam.
0: Zaman-zaman ada pun 90-an juga.
3: 90-an juga, betul.
0: 90-an ke 2000 tak silap,
3: betul, betul.
0: Masa je memang Zaman Islam dan kumpulannya, bandnya memang menjadi pujaan mai lah.
3: In paling gemar lagu ada Tak Mungkin Berpaling.
0: Tak Mungkin Berpaling. In paling minat ke lagu Jiwang je. Sampai Hunan. Ku sangka kan. Gerimis
3: mengundang.
0: Masa je best Reza.
3: Tapi lagu je evergreen lah.
0: Sampai
3: sekarang pun
0: setiap kali kalau contoh head band gitar kan, dia dah kapuk ke. Kadang lagu je secara tak sengaja head auto kan.
3: Betul.
0: Betapa hebatnya lagu je
3: kan.
0: Sampai Hunan head pun walaupun head pandai tapi disebabkan e-chorus ni head boleh join kan. Melodi ni, susunan ayat je.
3: Dalam head punya konti pun segmen kan, segmen Hila Nasyik. Ngerasa sepanjang game bersiaran lagu Slam memang takkan pernah miss. Memang akan mong, mesti mong akan ada.
0: Betul. Sampai Hunan main minat dia.
3: Betul.
0: Okey, Mamak Zamani mungkin nak tahu juga lagu mana satu je lagu yang paling minat dia.
3: Bukan Mamak Zamani, Mamak ada yang Mamak.
0: Ini Zamani. Silap. Sorry. Ganti je. Silap.
3: Zamani komen.
0: Mamak Nodel Kacip. Kim minat Zamani Slam. Mamak Zamani terus.
3: Okay.
0: Jadi itu rakan-rakan ni Kek boleh respon juga ya. Kek punya mungkin pengalaman Kek sendiri melalui Facebook Aisyah FM.
3: Betul.
0: Ataupun TikTok live. nanti ruangan komedi akan bacakan lah ya. Tajuk ni, kalau diberi masa untuk berpatah balik, zaman mana yang anda ingin kembali? Okey, Gerard Warizah terus layan anak lagu Jukate Dialect Melai. Remedial, Hey Bro.
3: Hey Bro.
0: Terus layan, Syabar.
3: Moinu Moin.
0: Ya. Yeah.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Cik Efe, Moyo Mor, lain daripada yang lain.

0: Gelaan macam nak non unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh belemo le. Jadi noh terus lah budak-budak ai. Sebab nama noh ada jeti mak he. Mak he mak meri.
2: Okey, new vocalist Kebon 35, Bermu Raza.
3: Saya Amra, pemain drum.
4: Hey, Rapi, bassist 35.
5: Saya So, pemain rhythm.
6: Saya Alba, gitaris.
7: J, Bula 35, gerdeklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

0: lagu tu salah.
1: Ya, Nami, cikgu.
2: Salah.
1: Eh, hey, cikgu dek. Lain dia ajar lain pula disebutnya.
2: Terima kasih Malaysia.
1: Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur.
2: Aje cerita Piramli kan?
1: Ha, cerita Piramli.
2: Ya, betul-betul.
1: Aje nak hi sebenarnya terpasang lagu cikgu dah sebab mengkawat hi nak Syami.
2: Syami
1: ya.
2: Mungkin respon.
1: Ki respon berkaitan hi punya tajuk hari ada sekiranya diberi peluang untuk berpatah balik. Blok zaman ataupun zaman mana yang anda nak patah balik lah. Aje nak ki pasal zaman sekolah kan?
2: Zaman sekolah Syami. Syami ki pasal zaman sekolah menengah. DJ zaman nakal usik kawan kelas. Si mula-mula kawan kelas.
1: Okay.
2: Lepas je kita cerita juga usik. Kita tanya lah kan usik kawan kelas Kral ke Menaleh ke Litau ke kan. Rupanya bukan kawan kelas, cikgu praktikal sebenarnya.
1: Cikgu praktikal. Oh ya, awak ni bukan calang-calang ya.
2: Cikgu praktikal. Dan juga masa je ngerolik lain, cikgu praktikal je ki ajar bahasa Melayu.
1: Oh.
2: Dan cara ki kacau je ni adalah tulis surat.
1: Hebatlah zamannya memang terkenal ya. Famous.
2: Ya, betul. Tulis surat.
1: Tulis surat. Mesti mong pantun di awal ataupun di penghujung. Lepas je yang kasihan je kadang bila tak bedak kan.
2: Ya, betul.
1: Ataupun dah lah bahan-bahan ki boleh menghiaskan.
2: Kadang-kadang bunga aku.
1: Ui.
2: Bunga raya.
1: Yelah. Kau pun meriahkan bila ki buka je. Terus keyhole.
2: Jadi kadang-kadang ni pantun ni betul. Pantun awal ni paling selalu getik adalah pecah kaca pecah gelas. Sudah baca harap balas.
1: Yes, saya biasa-biasa hujung-hujung kan. Famous terkenal masa je. Tulisan memang lawa betul lah.
2: Betul.
1: Walaupun sebelum ni memang biar nak cakar puki cakar ayam, tiba-tiba kita jadi lawa.
2: Tiba-tiba
1: ikan nak tiba-tiba memang islah.
2: Tiba-tiba surat je tulisan berangkai semua.
1: Oh, iya. Best zaman je. Memang serorok masa je.
2: Betul.
1: Zaman-zaman Ahim menulis surat lah ya.
2: Sama-sama nakal lah. Sama-sama nakal.
1: Kita pilih cikgu praktikal. Dia zaman-zaman kira-kira mengusik lah.
2: Tak jadi masalah pun. Kenangan dia kan.
1: Betul. Macam-macam cerita ya. Zaman berbeza-beza. Aja Syahmi mong kira-kira.
2: Menghineng
1: berkenan TikTok live lah,
2: TikTok live Murni pun ki sokong juga benda je sebenarnya.
1: Macam kena mengenanya cikgu Murni. Cikgu Murni
2: Ngerai lainnya tamat. Tapi yelah, zaman 90-an dulu dengan cikgu main surat juga. Betul lah kan. Surat memang tak lari lah.
1: Betul.
2: Surat Syami pun ki cerita juga tahun 2000 cikgu ji. Akhirnya jarak umur dia taknya. Macam menganggapkan Haji cikgu sebagai kakak lah.
1: Kakak lah.
2: Internet sendiri.
1: Okey aja cerita zaman-zaman surat.
2: Zaman-zaman
1: yang memang nostalgia habis. Okey, kalau Hineng juga menerusi Facebook Aisy, ada pun zaman sekolah juga Reza. Ya Aji Rozila Lian. Hi punya anak dia pendengar hi. Kipasal zaman sekolah menengah. Kihat pembentukan balik CJSPM.
2: Taknya macam menganggapkan Haji cikgu sebagai kakak lah.
1: Kakak lah.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saya Ki daripada Tunas Pai.
3: Ya, hati ni.
4: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
5: Ibo Tunas Pai. Memel.
6: Tengok ni. Asyik FM. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini lah.
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk sesama daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
0: Ya, degil ya.
4: Degil.
0: Orang suruh pakai pelitup muka tak nak.
4: Katanya tak strong.
0: Tak strong. Sahabat kita tu.
4: Tak strong dia yang kena.
0: Agak main lah ya.
4: Ya, betul.
0: Musim jerbu ada. Sebab halus saja.
4: Betul. My BR pakai penyakit. BR pakai face mask saja, pakailah face mask.
0: Pakailah betul-betul lah ya.
4: Pakai betul-betul.
0: Agak pula kek pakai hat letak ku bengkak dari ku dagu tadi.
4: Macam gaya style lah, fashion lah
0: ya. Amboi. Okey Reza, sudah kongsikan antara perkongsian ataupun respon di rakan-rakan
4: ini untuk
0: topik hit pergelap ada Eng Hot Okpani juga pada hari Jumaat ada. Malok lain ni menerusi perkongsian Ju Malaysia NT, Malaysia National Team ataupun Harimau Malaya lah ya.
4: Betul.
0: Mambil Adeh telah pun skuad kendalian Tan Cheng Ho naik dah mula untuk berlepas ke Indonesia. Bersempena dengan Piala ASEAN FIFA 2026. Yang menariknya Reza,
4: betul,
0: kejohanan Adeh memang mong kata kalender FIFA. Jadi kalau menang ke ataupun biap ni setiap perlawanan dia hit berjaya memenangi, memang mempengaruhi lah untuk
4: mata ranking.
0: Mata ranking hit sendiri dia. Ada kira peluang untuk perbaiki. Memang semangat pun semangat ambil skuad kendalian ada Hineng Poi. Kebetulan Jesse Poi pun dah telah pergi.
4: Jesse Poi pun Lucky Hole.
0: Cantik Hineng. Away je best.
4: Memang lepas ada lepas konti mungkin akan bergerak beli ke kek Jesse.
0: Masyuk boleh beli ori.
4: Beli ori ya.
0: Dahsyat ya awak beli ori. Okey, kongsikan juga Ila punya jadual perlawanan. FIFA ASEAN Cup 2026 jadual perlawanan untuk kumpulan E. Ada akan sebenarnya bersama Ru Bangladesh, Indonesia tuan rumah, Ru Singapura lah. Perlawanan pertama pada 25 September hari Jumaat waktu sepak mula waktu Malaysia pukul 5 idul. Bertempat ku Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Ada final masa AFF Suzuki ya, tak silap 2010.
4: 2010.
0: Masa je naik pakai pet silap kereta kebal eh.
4: Kereta kebal.
0: Naik kena
4: barakuda.
0: Barakuda. Safi Sali.
4: Betul.
0: Safi Sali, Kunalan, Mak Yu, zaman-zaman je, Amri Yahya.
4: Anji memang paling nostalgia lah, paling
0: nostalgia habis lah. Masa je Safi Sali super. Wah, super.
4: Super Safi.
0: Maksudnya memang kemuncak epic. Epic performance kan. Okey, aja untuk perlawanan pertama. Dan untuk perlawanan kedua, selang 3 hari Ju Aji, Indonesia dia akan menentang pasukan tuan rumah Indonesia. 28 September bermula jam 8.30 minit Imengot, iklim lah ya, pada malam waktu Malaysia. Sama juga lokasi ya Aji, Gelora Bung Karno Jakarta. Ada kiranya perlawanan tumpuan lah ya. Ada ibarat
4: hidup mati.
0: Yes, ibarat ki mengimbau balik final berkenaan lah ya. Yeah. Lawan tuan deng juga masa ni.
4: Betul.
0: Okey, dan untuk perlawanan terakhir kumpulan A, ia akan menentang Singapura.
4: Singapura.
0: The Lion ni, The Lion Squad ada. Oh,
4: Singapura pun sekarang pun dalam fasa terbaik juga.
0: Terbaik juga sebab kini perform pun menang.
4: Dan juga menining Pairi pun naik layak ke peringkat Piala Asia nanti.
0: Tahniah. Wah, hebatlah ya.
4: Selepas 20 tahun, kita selama 20 lebih tahun lah tak layak ke Piala Asia, tapi kali ada untuk
0: berjaya
4: untuk layak ke Piala Asia.
0: Terbaiklah ya, Singapura. Okey. Malaysia akan menentang Singapura ada pada 1 Oktober 2026. Istifat mula 8.30 minit Imengot lah ya, waktu klaim. Tapi stadium ni sebab kita boleh STD
4: okay.
0: Auto translate lah ya. Ada stadium Si Jalak Harupat
4: Kubandung.
0: Aja untuk peranan akhir lah ya. Venue berbeza. Okey, ingin kongsikan juga kat sekiranya berjaya layak ya untuk ke final, juara kumpulan A akan menentang juara kumpulan B.
4: Oh, akan terus
0: final lah.
4: Tempat pertama dan tempat kedua.
0: Aji yang menariknya, 5 Oktober 9 malam lah ya. Gelora Bung Karno, Jakarta.
4: Okey,
0: Haji Ilil lah ya. Manakala untuk tempat ketiga, naib juara kumpulan akan kumpulan A akan menentang naib juara kumpulan B.
4: Untuk penentuan tempat ketiga dan keempat kan.
0: Yes, betul je. Tempat sama juga pada 5 Oktober.
4: Yeah.
0: 5 Oktober tapi main sebelum je lah.
4: Okey.
0: Tak ada ke? Padang ni masih kekal okey ke kalau naik main
4: tempat rasa okey kot.
0: Rasa okey lah ya.
4: Sebabnya Gelora Bung Karno pun di Padang pun yang terbaik lah. Bertaraf dunia lah kan.
0: Baik. Haji Lil Raya memberi perkongsian untuk penanian kek.
4: Betul.
0: Boleh rujuk juga. Haji akan kongsikan sebenarnya perkara ada. Kati media sosial Asyik FM lah.
4: Ya. Semangat ya Harimau Melaya.
0: Semangat Reza.
4: Dengan kehadiran pemain-pemain Pai.
0: Bread pad. Bukan break pad ni.
4: Bread pad. Break pad je kereta.
0: Aja pemain tengah tak siapa, Eng? Main JDT.
4: Pemain tengah dan juga pemain pertahanan.
0: Berksen Da Silva pun telah pun ditambah tonik kati punya squad serangan.
4: Dan juga Manuel Hidalgo.
0: Manuel Hidalgo. Ui, betul je. Pernah bermain Rusri Pahang. Felda ya. Felda United pun pernah main. Dan Hunan deh. JDT lah.
4: KL City pernah main.
0: KL City, yes. Kedah pun. Memang Ile agak lincah lah.
4: Betul. In Minan sebut nombor penuh dia. Manuel Federico Hidalgo Gasparini.
0: Sedap eh.
4: Sedap.
0: Gasparini.
4: Kalau Benson Da Silva, Benson Gustavo Silveira Da Silva.
0: Gerak eh kalau panggilan antara Lina dia ambil player.
4: Mungkin
0: Benson Rudin.
4: Benson Rudin. kalau Bexon dah mempanggilan kalau pada pencukung JDT selalu ketik Ahmad Bexon.
0: Ahmad Bexon. Ahmad
4: Bexon. Kawan Haji pun dah ucap assalamualaikum dah.
0: Oi, ada ya.
4: Memang orang Malaysia lah.
0: Jadi orang Malaysia. Okey, Haji kiranya mong nik lah ya, nik squad ataupun nik player pemain yang telah pun dijadikan naturalisasi dan warisan umum lah.
4: Warisan umum.
0: Brad Pat. Okey, Dion Kuhl si masih sebab Jenek Ning juga kata Nai punya Facebook Malaysia NT ada.
4: Okey.
0: Malaysia National Team. Dion Kuhl masih lagi tak hi buruk ini punya jelah kehadirannya.
4: Betul.
0: Bersama squad rekan-rekan. Harapkan dia lemah jugalah ya.
4: Yelah.
0: Sebab dia pemain penting. Unai Kimenku Osaka.
4: Serezo Osaka.
0: Serezo Osaka. Ke Jepun.
4: Ya, betul.
0: Pemain Malaysia pertama main ke Jepun lah ya.
4: Ya, betul.
0: Mantap. Masih perform. Harapkan dia mampu lah ya untuk menjadi terus tunjang ku belakang je lah.
4: Ya, betul.
0: Pertahanan.
4: Yang pentingnya jersey lah. Jersey kena ikat ya.
0: Jersey ya. Okay, Reza ya.
4: Jersey
0: Hei beli lah dua. Double XL lah. Double.
4: Okay.
0: Okay, Reza terus layan KSSP Band. Kata Dalek Jakun. Apa salahku?
4: Apa salah dia? Mana?

0: Evo.
1: Gah, pasti padeh.
2: Hai, saya Leni Makno, pelukis kontemporari dari suku kaum Tumuan. Selain daripada melukis, saya juga ada membuat barang aksesoris. Jadi sekarang ni perkembangan semasa saya masih lagi bergiat aktif dalam bidang lukisan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga membuat craft aksesori daripada buah jelai. Jadi apa yang kita tahu sebelum ni, buah jelai seringkali digunakan untuk perhiasan dalam masyarakat orang asli kita. Jadi saya cuba inovasikan sedikit perhiasan buah jelai ni dengan memperbagaikannya menjadi perhiasan seperti anting-anting, gelang, rantai, gelang kaki dan yang terkini rantai untuk menggantungkan face mask dan juga lanyard untuk gantungkan kad dan apa-apalah. Jadi boleh dikatakan produk yang saya inovasikan dari buah jelai ni mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, termasuk juga dari luar negara. Okay, jadi saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang asli, bolehlah kita cuba terokai sumber-sumber yang ada di sekeliling kita yang ada potensi untuk kita menjanakan pendapatan.
3: Leni Makno, pelukis kontemporari orang asli suku kaum Tumuan, menginovasikan buah jelai.
4: Asyik. Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Monumon. Asyik.

0: Ya Iska, opani talih li. Bagi tahu sajalah.
1: Akulah kerdi, akulah.
0: Akulah berahsia. Kalau hek minat eng opani talih. Okey je lah ya. Lebih kurang kalau tok merana diri sendiri ya. Luahkan. Sama ada terima atau tok je adalah hak masing-masing lah ya. Kalau tak terima tak apa. Kumbang banyak di sini. Oi, tinggal nak kena petik je.
1: Petik
0: je kumbang.
1: Kumbang petik. Bukan kumbang petik bunga.
0: Lain
1: petik kumbang.
0: Zaman dah berubah ya.
1: Cerita
0: pasal zaman, topik ni Ajenet Reza.
1: Yalah.
0: Kebetulan mungkin di kalangan Kik, sekiranya biar peluang lah ya.
1: Ya, betul.
0: Kik sendiri, zaman Kik pelok nana Kik hot lost balik. Zaman mana anda berkenan ataupun berminat untuk berpatah balik dalam hidup anda sendirilah. Mungkin boleh kongsikan juga sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Jakun, jurakan-rakan hiok lah. Mungkin Reza je nak cuba cerita buat Iman nak. Sekarang dia bertanya
1: yang blok
0: kati TikTok lah. Mung ke? Masih mung lagi ke?
1: Menghina joy juga sebenarnya. Perkongsian-perkongsian yang Ngerok Meiji kelakar pun mung yang
0: betul.
1: Yang macam mengambil kenangan lah kan. Contohnya semut hitam 135 Ngerok Elaine. Macam biasalah DJ zaman kanak-kanak. Ngerok Elaine betul, tak ada apa nak fikir, kita main je zaman tu. Betul juga zaman ni sayang kan. Yelah, memanglah betul. Tak fikir
0: sama Kik Zuraini.
1: Zuraini ni betul sama
0: Zuraini. Okey.
1: Tak fikir mah himan tadi.
0: Himan tadi.
1: Kalau kau cukup masa hiju ada.
0: Seronok. Makan tidur, makan tidur.
1: Makan tidur main, makan tidur main.
0: Memang seronok ya, yang pun gemar juga zaman-zaman je.
1: Betul.
0: Okey aja katih
1: TikTok.
0: Okay, ada menerusi Facebook juga. Imanah Norsman.
1: Kiokpani.
0: Eng kalau boleh DJ, eng tak naklah kembali walaupun mong peluang untuk mengulanginya. Kehidupan sekarang adalah yang terbaik. Tenang je.
1: Ada ni memang side yang berbeza lah.
0: Side berbeza lah ya. Maksudnya kita terima dengan seadanya. Takdir, suratan takdir.
1: Betul.
0: Yang telah tersurat kati isi nui.
1: Mungkin inilah itu tai pani lah kan. Mungkin canuk je mung joy pengalaman yang pahit.
0: Betul?
1: Tapi sekarang ni kira rasa benda je manis, kira rasa kikup mama di kihon, kira rasa bersyukurlah dengan mama di kikup sekarang ni.
0: Betul Reza ya. Maknanya apa penantian ila sudah ada. Kira rasa cukuplah yang dah merasa benda je, tiba masanya yang perlu merasai.
1: Yalah.
0: Yang debor-bor lah.
1: Anggrom aji bersusah-susah dahulu, bersusah senang kemudian. Kan? Betul juga.
0: Betul?
1: Kan? Dan juga membaca juga Nana juga.
0: Okey.
1: Ju Siti Salwa. Ngerilis zaman 80-an.
0: Adik
1: zaman 80-an dek pai taliki viral berkenaan dengan edit gambar.
0: Edit gambar ya. Reza ya. Dah macam dah dah tengok sok hek je memang mahal ni.
1: Memang lagu-lagu gerombai 80-an punya lagu style lah.
0: Stop je harga hak sama Rujesi.
1: 300 lebih ya.
0: Bukan senang ya hak jambul ni.
1: Betul.
0: Jambul.
1: Tapi je zaman mohon. Seluar je bokat dah kan.
0: Bokat kan cik itu je kan.
1: Ketat.
0: Aji kalau he berencik kucik je memang pe buruk.
1: Bukan kucik kata cakap. Bukan tekan kuning kucing. Ya ambil
0: kucing sekali eh. Memang tu ya Reza.
1: Ya betul.
0: Memang boleh kisapu
1: sapu habis.
0: Kalau itu kan masa kan canutnya mong festival budaya Malaysia.
1: Ya.
0: Kereta api sarung. Tapi sebelum mong kereta api sarung ni mong kenana bipasan nak KU 80-an. Ingat tak? KN briefcase, beg bagasi.
1: Teman-teman
0: mana kita pakai je lah. Bootcut. Lepas je kita tak in kan. Cik-cik ku anu dah. Memang zaman-zaman manah lah. Pakai baju kola tu baju berpoket dua kan.
1: Poket dua berkaya. Ataupun adalah bling-bling.
0: Bling-bling
1: kan memang top juga .
0: Memang top zaman-zaman je. Memang dah . Memang warna ni warna terang lah. Terang-menerang yang menjadi pilihan lah ya. Masa je mencuba juga. Trend kek 80-an je.
1: Tapi
0: eng memang eng lawak lah bila Hineng balik ya. DJ yang betulkan saya je. Tak kusangka, tak kuduga. Oi, gini ya rupanya. Tali pinggang hijau, ingat lagi.
1: Tahu tali pinggang hijau.
0: Tali pinggang biasa kan. Biasa Hineng warna
1: belak lah.
0: Belak ataupun kudit kan. Getuk je kan. Ada warna hijau.
1: Memang pelik.
0: Memang neon. Zaman-zaman je.
1: Memang terang benderang.
0: Style-style zaman je lah.
1: Betul. Haji, kalau Israel ni, kalau macam contoh dia punya dek kan bersepah, bersampah, berdebu, pakai Israel ni tak apa?
0: Oh, sapu eh. Kita tolong sapu. Dua dalam satu. Membuat fungsi juga sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul. Zaman 80-an ni, Siti Salwa Kiwi Sureh ni. Yalah, mungkin nanti zaman 80-an je lah. Zaman-zaman kenakalan juga Siti Salwa pun lagi pani kan. Zaman kenakalan je.
0: Ada yang bersangka baik lah. Mungkin minat. Mungkin yalah, zaman-zaman je adalah TikTok lagi. Penggunaan telefon.
1: Betul-betul.
0: Telefon pun buat dia mampu masa je. Kip akan pakai lah. Zaman-zaman je adalah zaman kip pakai telefon, kip kotak je.
1: Kan? Betul.
0: Kip berkotak je kan?
1: Berkotak je.
0: Kip entah bisa tu kalau pakai zaman yang sekolah tu mong bila tak jadi botol tiu. Tu jadi tak ni.
1: Betul.
0: Okay, handing ke public phone ni. Aja kan. Lebih kurang saya sikit je.
1: Ataupun zaman lagi pun surat khabar lah. Surat khabar nombor satu.
0: Zaman je, ingat lagi kalau 80-an basic lagi. Tapi birak kebanyakannya memang selalu hi-hi-chip. Kedai runcit je adalah hi punya, dia lah ya. Tempat permainan.
1: Oh kan.
0: Kan, kedai runcit kan.
1: Betul, betul.
0: Kedai beli mainan 20 sen, 10 sen. Kek balon je. Ui, best lah, seronok lah. Ceklat lagi Reza ya.
1: Ceklat betul. Ada yang mana je ma, Imo, URTV ya.
0: URTV?
1: Yang untuk macam majalah juga. Zaman-zaman majalah, zaman-zaman lagu.
0: Kan? Masa je ingat kalau hiawi lagu kan. Kemudian download. Kan? Ingat zaman-zaman tu mung ikut. Ke tengah-tengah tu kan.
1: Ya.
0: Kena joy, hack kena type balik. Gaju lah. Keypad lah, zaman keypad dia.
1: Aduh.
0: Aja sampai maybe pinjam buku je.
1: Ya, betul.
0: Pinjam je, pinjam dalam Senin Berhad. Hebat pandai aku pula ilmu buku je.
1: Kan. Dan juga zaman-zaman 80-an pun memang sinonim lah dengan lagu-lagu. Lagu-lagu mana kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Slow rock, pop Melayu, disco.
0: Memang menjadi pujaan lah masa je lah ya.
1: Betul.
0: Okey Reza, hi okay. Lalu sekejap untuk Gah Dalik Jakun.
1: Alright.
0: Tapi hi akan layan anak lagu juga untuk rakan-rakan hi.
1: Apa-apa.
0: Terus setia bersama Ruji lagi.
1: Point
0: no more.

0: Asyik FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan paas. Asyik, asyik.

Salam sejahtera, berita dalam Black Jargon Car Dwight D. Azizi Ismail. Kebanyakan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putera 4 lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Persendirian Berhad hak mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. KPM mengikut kenyataan beritahu penyerasan itu dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan serta memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka dekat semua pihak nak menyumbang dekat pembangunan pendidikan negara. Laluan pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET di peringkat pendidikan tinggi diperkemas mengikut pelan pendidikan tinggi nasional 2026-2035. Bersama Majlis TVET Negara khususnya memberikan laluan TVET di peringkat pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bayat, cara itu penting bagi memastikan laluan TVET lebih tersusun selain terus memenuhi keperluan industri dan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Seramai 9,882 bilia hak layak dan melengkapkan kursus wajib inisiatif rakyat digital setakat Khamis dulu, manakala 7,732 darinya menebus asas percuma dekat alat kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Singh Deobat, kemarin itu menunjukkan semakin ramai orang muda mengambil cara mengukuh kemahiran bagi menghadap masa depan dan terpacu teknologi digital dan AI. Selanjutnya, Selangor, Johor, Wilayah Setuan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Perak mencatatkan penyertaan tertinggi setakat IKA. Seramai 438 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran tahun IKA sehingga menglepasi sasaran minimum 40 pelajar hak ditetapkan MARA. Penerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki Baib, capaian itu menjadikan jumlah keseluruhan hufaz lepasan MRSM Ulul Albab masih IKA melebihi 4,000 orang. Lepasan program itu masih IKA dan pengikut bermacam bidang profesional khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada tahun 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perakan Malaysia, tumpuan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun dulu mencerminkan perkembangan lebih molek dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Sistem pengesahan identiti secara elektronik atau eKYC tengah disesuaikan dengan penyedia perkhidmatan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard generasi baru dalam proses verifikasi identiti. Jabatan Pendaftaran Negara beritahu cara itu dah ambil bila payah hak berlaku setengah pemilik MyCard generasi baru masa membuat pengesahan identiti mengikut sistem eKYC. Caj permintaan bazar di Perwali Wilayah Sultan Kuala Lumpur 2026 turunkan kira-kira 8% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,646 tahun dulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Sekutuan Hana Yobayat kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos membuat perniagaan dekat penyaja di ibu negara. Dalam perkara itu, DBKL akan buat kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang pengajaran bazar di Perbali 2026 akan berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober sampai 7 November jika bagi mengurangkan risiko kesesakan. Datuk Pangkat Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Mak Ujud Bayat, aspek aliran trafik dapat ditengung sebagai tapak bazar. Laluan lain untuk dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfield kekal terkawal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari IKA apabila bakal turun berasi di peringkat suku akhir secara berpasukan. Skuad jantan negara semalam mengalahkan Mongolia semalam bagi berdepan tugas payah melawan Indonesia dalam perlawanan had dijangka Senin. Sementara skuad Tinok Masika tengah melawan Korea Selatan untuk mencari slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan nama 12 pingat emas semalam. Menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa iaitu tuan rumah Jepun dan Korea. Adakah kontingen Malaysia menjaga pada kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Sekian berita dalam Darjah Kontra Asyik FM. Berita disunting Dek Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Chef Moy. Ya. 11.18 minit dipergelap ketika dia Reza, ya.
1: Betul.
0: Terima kasih Raga Sugas, DJ Azizi.
1: Ya, AI.
0: Ataupun, wah, AI, Artificial Intelligence, ya. Ataupun Imo Pena, ni. Endek.
1: Ya.
0: Nama glamournya.
1: Ya.
0: Bukan nama glamour, ya. Bukan dia. Okey. Baik, rakan-rakan ni juga, terima kasih kerana terus setia bersama Ruji menerusi TikTok Live Chef
1: FM. Betul. So, di tepi-tepi skrin.
0: Yes. Terima kasih juga. Terus share punya live ketika ada. Boleh respon lagi Reza.
1: Betul. Mau lagi masa.
0: Yes, jam terakhir masih sempat lagi akan bacakan. Pastinya menerusi Facebook ACFM pun ia akan bacalah dari semasa ke semasa juga. Mungkin Mong kongsikan. Mong.
1: Boleh Mong juga. Sebenarnya hari adik Mong Hanan Aris ramai istimewa lah.
0: Wow, 26 September
1: akan berlangsung, patutnya hari adik lah. Kali ini sebenarnya program Hari Cuci Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 26 September Sabtu adik lah ya. Bermula jam 7 pergelap ataupun duper ke seluruh negara.
0: Betul.
1: Jadi bercuci lah hari Sabtu pun
0: bercuci
1: bersama-sama.
0: Sama-sama lah ya. Boleh sertakan hashtag jelah hari cuci Malaysia. Hipannya juga ada yang merupakan pastinya anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT lah ya. Jenis menerusi SPM pun bersama Rulinai.
1: Betul.
0: Macam bagi Reza pasal akan berlangsung pada hari Sabtu. Sebenarnya ia punya peringkat ke kebangsaan dia akan BU lah ya.
1: Betul.
0: Program ada ku lokasi ya ajih Pasar Taman Seri Gombak Selangor.
1: Okey.
0: Bermula jam 7 pagelap. Sasaran penyertaan dia disarankan ataupun dia bi target dia pada program kali ada 200 mai peserta.
1: Termasuk 10,000 lah sekolah.
0: Dan yes, betul Reza. Saya ajih juga sasaran kita semula. Dia bi target adalah 28 tan. Ataupun 28,000 kilogram barangan kita semula. Antaranya kertas kotak rutin. Jadi mungkin engkit sendiri aku duduk engkit je mau barang-barang terpakai. Rasa belah buang lah. Waktu ada lah ya.
1: Betul.
0: Untuk kek turut sertai Hari Cuci Malaysia 2026.
1: Jadi program Majlis pun akan usaha juga untuk merekodkan nar pencapaian PAI untuk mencatatkan rekod Malaysia before rekod.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dari segi peserta paling joy ataupun mungkin ni hari yang paling istimewa lah. Kan bor juga saya memprogram kat dia.
0: Betul.
1: Ataupun menghari kat dia untuk menjaga kebersihan dan juga kesihatan dalam sekitar lah juga kan.
0: Dua dalam satu lah ya.
1: Betul.
0: Kiranya sihat pun sihat. Barang-barang terpakai dia hit. Kerana je gamak kuduk ya. Ya lidah. Botol kan. Minyak je. Botol bekas ke sabun maknuh je kan. Biasa BU dah ya. Biasa gamaknya contoh hidup di hari dia dah habis, dia letak tepi.
1: Toyo buang kan.
0: Letak. Paknya naik dah haki anu bersarang dah. Jadi sarang dulu dah pula ya.
1: Kadang-kadang dia fikir huperlah buang. Huper dah jadi lusa.
0: Kita tangguh lagi.
1: Seminggu,
0: tak apalah, seminggu lagi. Banyak ni dah boleh tahun dah baju gitu ya.
1: Dah 4-5 tahun di minyak baju.
0: Pasal itulah. Memelihara haiwan-haiwan tersayang baju ya. Jadi aja antaranya. Kita boleh kuat kesempatan ada. Hari Cuci Malaysia 2026.
1: Betul.
0: BU Gombak lah ya. Pasar Taman Seri Gombak Selangor. 7 pergelap. Dan sasaran kita semula dia bertarget adalah 28,000 kilogram KG. Ataupun 28 tan lah ya.
1: Yelah.
0: Barangan kita semula antaranya kertas kotak rutin.
1: Memang buat program ada. Kalau In pun sempat catch statistik juga negara blok paling bersih. Jadi Malaysia berada dalam kedudukan ke-55 dunia.
0: Wow.
1: Maksudnya bukanlah skor je bukanlah tinggi untuk negara paling bersih dalam dunia. Jadi dengan mongnya aktiviti gadis mungkin dapatlah mungkin title negara paling bersih ke ataupun yalah ramai untuk kesihatan alam hi juga.
0: Hi bersama juga lah ya.
1: Benda hineng pun agak risau kan dengan statistik Madibi pasal Madibi Sure tentang hi punya negara agak kurang dengan sekarang pun jerebu dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada salah satu caranya lah yang terbaik.
0: Betul je Reza ya. Harapkan dia sedang kik getik ketika deh bolehlah ya kik merancang
1: betul
0: untuk dia lah bukan menjual hit menggitar semula hiok pada program ada.
1: Tak payah nyak pun dalam duk sendiri pun boleh kan.
0: Ha, kata duk je. Kalau mong duit lebih ke QR yang boleh juga.
1: Dia punya lap pun tapi dia baik.
0: Adalah ya gurau-gurau. Okey. Baik, terus silakan dengan lagu. Dia pastinya Juau Beltop. Bersempena dengan Cuci, Hari Cuci Malaysia. Aku Pencuci Kereta.
1: Cuci kereta ada dah. Cuci juga. Tak kisah cuci mana.
0: Sama juga ya. Terus saya Alisha Pam.
1: Moin.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending. Dengarkan Asyik FM.
8: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

BN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng, generasi pai masyarakat di semua ade, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.

0: Ya, Ayu, Cak nak jerai. Kata Alex Mai, Semai Pahang lah ya. Ada kalau hit cerengai ni berkenaan adalah hidangan. Ataupun Cak nak hi lah ya. Cak nak ki lauk exotic ge.
1: Sebab mak tertanya-tanya juga akan jalan cerita lagu ni. Jadi dah ada ki explain ya Muhammad DJ Vicky.
0: Jadi, tapi aja nak penjelasan mungkin dia lebih pakar nak pada iseng on je lah. Ayu, mungkin Ayu sendiri kalau berkesempatan ke boleh lah ya ngeng WhatsApp ku asyik ke berkenaan cerita. Ada yang menarik ya. Canak jerai. Jerai jadi, je sejenis kalau tak silap eng dah lah. Kalau semua Perak ni tabek ya.
1: Tabek.
0: Kalau semua Pahang ni jenguang.
1: Sama lah kan ni makna sama Ibn Atak lah.
0: Ataupun bahasa mai kampung ini frog.
1: Frog. Jadi Vicky, pasal Cak nak pun mong viewers Ju TikTok ada pun Vicky ajak Angah 6864 DJ jom lepak sungai sambil panggang ayam.
0: Sungai mana tu?
1: Sungai mana tu? Kalau sungai yang best-best on je.
0: Kita on je bang.
1: Cak nak mau jerai je.
0: Cak nak jerai pun mungkin boleh jadi juga lah ya. Kiki ajak lep-lep pun sekali lah ya. Kikik lauk ni.
1: Menyuluh
0: ke? Menyuluh ya. Buat ni aja ni.
1: Angah 6864.
0: Boleh Angah nanti hisset lah. Hisset kembali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: PM tepi dia yeah. Reza.
1: Okay on.
0: Okay Reza, mungkin mong dah ke respon lagi? Masih lagi mong?
1: Saya kat tadi untuk yalah untuk ku ada memang juga main berespon berkenaan dengan hari cuci Malaysia je ni. Kalau berkenaan dengan topik untuk hari adik ya Haji, zaman mana yang anda ingin U-turn? Belum lagi, cuma ku Facebook masih lagi bertambah-tambah lagi sebenarnya.
0: Ajalah, tak apa yang baca juga. Ada terbaru lah ya poi 43 minit lepas. EX. Bekas rakan tugas.
1: Baru je perasaan.
0: Sudah bahagia ke je. Amran Anjang DJ MN lah ya. Akhirnya ayat, munculkan diri.
1: Ayat depan ni macam agak sedih juga sebenarnya.
0: Ya, agak sedih tapi je lah ya. tak pasti sedih ke macam mana ke. Ingat boleh kembali jangan. Baik. Kami memahami. Okay, pasal yang sangat bersyukurlah dengan kehidupan sekarang. Ya, baik ya Amran ya. Semoga bertambah rezekinya.
1: Betul, kita doakan yang terbaik juga untuk peringat ya, keluarga Haji. Semoga sentiasa
0: sihat selamat. Sihat ke Amran?
1: Ya, betul, sihat.
0: Terima kasih rakan tugas, bekas rakan tugas DJ Amran. Sen Haji juga benar ya rakan hit the killer. Ajinik yang baca imanah deh.
1: Dan mengjumpa anak yang paling pai lagi 4 baru 5 minit juga. Rosijah Takah Pengkoi. Ngerailan naik kembali semula ke ingin duduk dalam rahim ibu semula. Barulah dilahirkan ke dunia yang penuh pancarobanya ini. Memang betul kita robek teruk lah.
0: Betul-betul ingat dahsyat lah.
1: Sampai ke rahim ibu, rahim iamek.
0: Inak Rosijah Takah Pengkoi ada sebenarnya anu dia Reza salah nana tempat penginapan
1: peranginan
0: ku Johor lah atau serai ku Kampung Kudung Sekamat Bekuk Johor lah ya. Terima kasih Inak Rosijah. Katanya kahagui balik kata Rahim Yamik ya. Kiprios ke dunia yang penuh pancaroba ini.
1: Memang betul-betul Flashback.
0: Yang teringat bila kira pasal kembali ke pakar rahim yang teringat kanguru kan. Kita ikut
1: kantung
0: dia. Yang teringat boleh ke manusia boleh ke
1: betul juga kan
0: maksudnya kalau head dah rasa macam ialah macam-macam kan kati si Inui head. Jadi head kembali semula ku kati ambil head. Aja dari poket.
1: Betul
0: kan? Kanguru kan? Kan betul lagi. Poket sentiasa mong kan? Ajalah contohlah ya perumpamaan.
1: Tapi perumpamaan ni macam bila he beli telefon kan, handphone macam he reset lah balik. Bagi kosong balik.
0: Betul. Kiranya control Z lah.
1: Control Z.
0: Undo ya kalau ku kati komputer je.
1: Control Z. Control Z. Ataupun nak buka setting iPhone reset phone.
0: Ataupun tak payah pakai phone ya.
1: Tak payah pakai phone. Lagi senang.
0: Boleh.
1: Boleh. Tak boleh. Tak boleh.
0: Cuma macam-macam urusan ni. Ya, okey, aja respon ju kate Facebook. Terima kasih Rosijah Tangkah Pengkoi. Amran juga ya, Amran Jang berkongsilah hanai punya pendapat. Okey, masih sempat lagi. Kalau mengenai kalangan ke tinggal memberi minit lagi.
1: Betul.
0: Sebelum hit tutup tirai pada pegelap ada. Okey, Riza. Sambil-sambil juga kanya opanil lah. Antara gah-gah dia berlaku kata negara hi. Okey, selain itu hit akan opanil lebih lanjut lagi lah ya. Okey, terus sayang santen kata dialek temuan. Inin kisah aku. Aisyah FM.
1: Main umai.
0: Yeah.

0: Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moin Umoy, 11.49, iminit di penggelap ketika ada Reza. Sedar tak sedar penghujung dan imol rancangan dah pun. Betul. Untuk segmen Gahju Asyik Penggelap ada edisi hari Selasa, 22 September 2026. Jadi mungkin Mong respon lagi ke ataupun dah TikTok lagi?
2: Buat sekarang mungkin dah TikTok lagi lah.
1: Okey, apa? Relok pun terima kasih ucapkan kepada rakan pendengar menerusi TikTok live, Facebook Asyik FM juga. Ada respon hip punya topik lah ya. Sebelum Eng tutup kedai, sebelum hi beralih ataupun yok lah kepada rakan suka sekilas Reza.
2: Betul.
1: Berkenaan anak cerita ada ku Wang Semaju ataupun Kuala Lumpur juga lah ya. Bipasal numam penumpang dipercayai pitam sebelum kiok katih landasan kereta api ku stesen Wang Semaju pada pergelak jenik lah. Ada bipasal rapid KL kali kenyataan kimaklum kejadian dia berlaku kira-kira jam 6.52 minit pergelap menyebabkan sistem platform intrusion emergency stop PIES diaktifkan sebagai langkah keselamatan lah. Dan bipasal juga bekalan kuasa ke landasan J turut digercat diputuskan sementara yang menyebabkan perkhidmatan laluan Kelana Jaya mengalami sedikit kelewatan ataupun lingah gap lah ya. Penumpang terlibat kemudiannya berjaya BN hold juga kawasan landasan yang mengambil petugas stesen dan BN terus ke bilik kecemasan untuk perkeperawatan awal lah. Dan bipasal juga mengambil rapid KL ada lah ya, mengambil kereta api ada. Turut dinasihatkan penumpang dia mungkin rasa kurang bor, kurang sihat ataupun memerlukan pertolongan. Yelah. Supaya diperkep bantuan juga ambil pihak polis bantuan ataupun petugas stesen. Dan penumpang juga diingatkan supaya sentiasa berada ku belakang knok garisan kuning ya.
2: Yelah,
1: ketika berada ku platform sebagai langkah keselamatan sementara engkip point train. Patuhi undang-undang diperkenalkan ataupun panduan. Dilarang je kena hijau lah ya, sebab train ada memang hijau pada sistem kereta api.
2: Betul, betul.
1: Jadi kalau
2: tak boleh
1: sok,
2: berhenti, tak boleh tiba-tiba break stop
1: boleh, mendatangkan bahaya pada diri ringgit jugalah ya. Kalau KN ambil sangit pun berhati-hati. Eng pun canduk je sepat juga kan. Memang naik gemar. Warna kuning je memang warna kesukaan. Lagi naik perut ya. Jadi kawal ya. Kalau
2: memang
1: boleh
2: kalau hijau undang-undang memang tak boleh higai kuning ni kan.
1: Betul, betul. Jadi ajalah ya, kalau kita rasa kurang bor, kurang sihat, terus boleh bertanya. Sebab Pak Jai mengambil polis bantuan juga.
2: Yelah, yelah. Jadi bertanya kan,
1: kakak,
2: senang.
1: Kakak-kakak polis, abang-abang polis, ada ubat ni tak cik? Ubat menenangkan hati. Janganlah ya.
2: Agulah tanya ada cik. Akak single lah tak ada.
1: Jangan ya.
2: Lain apa? Ni lain
1: sekali lagi cik. Jangan pal temagi.
2: Okey.
1: Aja ilai lain antara perkongsian yang boleh kongsikan ketika ada. Jadi berhati-hati, mungkin rakan-rakan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Keselamatan diri je harus kena jagalah ya. Dan aku sip juga Reza, hiok panik juga pada engkik. Pencarian DJ Dialect Spy masih lagi berlangsung.
2: Betul.
1: Hik masih jeepoid lah ya. Mambik main nyenyam litau menaleh keluar je. Mungkin dia hot mencuba nasib lah ya.
2: Betul.
1: Untuk menjadi penyampai DJ ku Asyik FM adeh katil Dialect Spy. Boleh ke ingeng menerusi email kita punya permohonan je. Video nar video dua video katil ngerok my hit smai nana serta ngerok gop lah ya bahasa Melayu.
2: Betul.
1: Durasi untuk KU adalah 1 minit sehingga 2 minit.
2: Betul.
1: Nar je sama lah. Dan lepas kek dah siap, kek ngeng sekali resume kek menerusi alamat email bakat.asyikfm@gmail.com. Jik masih poi kek punya permohonan sebenarnya. Tinggal lagi seminggu ada. Sebab tarik tutup adalah 27 September pada hari Ahad adalah ya. Agak risau kek ngeng tali kalau kek rasa tak lengkap lagi ke yang penting Jik haning kek sebenarnya. Bagi herok kek nombor yang macam mana, happy ke kek macam mana, ke arah dia
2: dan,
1: ke
2: dan pastikan kek pun dah memenuhi kriteria Madi Hot sebenarnya. Pastikan kek berumur dalam lingkungan jelah 18 tahun hingga ke 30 tahun dan pastikan bujang. Jangan pura-pura bujang.
1: Jangan pura-pura bujang ya.
2: Risau juga pura-pura bujang
1: saya ni. Boleh cek. Jangan.
2: Dan juga kena berkelulusan minimum SPM lah. Kalau lagi lebih lagi bor lah, STPM ke diploma ijazah PhD master degree. Dan juga perlu ke berpotakan menarik lah. Sebab dia jadi DJ kan, kena among satu orang ramai di attention ataupun benda tarikan, yang boleh tarikan ni.
1: Tarikan magnet dia kena among juga ya. Tapi tak apa, aja boleh hi hilap lagi yelah. Jangan risau.
2: Yang penting kena adalah kena ki hantar segera Mahdi Ihwan Haji video dan video Dalek Semaya Melayu dan juga mungkin ki akan jadi hi punya pasukan.
1: Yes, keluarga Jik sendiri lah ya, peringat Jik sendiri. Jik masih menanti lagi kod peluang ada. Sementara masih mong lagi waktu ni, mungkin mai the terlibat kat aspirasi cano ambil main nyenyam ya. Naik belajar AI
2: AI betul.
1: AI bagi roh hari video konten

0: Tiba-tiba Ki rasa email je mungkin susah. Tak apa, garis awak Unana alternatif killer juga. Kalau Ki rasa agak betul, mungkin sulit ke menerusi WhatsApp Aisyah FM, Ji akan layan Ki. Ji akan cuba hubungi Ki. Ki punya dia. Video je chat tadi. Garis awak Ji punya petugas kata konti ada, memang sentiasa akan neng jugalah akan pantau pertanyaan dia. Mungkin biar neng Ki rasa susah ulah ya. Mungkin faham keluar ataupun kepedalaman je dari segi lain.
1: Yelah. Dari segi akses masuk Gmail mengharapkan susah. Jadi sekarang WhatsApp ke senang. Chat terus telah.
0: Yes. WhatsApp personal pun tak jadi masalah lah. Tapi tak boleh pasal online. Nombor-nombor dia boleh lah, tak jadi masalah ya. DM ku blog-blog platform media sosial pun tak jadi masalah.
1: Kalau chat Vicky mungkin Vicky lah yang bermasalah.
0: Mungkin akan ngomong nombor IC tadi.
1: Kalau sama keral tak apalah. Tapi kena tiba-tiba kena lah, entah masuk campur
0: ya. Janganlah ya, bahaya ya. Okay, dan Zahir akan untuk diri pastinya sebagai kita bersama Raga Sugas kata Director Mir DJ Asmi gerger akan bersama Rukik untuk segmen My Hit Aisyah. Okay, Aisyah FM, moin-moin, bye.

0: Temia di Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pek soalnya maklah berasal nong teh kemudian bertukar nak jadi hukman sebas nak teh nak jadi seketul lo lepas nak jadi seketul daging bok bilhai sempurna nak jadi lembaga senoi Allah nak ukro melembaga nak teh loilah enjen nong eni esokkan deh bu nai saya mak saya mak dunia aduh kalau lah edo sama seperti makhluk-makhluk yang moy seperti juhu atau tumbuh-tumbuhan atau binatang, maka tak perlulah ETL mon perkara pun sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang maksud semacam-macam pengadilan yang dijadikan oleh Allah naklah senoi tujuan ate sebagai hamba Allah naurkan supaya nam TL nek prinsip yang pertama TL kebaikan bo kebajikan TL tong amal soleh yang kena perakan kelekan di Allah setelah mun yang enaur oleh Rasul yang kena bertel ihsan bo bertel kebaikan maka yang makhluk Allah yang mulia firman Allah Subhanahu wa taala wa ahsin kama ahsanallahu ilaika bertel meslah seperti malu Allah bertel match manjoh. Hak dolar saudara untuk naik kali nak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin.
2: Muai numuai, Asyik FM.

الودي هنبوك لهم.

Okey, selamat pada Is. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai, rakan DJ, DJ Reza dan juga DJ Vicky yang telah bersama-nya selama naik jam 4 jam aja. 8 ayah hingga 12 gagi di situ. Dan seterusnya bersama EAWR sekali lagi Azmi Mat akan menemaninya untuk 4 jam berikut 12 hingga 4 lakal. Edisi hari Selasa kerana biasa bersama Ye dan itu adalah hari Selasa 22 September 2026. Okey, terima kasih Minakun, Minamu, Minawa Lahoy yang masih Lahoy, masih terhiyah, masih bersama Ye. Terima kasih lah Tom ni alih Ate, ate, ale, ale. Dan Kenembok lah yang sedang bersiaran. Terima kasih. Teruskan bersiaran sehingga jam 12 lagi. Laikalkan di bersiaran pukul 8 hingga 12. 16 jam kudara. Setiap is tanpa henti, tanpa cuti. Bersama dengan 4 dialek. Gakun, Semai, Tuman, Hedek, Temia. Dan dialek yang sedang kudara ketika berdua adalah dialek Temir atau dialek Temia. Yang hanya terdapat di Kelantan, Haji Perak. Okey, ya rakan yang dalam keadaan memek, dalam keadaan sejahtera bersama yang tercinta, elok saja berada di kota, di desa ataupun di pelantara. Terima kasih yang saya mohonkan melalui saluran Astro 875 dan MyTV ataupun MyPreview 706. Dan terima kasih dia yang sedang stream melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Dan diharapkan yang dalam keadaan yang memek, ia ada ataupun peristih. Okey, teman-teman, ini sehingga jam 4 lakal dan ruang udara Radio Asia FM. Moi-moi, lain daripada yang lain dan dibuka tirai dengan lagu tu. Lagu dari Floor 88. Jangan lupa bayar hutang. Okey, senyum-senyum selalu. Agak masam-masam, jangan stres-stres. Bersama Angkloid segmen My He Asyik. Asyik FM, moi-moi, get good-good.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM.
3: Teman setia anda.

Okey, Austin bersama dengan kumpulan Wings. Tapi di sana penyanyi bukan Awi. Ini adalah Mel. Ha? 12.22 minit pada East. Selamat menjamu selera. Selamat ceca min aku, min amu, min awak yang sedang ceca ketika buduh. Amboi menu nak, nampak sedap nak. Kak kelah lah, nak cak lah. Sambal lah. Sambal hijau, hijau. Okeylah, selamat menjamu selera sama ceca lah. Elok saja, destinasi elok sajalah. Dan ini cuaca lah pun tu. Cuaca kalau bandar raya tu, KL tu nampak cuaca jerubu lagi. And kampung aku amat-amat lah elok. Harap-harap mek lah cuaca. Tapi kalau Kuala Lumpur tu, selebih 14 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap yang tidak sihat. Dan setakat jam 10 ya teh, lebih 10 kawasan N Sarawak masih lagi melakukan bacaan IPU tidak sihat. Antaranya adalah Sibu, Seri Aman, Mukah dan Serian, JN Kuching, Sama Laju dan juga Bintulu, Kapit dan Sarike masih lagi mencatatkan IPU tidak sihat dan termasuk dia Semerahan. Sementara lah, Putrajaya pun tidak sihat saja. Shah Alam, Selangor, Nilai, Negeri Sembilan dan stesen pemantauan dan Kota Kinabalu Sabah saja masih lagi tidak sihat. Jadi nak antara keadaan ataupun keadaan kawasan-kawasan yang masih lagi jerubu yang kualiti tidak sihat. Dan kualiti udara yang tidak sihat adalah 51 hingga 100 dari sederhana. 101 hingga 200 tidak sihat. 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Dan kalau 300 membalik adalah berbahaya. Anak-anak yang boleh diisytiharkan darurat. Jadi nak kualiti udara apa tu, terutamanya and tempat-tempat yang sebutkan tadi adalah sangat tidak sihat. Jadi jaga kesihatan, jaga diri, kalau boleh elok mask nak elok lah untuk menghindari daripada kesihatan terjejas kerana jerubu tu. Okey, terima kasih kerana sudi menemani ye untuk segmen My Hi Asyik and Ruang Udara Radio Asia FM. Moi-moi sambil cek-cak, sambil dia nak menjamu selera, sambil berhibur bersama ye Nomisma Radio Angkasa Puri Kota Media Bok Lompok. Untuk sebelah peristih, aku cinta kamu bersama dengan Angan Ben Asia.

Okey, yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai memandu dengan Mac. Memandu ikut peraturan, ikut perasaan. Ha? Dan pastikan saja sebelum memandu nak pastikan dokumen yang lengkap. Ha? Bila dokumen lengkap, pun tak risaulah kan. Anu, bila dokumen tak berapa nak lengkap nak. Mula laka kena tahan macam-macam alasan kan. So, nak kena check SMA Neng elok yang patut nak lah sebelum memulakan sebarang perjalanan. Terutamanya, memandu jarak jeruk tu. Dengan keadaan nong, dengan keadaan cuaca tu. Jadi, sentiasalah berhati-hati di mana saja anda berada. Mungkin, ha? Okey, semoga segala-galanya dipermudahkan untuk sebelah peristih. Dan semoga sejahtera hendaknya bersama yang tercinta elok saja berada. Okey, selepas lokal, tepat jam 1, peristih akan saya menggah dialek semai akan kudara. Akan disampaikan oleh pembaca gah ataupun rakan DJ yang akan... bersedia lah sebentar saja lagi. Okay, terima kasih yang sedang sembang melalui saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Yang sedang stream RTM Click, terima kasih kerana RTM Click boleh sembang and lock saja berada ataupun and seluruh negara boleh dia and seluruh dunia boleh sembang. Kalau anda nak melalui internet, yang penting data nyomok, internet nyomok. Okey, saya akan mohon-mohon teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan tu untuk segmen Mahi Asyik sehingga jam 1 pada is. Tepat jam 1 akan saya mongkah dialek semai akan kudara. Saya mohon lagu duneng bersama dengan Riak, Hilangnya Cinta. Saya akan mohon-mohon gara-gara.

Berbanding dolar Amerika, Rus kumpulan mata wang utama. Demi sokong sentimen pasaran dan bertambah bor susulan penurunan harga minyak global serta perkembangan geopolitik. Pada jam 8.00 anek, ringgit debi perhuit gek kepada 4.0750 berbanding dolar juparas 4.0755 ketika ditutup sengon. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, YAJ Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid Debiap, harga minyak mentah Brent debi celah 0.4% kepada $100.34/tong. Susulan data satelit debi Penang Arab Saudi debi alihkan ekspor minyak melalui Selat Hormuz setelah saluran paip Timur Barat debi tutup. Jabatan Perkhidmatan Perak dan menggerakkan ia anggota Makam Puk Takung Pos Perwar Sungai Siput Utara telah menerima aduan mengenai Numam Kral Maihi Yaya Zamri Angah, 42 tahun de bidat, dipercayai diserang yang mergas pada sengon. Pasukan IN de menjalankan usaha bikakek, lebih perkep maklumat awal, melaksanakan pemeriksaan malukasi, serta dijalankan siasatan bagi mengenal pasti keadaan sebenar kejadian. Mangsa dilaporkan de bidat dipercayai akibat diserang yang mergas ketika bikakek cok bersama Rikawa. Dua ekor penyu belimbing dia kembali mendarat, Ruby Pengelek Nerayak 70 Kebek, Mapantai Kuala Abang Dungun pada awal pergelapannya. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, YAJ, Pang Nyukang, Debia, pendaratan in dia merupakan kali ketiga dan melibatkan spesies penyu dia paling entui ma dunia. Debia berkenaan dia direkodkan Mapantai Terengganu pada gecik adat. Untuk rekod pendaratan penyu belimbing Ma Terengganu di seluruh madah, direkodkan kali terakhir pada tahun 2017 menjadikan ni pendaratan berlaku pada gecik adat. Sebagai perkembangan penting katik usaha untuk pemeliharaan spesies berkenaan Ma Negeri In. Situasi jerebu ketika Nuknan, Nerayak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap the top board setakat jam 12 kurijis anek. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, ada melibatkan 10 kawasan Mas Rawak, antaranya Sibu pada bacaan 178, Sri Aman 170, Rumukah 169. Manakala IPU dia berada pada tahap the top bore turut direkodkan Maputrajaya 107. Sementara ini 23 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sederhana, 24 kawasan berada pada tahap the bore. Hospital Kuala Lumpur HKL memohon bantuan Mairaya untuk mengesan waris ataupun kenalan nombor pesakit dia sedang menerima rawatan Mahu Hospital Ajih pada sejak 17 Ogos Cano. HKL kata kenyataan hari adeh memaklumkan pesakit in dia menggunakan muh gelaran Tambi Rajan dari Permuit Majabatan Kecemasan Ru Trauma Akibat Strok. Namun, tak biar sebarang dokumen pengenalan diri serta entok bikap memberi ataupun biok maklumat lanjut mengenai diri ilai. Numam Kral dari Reman selama 7 hari kerana bisyaki dari Pek ia nak kenon kedua ada berusia 5 tahun, makati sungai, Makampung Padang, Tanjung Sedili, Sengon. Berita Reman bermula hari adeh, Loi Isi Nungar bagi membolehkan siasatan dijalankan di Bijo Seksyen 302, Kanun Kesiksaan kerana biperdat. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman dibiap Kral In debi percayai, debi pek mangsa makati sungai sebelum mengamuk ataupun bicekoh, rubi besah Numam Kral berusia 40 tahun, rubi senyatakan parang. Dia canuk juga ada biap Kral berusia 37 tahun je. Dia dirawat mahu hospital Kota Tinggi sebelum biain mahkamah pada awal pergelapannya. Hibralim Agah Sukan. Misi mempertahankan pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dia biain makna dia lebih entui untuk pemain squash kerdo negara Yajih S. Sivasanggari. Last termasya in, dia turut menjadi medan penting katik usaha untuk memburu tiket masukan Olimpik Los Angeles 2028. Pemain dia berusia 27 tahun ajih, dia diakui faktor berkenaan dia biog motivasi tambahan menjelang saingan persorangan kerdur henlep. Namun pada masa dia sama sedar adeh dia hadir bersama tekanan untuk dicapai sasaran.
Sekian gah semak ada disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting Yang Mardiah Muhammad Zin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Jomel.
1: Okey Adi, Money Jomel. Bersama dengan Ramlan Timur saja. Masih kapan main-main lain daripada yang lain 1.15 menit pada East. Terima kasih rakan penyampai Gah Dalek Semaya tu bersama dengan VE ataupun Vicky Iluj. Terima kasih hijab banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih asyik. Selamat bertugas cucakan yang sedang cek-cak dan selamat cek-cak. Selamat menjamu selera. Yang sedang mungkin pai maknam selain dan kebun dan jenang laut dan sendiak dan baik teh. Sedang berehat, beradat, berperadau dia. Selamat dengan dia dan berpihoi. Okey, satu mok ni gah korang mek dah tentang ni sama ni kejadian ya. Sampai baru lah sampai back telefon yang dia nak nakap mamuk. Laki orang asli maut di Baham Harimau dah berlaku and Sungai Siput and Kapung Takung Pos Perwar and Sungai Siput Utara Perak dah luar sayu Joe Zamri 23 kuas kepada mangsa ataupun doa Zamri Angah yang maut dipercayai di Baham Harimau Belang ketika dia nak keke mabek dan Kapung Takung Pos Perwar keke tali mana ha? Dan Joe yang masih terkesan dengan kejadian itu, nak bersama telahpun wehwal mabek ataupun mabek telah ke rotan ataupun talib manau dan kawasan hutan simpan kerbu kira-kira jam 8 ya sebelum keputusan untuk mekmak sekitar jam 3 laat. Dan ketika perjalanan mekmak nana ensoy doa yang kerut dan telahpun dibaham ataupun nakap mamuk lah. Dan anak dia sempat ngeraduk sementara celapun yang dia nak menjadi mangsa lah harimau belang. Dan mayat Zamri telapung terbuka kira-kira jam 6.58 lah. Setop yang kawasan rumpun awen berhampiran nong balak kira-kira 200 meter dari lokasi dipercayai berlaku serangan haiwan. Dan operasi pencarian hijab telah pun dibantu oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar, Hijab Taman Negara, Perlitan, pasukan polis, pasukan rela, penduduk kampung, hijab pekerja, pekerja pemelakan yang mengenang. Jadi inilah antara berita kurang mate lah yang berlaku setop ni sama mangsa menjadi serangan haiwan liar ataupun serangan mamuk and Kampung Takung Pos Perwar. Sungai Siput Utara Perak takziah mak keluarga semoga dia nak dipermudahkan segala urusan itu. Okey siapa yang berhubung dengan lagu
2: Moy Numoy Asik FM.

Hey, sayang semuanya sudah terlambat. Apa yang terjadi, biarlah aku tanggung sendiri, ya boy. Dan berkorban apa saja ini, kan? Apa yang terjadi, nak biarlah ditanggung sendiri. Ya? Anak adalah lumrah kehidupan. Kadang-kadang Edo tak boleh eng, dia nak maklum seorang lah. Kadang-kadang benda-benda amis pun, benda-benda yang remeh-temen ataupun pula umumkan masa, biarlah aku tanggung sendiri. Ada sikit-sikit upload. Sikit-sikit up FB lah, Instagram lah. Tak perlu pun benda kecil-kecil yang dia nak, kan? Nak, biarlah aku tanggung sendiri, kan? Tak perlu ramai-ramai, kan? Okey, nak lagu buat saya. Lagu, biarlah. Lagu daripada CD Sayang Semuanya Sudah Terlambat, lagu yang diterbitkan pada tahun 1987. Oh, mana lagu tu? Coy yang lahir tahun 1987, Bodoh berumur berapa tahun? Bodoh berumur 46 lah, kan? Betul tak? Okey, lagu tu hasil ciptaan Ahmad Nawab dan lirik oleh Jui, ya. Okey, seterusnya Gek berikan gagah sukan untuk sebelah Leng Agdo ataupun Perisdo, utamanya Sukan Asia Aichi Nagoya yang sedang berlangsung in Jepun, ya. Dan skuad sepak takraw negara mara ke peringkat separuh akhir. Tahniah kepada skuad sepak takraw negara yang menamatkan kemarau, yang dalam landasan tepat untuk menamatkan kemarau peringkat emas selama 36 tahun apabila melangkah mahu peringkat separuh akhir acara regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya dan menjuarai kumpulan B. Kejayaan itu hadir selepas anak buah Ahmad Jais Bahrun menewaskan India 3-0 dan keluar aksi terakhir dan Nagoya City Mizuno Arena sebentar nanti. Dan seterusnya Malaysia akan berdepan juara kumpulan A selepas itu antara Indonesia ataupun Korea pada peringkat separuh akhir hari Khamis. Regu pertama negara yang diwarisi oleh Muhammad Zulkifli Razak, Aidil Adman Azwawi dan juga Muhammad Afifuddin Razali bekerja keras sebelum menewaskan trio India 15-13, 11-15 dan 15-6. Dan regu kedua yang menampilkan Muhammad Syahir Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Ayat Azlan alias memastikan kemenangan terus kepada Pegawai Sukan Negara apabila menewaskan regu kedua 15-9, 15-12. Sementara nak regu ketiga yang diberesi oleh Muhammad Zarif Marikan, Amirul Zazwan dan Muhammad Hafizul Hayazi menewaskan regu ketiga India 15-11, 15-5. Okey, jadi naklah bergerak berita sukan tentang kemaraan regu berpasukan sepak takraw negara yang mara peringkat separuh akhir. Tahniah. Okey, sebelum-sebelumkan seterusnya lagu daripada Francisca Peter, Belailah Kerinduanku Amboi. Masukkan pahamu no more. Gerger-gerger.

0: Bro, lain dari yang lain. Betul tak, bro? Okay, bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM.

Okey, tergamak kau bersama dengan UK's Askeban. Askeban mana mai lain daripada yang lain. Terima kasih banyak aku ni nama menawa eh luga tak batin tak pengelu tak wakil. Tak yang tak tua mengah. Mesti juga ke mengah semoga gahmel lah. Semoga sedang dia nak dalam keadaan sejahtera dengan aktiviti dan rancangan dan juga program-program yang telah nyam susun sepanjang tahun tu, semoga berjaya lah. Perancangan kena betul lah. Kalau perancangan nak betul, dia nak pasti akan berjaya. Okey, ini tentang keadaan ramalan cuaca sebelah Lengkak, terutamanya Semenanjung, dijangkakan berlaku ribut petir. Nata, nada kejar kawasan pedalaman Perlis, nata kejar kawasan Kedah. Dan ribut petir dia berlaku N Perak, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan. Dan ribut petir dia jangka berlaku N Pahang, Selangor, Kuala Lumpur. Dan untuk data isu hanya N Pulau Pinang, Putrajaya dan Melaka. Sabah weh, nada kejar dan kawasan Sandakan, nada kejar dan kawasan pedalaman Pantai Barat dan nata dan kawasan Tawau, Kudat. Dan tertata hanya di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak weh, nata dan kawasan Seri Aman, Betong, Bin, Tulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Limbang. Suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi nanti akan ramalan cuaca yang diterol oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Lingkak tu. Harap-harap cuaca mek lah sebelah elok saja anak lah kan. Utamanya min aku, min amal, min awak yang mungkin akan beradi sakal ke. Ma baik teh ke, ma ong reh ke, ma jalmol teh, ma gencol teh, baik berjalur ke, baik bersendiek ke, baik remrop ke, macam-macam lah selak teh kan.

Cuma pastikan cuaca nak dalam keadaan media, okey? Kita cuba dengan lagu seterusnya. Asuta Aku Min Amor Enapurna. Nanti cak lah, senang menyamu selera. Bersama dengan Zura 2, Siti Haida, Chef M, Gadgedur.

Okey, kau dan aku bersama dengan kumpulan Stem ada. Nah, pukul 2.23 minit lagi. Okey, sebelum kau saya mau lagu-lagu ataupun kenambak-kenambak min aku min amu min awak kalau segmen khasana sini ya pada jam 2.30 minit lagi. Selepas nak tepat jam 3 kau saya mau gah dalek temuan gah yang terakhir di Asia FM. Dan ia laluan untuk pembaca gah membacakan gah temuan tepat jam 3 lah. Okey, selepas itu saya mau lagu-lagu irama tradisional dan kelas segmen Kasana Seni. Nah, lagu lagi menjelangnya segmen Kasana Seni. Sambil berhibur, sambil cecak, sambil menjamu selera bersama dengan Medicine Mungkinkah. Dan lepas nak saya mau hening rindu bersama dengan Marsha Milan Asia FM. Manong moy, gergedu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan penduduk setempat menunai solat Jumaat pertama dekat Masjid Zuri Aruniginin siap sepenuh. Daripada hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Bertitah Masjid Bahawa itu moh menampung dekat 200 wak jemaah. Ianya dibuat balik lepas struktur bangunan lama uzur disebab faktor usia lahan dan juga ada masalah bocor pada bahagian halang. Perubahan harga minyak dunia yang ada mengacau perancangan pembangunan negara daripada belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ada bagi tahu perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan ada kena mengurus kesan naik harga minyak. Seluruh dunia pada subsidi dengan ruang fiskal untuk negara ini, dan dan ada bagi tahu pengurusan kesan perubahan harga minyak juga nakkan ada kesimbangan antara beban ditanggung wang ramai dengan kedudukan fiskal daripada kerajaan. Permintaan pada sistem kerja fleksibel di negara kita dijangka terus ada meningkat sama juga dengan perubahan persekitaran kerja ini naik. Ahli Majlis Perundangan GIG dengan gaji negara Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah kepada golongan muda hari ini lebih cenderung memilih budaya kerja yang nyam terikat dengan masa bekerja dengan keperluan untuk ada dekat pejabat. Siku penyu belimbing ke mendarat balik dengan bertelur sampai 70 biji dekat pantai Kuala Abang Dungun awal pagi intai. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Pang Nyukang Kabadian, pendaratan antara kali ketiga melibat spesies penyu terbesar dekat dunia berkenaan yang kawal rekod dekat pantai Terengganu pada bulan ini. Untuk rekod pendaratan penyu belimbing dekat Terengganu sebelum ini direkod paling penghabisan yang pada tahun 2017, menjadikan tiga pendaratan pada bulan ini antara perkembangan penting untuk menjaga spesies dekat negeri itu. Jabatan Pelitian Perak menggerakkan anggota dia ke Kampung Takung Pos Perwar Sungai Siput Utara lepas menerima aduan pasal seorang jantan Wangkiten nama Anzamri.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Moi, Numoi. Asik FM.

Okey, aku tak bersalah bersama dengan Pearl. Kalau saya mahu masa mula nyanyi tu suara iras-iras nyanyi search lah. Okey, bersama dengan masih lagi bersama Anjab yang kelas segmen Mahi Asyik. Dan terima kasih marakan penyampai gah dalek temuan atas gah yang terakhir di Asia FM untuk sebelah link agno. Maka selesailah gah-gah kan dek. Sepas awak tahu mau bergah dah. Yang mok pun pukul 5 akal mok Berita Nasional dan sebelah lain akal dia Berita Nasional. Okey, waktu pukul 3.14 minit lah. Terima kasih banyak kenapa yang masih setia, masih ceria dan masih asyik di ruang udara Radio Asia FM. Moi nong moi, satu-satunya siaran orang asli ya yang sedang ke udara di seluruh negara ketika puduh. Okey, yang memandu nak hati-hati di jalan raya, yang sedang bertugas, selamat bertugas dijawabkan. Yang bercuti slow, selamat bercuti. Yang pai saja memang manik, selamat berehat, beradat, berperadok bersama keluarga yang tercinta, elok saja berada. Terima kasih men akui, men amur, men awak, men alih-alih atau yang sedang sengmong melalui siaran Astro 875. Terima kasih. Yang sengmong melalui saluran MyTV 706. Terima kasih. Juga yang saya mahu kali melalui RTM Klik. Terima kasih. Semoga yang dipermudahkan segala urusan untuk sebelah link Agno. Semoga sihat sejahtera bersama yang tercinta di mana saja berada. Semoga dena dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sejahtera. Ia akan bersamanya 45 minit lagi untuk segmen Mahi Asyik Agno menjelang jam 4 lah kakal. Untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Berhibur dengan lagu Doneng daripada Gerhana Ska Cinta Ali Baba Ska CFM Gedur. Mari puan, beli ganja.

Okey, lagu dari Shima di sebalik sejuta wajah. Juga FM main-main lain daripada yang lain sebelah dengan arti. Selamat berpihak lah, beradat, berperada di ruang Darul Radio FM bersama Ye Nomisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bawah Kelompok. Okey, sampai-sampai berhubung di kongsi gagah semasa, gagah yang terkini, yang sahih, hanya di RTM. Okey, dugah yang terkini, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof dijangka akan mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka Langdo. Dan pengumuman itu dijangka akan tayang kerana sidang media jam 3 petang selepas mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Esko pada jam 12:30 hari dan mesyuarat pasca Esko pada 11 petang. Dan surat pembubaran DUN telah ditandatik oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Rostam. Okey, nak lagi semasa tentang isu-isu semasa yang berlaku terutamanya N Langri Melaka ketika betul. Okey, sambil cecah, masih cecah lagi ya. Masih menjamu selera lagi kan. Cuaca jerubu semakin makin teruk lah kalau bandar raya Kuala Lumpur tu. Tapi kalau MBK, MBK kampung-kampung ni mungkin kurang lah anak-anak kesan lah. Tapi kan dia anu memanglah sejak maraw dekat naik minggu tu cuaca memang agak berjerubu lah. Ini pemandangan pun kurang memuaskan lah kalau jarak jeruk ini bangunan nak terlalu low. Jadi naklah bahana akibat jerubu tu. Okey, penting jaga diri, jaga kesihatan, jaga ulah nak sempena dia nak supaya tak terlibat lah dengan kesihatan yang kurang make lah. Okey, berhubung dengan seterusnya lagu tu daripada Caldo. Lagu berjudul Pilu. Untuk segmen Mahi Asyik, Asyik FM, Mahi Nong Mahi, Gada-gada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inak-inak, mamak-mamak. Alhamdulillah. Syukur kita sebab Allah bagi kita bernafas, hidup lagi sampai kita hari dan dapat dengan tazkirah kita hari ini. Jadi, tazkirah hari ini apa? Nabi Muhammad SAW, contoh teladan yang baik. Itu yang tajuk kita hari ini. Macam mana kita khabar Rasulullah SAW ini senang saja sebenarnya. Dalam Quran dia khabar ayat ke-1 surah Al-Ahzab dia khabar. Sesungguhnya dah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk suri teladan yang baik. Jadi, dia yang Allah iktiraf. Bayangkan Allah iktiraf dalam Quran ngabar Nabi kita ini adalah contoh yang baiklah. Kalau kita tengok ada masa zaman sahabat lah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa awak ni khabar ngak? Walaupun dah dijamin syurga dah, tapi nyak berhenti-berhenti solat, solat sunat ngak. Biasa kita dengar solat sunat, sunat duha, malam pun bangun malam. Itu dah confirm dah. Sampai buka-buka kaki, Nabi jawab apa dengan khabar? Itu nak menunjukkan akhlak yang baik. Dia jawab apa dengan Nabi, dengan sahabat dia dengan khabar? Ya boleh kau, aku nak bersyukur. Sebab tak nak bersyukur ni, dia ucap terima kasih. Tak nak ucap terima kasih, sentiasa sujud. Sebab siapa lagi yang nak ucap terima kasih melainkan kita sendiri? Tengok akhlak Nabi macam mana. Sama juga ada macam kisah Nabi, sahabat Nabi tegur juga masa itu deng beradab berakhlak dengan orang nyam Islam. Macam mana masa itu orang nyam Islam tu pergi dekat masjid, batuk dia ngencing. Sahabat Nabi macam nak marah, tapi Nabi tahan dia, khabar jangan buat macam itu. Lebih kurang macam itu lah sejaman giding kan. Jadi Nabi khabar nyam apa yang kita bagi nasihat. Lepas tu Nabi bagi nasihat dengan orang tu dengan cara baik. Tengok akhlak Nabi, dia tunjuk contoh yang baiklah, sangat yang mulia, yang kita patutnya kita kena ikut sebenarnya. Itu yang satu. Satu lagi yang kita ambil contoh lagi dalam, kalau akhlak Nabi ni dalam deng jadi seorang suami, macam mana ada satu ketika tu Sayyidatina Aisyah ni bini deng lah, bini deng paling muda. Aisyahnya buka pintu, bukan segan buka pintu, tapi Nabi masa itu berpergian lah, maksudnya mungkin ada kat luar, balik lambat. Jadinya Aisyah dah tertidur, tapi

0: bi buat apa. Dan nyap ketuk pun pintu. Dan biarkan Aisyah tu, biarlah bini aku ni mungkin letih apa. Jadi nyap ketuk. Dan tidur kat luar. Bila Aisyah sedar, Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa lah nyap kedua aku gelap mentai. Macam tu lah lebih, kita lebih kurang lah. Macam tu kita andaikan macam tu kan. Rasulullah jawab apa. Dia kata, aku sengang ganggu orang tidur. Kalau kita, macam mana? Agak-agak kalau orang yang buka pintu, aku rasa yang bertegur siapa berapa lama kita yang tahu kan. Jadi itulah yang kita patut contohi. Dalam Quran dah iktiraf deh. Jadi nak rasa itu yang hajat lah. Tazkirah kita makan sirih dengan pinang. Dengarlah tazkirah hati tenang. Inak mama wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM 101.1.

Baik, jam kita dah 4.16 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Silakan setugas Asmima dalam Dalik Temir menemani rakan pendengar dari jam 12.30 hari tengah sampai ke pukul 4 petang ni. Dan dari ini sampai ke pukul 8 malam ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar untuk hari ini Selasa ya. 22 hari bulan 9 2026. Jadi masa ni kita bersama Sema rentang genen lagu-lagu belia dan belia wanis kita yang cukup berbakat dalam penciptaan lagu, permainan alat muzik dan lontaran suara yang cukup mantap ya. Jadi penggemar-penggemar segmen rentak genen jangan ke mana-mana. Kita akan berhibur dalam segmen rentak genen sampai ke pukul 6 petang ni kelak. Dalam rentak genen kita akan ada utama 5, iaitu jam 5 petang. Untuk kita beri laluan, untuk kita sama kelingai berita-berita baik dari dalam ataupun luar negara ya. 6 petang sampai ke 7.30 malam kita akan beralih segmen dalam Mati Mareh. Dan 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional selama setengah jam menemani rakan pendengar. Dan 8 malam habis tugasanku untuk hari ini. Kita hantar segmen dalam 4 jam kita bersama ni. Dari petang sampailah ke malam ni kelah. Mesti dia dekat ruang udara Asyik FM Moin-Numoin, lain daripada nang lain. Pencarian bakat, juru hebah ataupun penyampai DJ dalam Dalik Semai masih lagi berlangsung ya. Dengan menghantar video rakaman selama 1 ke 2 minit.

hantar ke email bakat.asyik@gmail.com.my ya. gmail.com. Jangan lepasi peluang mana yang berminat untuk menjadi penyampai dalam dialek Semai. Kita tengah mencari Mas Anin. Tarikh akhir pada 27 hari bulan 9 Anin. Jadi banyak lagi masa. Hari ini baru 22 hari bulan ya. Yang tengah mandu masa ini, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan selamat mudah-mudahan. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak Jakua ya. Yang mengundang Asyik FM baru-baru ini untuk program Aspira Asli. Yang berlangsung selama 3 hari dari Jumaat hampailah Ahad. Hari bulan 19, 20 hari bulan ya. KSL Splendid Klang Selangor. Agar belia-belia wanis kita, belia dan belia wanis kita, bawailah balik semua ilmu yang dah dituntut selama 3 hari berlangsung tu kan. Baik dari segi solekan, dari cara guntingan rambut, bakal-bakal influencer ya. Mencahitan. Cara-cara mohon untuk secara dalam talian menuju SPA ya. Khabar banyak lagi agensi-agensi selain Aceh FM Masak tu terus sama menjayakan program Aspira Asli 2026 hancuran Jakua ya. Yang tengah bekerja Mas Anin, selamat bekerja. Yang tengah meken, mungkin ada yang tengah meken Mas Anin, selamat meken lewat nampang meken hari ni. Mungkin ada kerja yang patut diurus habis dahulu, barulah makin. Dah siap semua kerja, barulah makin kan. Okay, tak pos lagi, tak sakit perut tu boleh tahan, boleh lagi kan. Kalau dah halai perut tu, itu makin roti kau apa, kau biskut kau apa yang patut kan. Dalam rentak genin mana-mana rakan pendengar Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Rentak genin bersama dengan AXE, zaman sekolah.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ya, guys, Niro dengan lagu dia Kita Berjanji. 4:54 minit petang. Di hujung dah untuk segmen rentak genen jam 6 pertama ni menemani rakan pendengar. Kita akan beri laluan kepada utama 5 jam 5 petang. Dan kita akan bersama balik untuk jam 6 kedua, jam 6 terakhir dalam segmen rentak genen. Sampai ke pukul 6 petang. Tiba-tiba nak kekuan dengan kita yang tengah kelingai masa ni segmen rentak genen. Dia terus kekal kelingai kicauan sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Sampai tamat di siaran Asyik FM jam 12 tengah malam. Jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM, moi nu moi. Lain daripada nang lain. Mesti dia ditemani kuidang alam ke sini, menemani rakan pendengar.

September 26, Lloyd 27 September 2026, hasilkan nar video Engkit Benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik mahi smai ruk ngerokok itempo setiap nar video ada berdurasi nana Lloyd nar minit save video aje kata bentuk format MP4 kelas Engkit siap ui video aje agak poin ni Engkit terus ngang permohonan video aje ru resume Engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio mahi dalik smai ya aje berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, Engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat semua muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, Engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun Engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin Engkit, DJK. Semoga berjaya.

0: Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
1: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama Kelangkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
2: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
3: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
2: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
4: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan mai sini.
2: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
5: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Ini dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat bagi cantik.
2: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara, manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Faye Robert dalam acara komite wanita bawah 55kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nan Dao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asia FM. Teman setia anda.

0: untuk Sema Rentak Genen, jam menang kedua, jam menang terakhir ini menemani rakan pendengar. Masih lagi ditemani ku Ina Alam kat sini dalam delik temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelah. Sama kita bibo dalam Rentak Genen kelah, akan cuba aku kongsi info-info trafik, info-info semasa, ramalan hari kita untuk hari ni. Semesti dia Sema Rentak Genen, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.
1: Bersama Asyik FM dalam Rentak Genen.

0: Ya, itu pulang petang nyanyi Aris Arya Sari mulai kita ke 5.53 minit petang dah sampai ke pujung segmen rentak genin masa ni mana-mana rakan pendengar. Ya, sampai ini kita akan balik segmen dalam segmen Mati Mare sampai ke pukul 7.30 malam. 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Jadi jangan ke mana-mana tu dengar Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Terus dengar Radio Malaysia Asyik FM.
2: Rota, Asyik FM.
0: Bersama dengan Awin. Ku Didustai. Dan bersama Bubu Ranggi. Bersama vokalis The Christy Kianati Cintaku. Wah, lagu terakhir dalam semua rentak genin Asyik FM Moy Numoy lain daripada Nang Lain.

0: Itu dia Kak Yong dengan lagu dia, single Itu Mahal. Mari kita ke 6.14 minit petang. Dekat Kuala Lumpur, khabar di Nurul Huda Paduli, 39 tahun ya. Pada mula kian nyangka hujan, sekadar hujan lebat biasa ni. Tapi tak sampai 15 minit, banjir dah melimpah masuk dan mengampung rumah sampai ke parah dadak kian ya. Nurul Huda, antara puluhan penghuni rumah di jalan kolam air lama Ampang Jaya Ampang yang kena banjir luar biasa jam 4.30 petang Ahad lepas ya. Dia sempat selamati komputer riba, telefon bimbit, beg duit dan dokumen pengenalan penting ni. Nah, perabot dan kelengkapan elektrik dalam rumah rusak sepenuhnya di ampuh banjir. Kejadian tu berlaku deras benar dan sebelum kejadian laki dan eneng yang tengah makan sambil tengok TV. Dan tiba-tiba aliran air deras banjir melimpah masuk ke rumah dan rumah kian tak ubah macam kapal Titanic di khabar ya. Jadi bermacam bangan dan perkakas rumah terapung dan perabot hanyut di bawah air. Satu laki dan enek betina bergegas keluar untuk alih kita dan lebih menakuti lagi bila bekalan api terputus terus. Dan dia cuba buka tingkap belakang rumah tapi air masuk dereh dan menghanyut lebih banyak perkakas rumah. Dan menurut Nurul Huda, nama dia seorang pekerja penasihat undang-undang, dia terpaksa berlindung di tingkat 2 rumah dia. Dan air untel sorot sekitar jam 5 petang lepas hujan dah reda ya. Kepada pengalaman banjir terburuk untuk keluarga Kian, sebelum ni rumah Kian pernah kena banjir pada hujung tahun 2024 di khabar. Dan bulan 4 tahun 2025, tapi arah air tinggi buku lali ni. Dan kali ini banjir dia memang teruk. Banyak bangan rumah rusak dan kerugian dianggar lebih RM50,000 ya. Dan Kian sekeluarga ni jam terus menerusi kerja cuci rumah dan dah pun siap dekat nak 80% yang Kian bersih rumah lah. Dan ruang dapur paling susah dia bersih sebab banyak pelanggan mangkuk dan bangan lain. Dan banyak kilat, dia khabar macam mimpi ngeri untuk penduduk dan sebagai mangsa Kian henggian kejadian sama berulang dekat kawasan lain pula. Oleh itu, Kian berharap pihak berkuasa tempatan PBT dapat belur sistem saliran air dan longkang di Selangara secara berkala di khabar. Itu dia ya, anak kawan dengan kita yang ada dekat Ampang. Ahad malam terkena banyi luar biasa atau kapal haji yang tak disangka-sangka ya. Tiba-tiba air naik terus. Harap amanat keluarga yang terkena di kawasan Ampang tabah menghadapi dugaan bencana alam negara kita ni ya. Itulah banyi kadang apa itu. Negara kita ni banyi, panas terik, itulah. Tanah runtuh macam tu kan. Pihak-pihak berkaitan dapatlah kami maklum kan perkara yang dikabar oleh penduduk dekat Ampang tadi ni. Apakah yang sama tak berulang di kemudian hari. Itu antara berita dapat aku kongsikan bersama Masa Nin dalam segmen Mati Mareh. Menyedarkan pendengar semesti dekat ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jom bersama Ruji Mati Mareh Asyik FM Moy Numoy.
2: Mati Mareh.
0: Tapi bersama dengan Izzat Exist. Dengan lagu Alasanmu.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Mate Mare, Music dan Info Traffic.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Matih mare, matih mare, matih

The Zaitun Summit on. Kabut serangkai mawang buat kita ke 6.35 minit petang. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah keluar amaran ibu peti dengan hujan lebat jam 5.10 minit petang untuk hari ini, 22 bulan 9 2026, bersama dengan hari Selasa ini. Jadi amaran ibu peti dengan hujan lebat akan kena untuk negeri Perlis, untuk negeri Kedah, Belah, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena, Pendang, Sik, Baling dan Kota Star, Perak dekat Kuala Kangsa, Selama, Larut Matang, Perak Tengah, Kinta, Kampar, Mualim, Batang Padang, Hili Perak, Hulu Perak, Bagan Datuk dengan Manjung, Kelantan dekat Jeli, Terengganu dekat Hulu Terengganu, Dungun, Marang dengan Kemaman, Pahang dekat Jerantut, Raub, Temeluh, Bentong, Maran, Bera, Kuantan, Pekan dengan Rumpin, Selangor dekat Hulu Selangor, Gombak dengan Hulu Langat termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur. Untuk Johor dekat Segamat, Mengesing, Kota Tinggi, Keluang, Kulai, Johor Baru dengan Pontian. Sabah dekat pedalaman Sipitang, Tenom, Pensiangan dan Tambunan. Kudat, Pantai Barat dekat Kota Belud, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan juga Papa. Sandakan dekat Kinabatangan. Itu antara amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni. Lalu keluarga Met Malaysia jam 5.10 minit petang teh. 22 bulan 9 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Masukkan bersama kepada rakan pendengar masa ini dan segmen Mati Mari untuk jalan pertama yang menemani rakan pendengar Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lai.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu lagu Menahan Rindu, gabungan suara dua variasi bersama dengan Kak Yong. Kita ke 6.54 minit petang, kejap lagi kita ke 7 malam. 4 minit lagi ataupun 5 minit lagi untuk kita ke 7 malam ya. Baik, ke Batu Pahat Johor, gempa bumi lemah bukuan 4.4 pada skala Richter, kena perairan Batu Pahat pada jam 4.55 petang tadin, dengan gegaran dirasa dekat daerah tu dan juga kawasan sekitar dia. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia khabar, pusat gempa terletak dekat 27 km dekat barat daya Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia khabar, pihak yang terus pantau perkembangan keadaan tu. Dan menurut nota panduan jabatan tu, semenanjung boleh kena gempa bumi tempatan yang berkait dengan sesar aktif. Manakala gegaran dekat pantai barat dia boleh cenai daripada gempa bumi besar yang berlaku dekat Sumatera dan Laut Andaman. Tuan-tuan berita dapat kukongsikan bersama Mak Sanin. Yang tengah mandu, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan sama, mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang tengah bekerja sama macam ku dekat sini, tengah bekerja. Ya, selamat bekerja. Berhati-hati dalam apa jenis pekerjaan yang dibuat Mak Sanin ya.

0: ada mungkin ada pekerjaan yang bahaya, ada kerja yang biasa-biasa, yang senang-senang. Tapi dalam senang-senang pun kadang ada yang bahaya dia kan. Jadi bila kita bekerja ni, kita kena berhati-hati ni lah. Itu yang penting. Selalu berhati-hati. Dalam Mata Marah masa ni menemani rakan pendengar dan masih lagi ditemani Kuina Alam Kesin dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak.
1: Mata Marah.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
2: Moi, no moi.

Okay, hujung-hujung dah kita bersama segmen Mati Marih. Sekejap lagi 7:30 malam kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik lagu-lagu tradisional. Selamat tengah jam menemani rakan pendengar yang masih lagi setia kelingan Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain. Apa kita hibur dengan lagu-lagu dalam segmen Mati Marih. Sudah itu sampailah ke Nin. Jangan memanak, jangan ke mana-mana, kita akan bersama pula segmen Khazanah Seni Asyik lagu-lagu tradisional dari jam 7:30 malam lah ya, sampai ke 8 malam. Jadi temani Kuina Alam ke sini menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak.

0: Bayi Berpihot. Mati Maret.
1: Terus layan Asyik FM. Moi No Moi. Kita bimbang bersama dengan F-Band, Family Band. Lagu Kan Apa Salahku.

Ya, itu tadi nak lagu pembukaan kita bersama lagu Joget Tok Batin ya. Joget Junjungan Tok Batin bersama dengan Amira. Bersama dengan Sri Rampai, Mas Anin. Dengan lagu Kian Merampak.

Baik, jam kita dah 7.50 minit malam. Nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan ku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. Dua buah lagu terakhir bersama dengan Percik Iwas, sebuah lagu Jahut, Serik Bukau dan Mahmeri, lagu Tarian Sidut kumpulan Topeng Mahmeri. Jadi aku undur diri, cukup sampai kat sini dulu. Semacam biasa, sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita untuk hari ini bersama kembali menerusi tazkirah. Sebagai orang Islam, kita seharusnya wajib untuk menghormati azan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iaitu hendaklah haji mendiamkan diri masa azan. Jika empat, Allah akan keluarkan lidahnya masa maut menghampiri.

0: Sebaliknya, jika lagu kebangsaan kita diajar agar berdiri tegak dan mendiamkan diri, mengapa azan kita tak boleh mendiamkan diri? Lantas sesiapa yang berkata-kata masa azan, Allah akan keluhkan lidahnya masa nazak. Kita takut dengan keluhnya lidah masa ajal hampir tiba, maka kita tak dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Hak mana sesiapa yang dapat mengucapkan kalimah ika masa nyawanya dicabut, Allah menjanjikan syurga untuknya. Dari itu, mari kita sama-sama menghormati azan dan mohon pada Allah supaya lidah ika empat keluh walaupun nyawa seseorang dicabut. Ya Allah, anugerahkanlah kematian ma dengan kematian anak molek lagi mulia. Lancarkan lidah ma mengucapkan kalimah La ilaha illallah semasa sakratul maut menghampiri kami. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki
2: Moi, no moi.

8 minit malam. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hiba, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Terima kasih kepada rakan tugas saya DJ Ina menemani rakan pendengar dari pukul 4 hingga pukul 8 malam. Dan seterusnya 4 jam hak terakhir bertemankan Marisika, Laili Aping aka Bunga Kemal Zaman aka Mokcik lah yang paling pendek ya. Akan menemani dan meneruskan tugasan hingga ke pukul 12.30 malam kelak. Menerusi 2 jam hak pertama, kita akan bersama menerusi rongan pilihan asyik. Dan kita akan dapat ikuti berita tepat pukul 9 nanti. Dan 2 jam yang terakhir iaitu 10 hingga 12.30 malam, Jok Healing akan menemani rakan-rakan pendengar untuk mendodoikan mata rakan-rakan dan semua yang mungkin kepenatan seharian bekerja dan sebagainya. Mungkin ada juga Pak Boleh ni tak boleh nak tidur ya. Yang bekerja shift sebelah malam pula sampai ke 7 pagi besok. Itu terlebih healing ya. Jadi apapun, terus teman berteman di ruang udara seperti biasa dalam pilihan asyik, boleh menghantar lagu pilihan, pastikan nama, tajuk lagu hak betul ya, penyanyi atau kumpulan yang akan menyanyikan lagu tersebut, dengan ucapannya untuk memudahkan kita apa nama ni, bacaan yang lebih jelas ya, supaya ucapan disampaikan dengan sebaik mungkin, mungkin pada saudara mara, sahabat handa, mau bapak dan sebagainya, mengenali diri masing-masing. Gitu kan. Jadi apapun terus bersama menerusi ruangan pilihan asyik. Sama dua jam moy na moy, lain daripada lain. Sebelum tu, sebelum kita nak pilih lagu, pilih-pilih, jom kita berhibur dan kembali selepas kita bersama dengan pilihan asyik PB Band Sewang Satu Malaysia.

Itu dia pilihan Asyik kembali untuk malam Mika bersama rakan-rakan pendengar ya. Yang selamat beristirahat, selamat makan malam, selamat menjamu selera mana rakan-rakan yang sedang makan malam ketika ini. Dan pastinya untuk mana bekerja, selamat bekerja yang memandu. Pastikan sentiasa memandu dengan berhati-hati, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk pilihan pertama, jom kita teruskan tanpa membuang masa. Semua dah menunggu-nunggu, terutama rakan kita Lundi. Hai Lundi, dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, minta lagu Kita Berjanji daripada Agit Seneroy. Dengan ucapan selamat terhibur semuanya. Terima kasih Lundi. Ikuti dengan pilihan seterusnya daripada rakan kita Siti Salwa. Hai Siti Salwa, daripada Kuala Selangor hadir, kata terima kasih dengan dengan kehadiran Siti Salwa. Lagu pilihannya iaitu Kini Kau Berubah, Anwar Alberto, khas kepada bos Anwar Alberto sendiri. Semoga cepat sembuh, dilindungi Allah SWT. Dan terima kasih, bye-bye. Okey, dan juga seterusnya Nordin dari Raub inginkan lagu dia dengan A. Ramli dengan tajuk Menangis Sesudah Ketawa. Diikuti dengan Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Bin. Inginkan Kuala Bil Slim River ya. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Damak Sayang Selamanya. Itu di antara empat lagu akan kita mainkan, kita putarkan menerusi ruangan pilihan Asyik untuk membuka empat jam yang pertama. Satu jam yang pertama menerusi ruangan pilihan Asyik. Moi no moi, lain dari pernah lain. Jom bersama dengan Agit Seneroy, Kita Berjanji, pilihan Lundi.

0: today. Eh, tak bunyi. Eh, apa lama ni bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Ha, saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak, Yah.
0: Oh, cik baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni kenapa?
1: Ni Puan Gaya. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan Puan,
2: Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
2: Sebanyak 38,650 Puan.
0: Bukan orang lain ke?
2: Bukan Puan.
0: Kenapa saya?
2: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
2: Puan dihendaki membuat pembayaran segera Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
2: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
2: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
2: Puan Gaya eh.
0: Gaya lah ni.
2: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, mak ada telefon mak.
3: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Aceh FM kerana kami berhati.
5: Okey, nama Eng Adin sebagai vokalis HB Band. Okey, nama Eng Balan, eh, pemain keyboard. Okey, nama Eng Balan juga pemain gitar bass.
6: Saya daripada vokalis HB Band, nama Aziza.
7: Eng Anje dari HB Band, pemain lead.
8: Nama Eng Johan sebagai pengurus SB Band.
9: Kami dari HB Band. Dengarlah Asyik FM. Moin dong moin. Yeay.

Pesanan daripada Dama, iaitu sayang selamanya memberikan kita untuk masa ni. Bagi pilihan asyik jadi apa pun, selamat terhibur mana-mana rakan-rakan yang penama ni memilih lagu pilihan asyik tadi. Semoga dah belum tidur lagi ya. Masih mendengarkan dan menemani Mokcik di sini hingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah, seterusnya sebelum kita beri laluan untuk berita tempat pukul 9 malam, pilihan seterusnya iaitu daripada rakan kita dari mana ya, Lee Walid dari Gombak inginkan lagu Senaroi O Ale, dan juga rakan kita siapakah gerangannya, Azri dari Lancang nakkan lagu dari kumpulan SPDC Retak Kerana Satu Perkara. Baik, dan seterusnya Hermi dari Tadom, apa khabar ya, sentiasa harapnya sihat belaka, dah makan ke, dan juga sini sihat, Moji sentiasa sihat. Katanya inginkan dengar lagu permintaan daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Syukur, ditujukan kepada siapa saja yang mengenali dirinya. Baik, dan seterusnya permintaan daripada Zira katanya yang berada di Segambut Kuala Lumpur inginkan lagu Perahuku Laju dari Nas Atia, katanya lagu ditujukan untuk keluarga yang tersayang yang berada di Kampung Melayu Sungai Buloh katanya. Semoga malam-malam ni nanti kalau saya balik tunggu ya. Boleh pula je tu ya. Dia kata seram. Okey, tak apalah, tak apa. Janji tolong tunggu ya. Apa nama ni, balik nanti ya. Itu yang paling penting ya. Okey, apa pun, terima kasih kerana terus mendengarkan Asyik FM, moy-moy lain daripada lain. Kita masih lagi menerusi ruangan pilihan Asyik, dan tepat pukul 9 malam nanti kita akan beri laluan untuk berita, dan kembali selepas berita nanti untuk meneruskan ruangan pilihan Asyik. Jangan ke mana-mana, moy-moy lain daripada hak lain.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan...

0: ke Malaysia, Ouyang Eugene dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suli. Malam ini, Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skill Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok, beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China, melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
1: Terima kasih, Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir, sebaliknya nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di kawasan-kawasan.
1: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafar, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara 100

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Semoga Ajimu terus terhibur dan layan Asyik FM.

Ros Lan-Lan dengan lagu bertajuk Kini Kembali. Ya, ha, cepat masa berlalu. Oh, tengok nak menghampiri jam 10 malam. Alamak. Tapi tak apa, kita habiskan. Habiskan mana yang ada ni. Dan untuk seterusnya, kita akan terus mendengarkan lagu daripada permintaan Pak Iza. Rindu Selalu Ellie Sound. Diikuti dengan Sang Kekala, Jerangkung Dalam Almari. Kau tak ada lagu lain ke? Kena perlu ke lagu Jerangkung malam-malam ni? Risau, agak risau. Dan juga Sulezi ya, katanya, andai ku miliki semalam. Mana tadi Su? Su masa Su? Ha.

Itu dia, straw dengan yang manis senyumanmu. Baiklah, membawa kita ke pukul 10.33 minit malam untuk masihkan menerusi ruangan Jo Healing. Moi-moi lain daripada yang lain, jom kita terus bersama. Agar mana yang rakan-rakan kita mungkin dah bersedia untuk beradu ya. Besok pagi dah nak memulakan hari yang seterusnya untuk hari yang ketiga, ya, hari Rabu. Mungkin ada yang nak anak yang sekolah pagi-pagi, dah mok pun dia kena bangun seawal 4 pagi ya, menyediakan serapan dan sebagainya. Jadi itulah dia. Tapi mana yang dalam tengah memandu, masih lagi memandu, berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jom terus Asyik FM, moi-moi lain daripada lain, Joe Healing.

0: Eh, Ram. Ram. Eh, aku tengok macam mencurigakan lah orang tu. Kau perasan tak? Kau tengok tak apa dia cuba buat dekat motor tu? Kau nampak tak?
1: Apa dia?
0: Kau tengok tu dia congkel-congkel apa dia congkel tu?
1: Buat apa tu? Dia buat apa?
0: Dia buat apa? Dia kopak lah. Apa lagi? Kau ni tanggallah spek. Patutlah kau tak nampak. Kau pakai spek ni ha? Buka lah spek kau tu dulu. Kau tengok. Tengok. Dia dah tolak dah. Aku rasa kau kena laporkan pada pengawal yang jaga tu.
1: Tak nak lah terlibat dengan semua ni.
0: Kau jangan.
1: Kalau polis jumpa aku, nanti dia tanya aku macam-macam. Aku tak nak lah.
0: Aku tahu. Tapi kau kena buat sesuatu. Sebab kau tahu apa?
1: Tahu apa?
0: Kalau kau tak silap tadi, kau parking kat situ kan? Aku rasa tu motong kau. Kau tengok pelik dia, kau tengok dia bawa lari. Kau tengok kau buat sesuatu. Kalau tak, nanti motor kau dia start habis. Cepat. Kau dia apa?
1: Kenapa kau tak cakap awal-awal tadi?
0: Aku dah nak cakap.
1: Itu kan motor
0: kau yang Apa lagi aku tunggu. Kejarlah.
1: Tolong. Macam mana ni? Oi, motor aku lah. Oi.
2: Faktor berlaku kecurian kenderaan bagaimana boleh berlaku? Tidak dikunci, tiada kunci tambahan, meletak di tempat yang terpencil atau gelap pada waktu malam dan meninggalkan barangan berharga pada kenderaan anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dia daripada dengan Guys Next Door menghiburkan kita melalui ruangan Jok Healing kepada anda yang terus bersama kami. Bagi mungkin rasa sedih, ya, mungkin ada rasa-rasa perasaan yang macam, wow, tadi marah. Apa yang kita marahkan Pak Nahu lah. Kadang kita marahkan seseorang, ya. Kadang-kadang ada yang di antaranya merajuk akan seseorang, mungkin pasangan, mungkin apa nama ni, buah hati, pengarang jantung, mungkin kawan dan sebagainya, kan. Oh, perasaan tu kan, tarik nafas dan hembus, tarik nafas dan hembus, ya. Sebelum kita tidur, sebelum kita pejam mata, kita maafkan semua orang. Itu adalah yang terbaik. Mungkin hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Itu yang dia nak katakan. Kita healingkan hati kita, kita healingkan jiwa kita. Jom terus bersama dengan OP Chama dan juga Mawar Bekau dengan Laj Takdir.

Itu dia. Dengan The Waste Life, I Lay My Love On You memberikan kita untuk masa ni. Pukul 11.21 minit tengah hari. Tengah hari pula. Malam. Untuk terus bersama menerusi ruangan Joe Ellie.

Baiklah kepada rakan-rakan yang terus mendengarkan kami, walau di mana aja mabak ada, terus kita berhibur untuk menerusi ruangan Jok Healing. Mana yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke tempat destinasi masing-masing, berhati-hati ketika memandu. Yang mana nak dah tidur tu, tidurlah. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, dalam kita tidur harusnya sebelum kita pejamkan mata, maafkan semua orang di keliling kita. Yang pastinya yang dapat menemani di ruang udara boleh tanya.

Itu dia sebagai hiburan untuk malam hari. Ha, itu dia satu lagu Bollywood dendangan Alkayani dan juga Udit Narayan menerusi lagu Kucu-Kucu Tahir, menerusi filem apa dia? Kucu-Kucu Tahir juga. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Menerusi ruangan Joe Healing, jom kita terus bersama Juliza. Benda rakan kiri suku kaum Temiah.

Itu je dengan daripada Bruno Mars dengan Risk It All memberikan kita. Dan nampaknya tugas semua sampai di sika hanya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang semua terus mendengarkan Asyik FM. Dan sebentar lagi kita akan menyerahkan ceroboh kita kepada Salam FM untuk meneruskan iaitu pukul 12 hingga ke pukul 8 pagi besok. Apapun, kita berjumpa dengan kembali esok pagi pukul 8 pagi. Dengan itu, mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Daripada sebarang musibah dan bala bencana,

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم

0: وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam
6: untuk semua.

0: 23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.
1: Salam
2: santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi bersama untuk hari ini 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersama dengan saya Syafiq
2: dan saya Amri pada malam ini. Kita berdua Syafiq
1: Ya betul.
2: Okey, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan penyampai dari stesen Nasyid FM yang serahkan tugas kepada kami pada tengah malam ini. Dan siaran Salam FM seperti biasalah bermula 12:30 malam hingga
1: 4 pagi.
2: Itu untuk salam santai dan kita akan bersiaran panjang.
1: Ya betul.
2: Setiap hari insya-Allah. Ya. Dan pada malam ini kita berdua akan mengendalikan segmen interaksi pada malam ini insya-Allah. Ya. Dan mungkin ada yang dah melihat di media sosial kami, di Facebook ataupun di Instagram kami, pada malam ini kita akan bawakan tajuk apa Syafiq?
1: Jiran dekat di mata, jauh di hati.
2: Ya, itu kita akan kongsikan sebentar saja lagi insya-Allah. Terdengarkan terlebih dahulu lagu dari
1: Wilayah Cinta One
2: Path. Salam FM, salam untuk semua.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Okey, baik, alhamdulillah sekarang ini kita bersama dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini, alhamdulillah. Dan seperti biasalah, untuk sama-sama kita dengarkan interaksi pada pukul 12:15 tengah malam sebenarnya, untuk kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita pada tengah malam ini. Dan kita nak kongsikan juga pada tengah malam ini tajuknya, Syafiq.
2: Tajuknya adalah jiran dekat di mata, jauh di hati.
1: Itu yang mungkin kita semua ni memang hidup berjiran lah, eh.
2: Betul.
1: Yang paling pastinya bukan sekadar orang yang tinggal sebelah rumah. Mereka adalah yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan seharian sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Selain daripada keluarga lah.
2: Apa-apa urusan ataupun pertolongan biasanya kita akan guna jiran lah, kan?
1: Betul. Jadi mungkin tinggal sebelah menyebelah ni, tapi kita dipisahkan dengan dinding lah,
2: kan? Betul.
1: Tak istilah rumah macam mana pun, kecuali lah rumah yang landed sebiji. Itu lain lah, kan? Jadi kita nak tahu juga pada malam ini, berapa ramai antara kita yang sebenarnya benar-benar mengenali jiran kita ni. Itu sebab kita bawakan tajuk dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini, dekat di mata, jauh di hati. Jadi untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin nak berkongsi kepada kami, Syafiq, bolehlah. Kalau ada yang nak WhatsApp kami, ada yang nak kongsi di Facebook dan juga Instagram kami juga boleh. Telefon kami pun boleh 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami, Syafiq,
2: 011-1317-2911.
1: Ya, jom selepas ini kita nak bawakan lagu terlebih dahulu.
2: Lagu Tahajud Cinta.
1: Salam FM, salam untuk semua.
0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
3: Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam program Interaksi dengan tajuk kita hari ini adalah
4: Jiran di mata, jauh di hati. Ya. Itu kita bawakan pada tengah malam gini sebenarnya. Dan untuk kita nak kongsi tentang jiran ni, mungkin ada yang mungkin boleh kita bawakan beberapa perkara lah. Antaranya jaga batas dan juga privacy ni. Jadi berbuat baik dengan jiran ni tak maksud tak bermaksud ni kita perlu tahu semua hal peribadi mereka.
3: Betul.
4: Ini pun satu perkara yang kita nak tahu juga. Kadang-kadang ada sesuatu yang berlaku dan sebagainya, kita ni cepat busybody.
3: Betul.
4: Itu kita tak nak tu antara kita dan juga jiran. Kalau orang tak cerita, jadi kita jangan menyibuk. Itu pun dalam satu perkara yang kita kena adalah adab ni sebagai jiran tu. Jadi mungkin kalau ada faktor-faktor yang mungkin kita boleh memberikan pertolongan dan juga sebagainya kan. Yang tu insyaAllah lah, kalau diminta. Dan kalau kita lihat seperti perlu pertolongan, contohnya kan, bolehlah kita membantu. Tapi kalau ada sesuatu yang berlaku tu, tak perlulah kita rasa macam
3: terlampau ambil tahu lah kan.
4: Ya, betul. Kan? Jadi biarlah mereka dengan cara mereka, dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita mengenalilah antara satu sama lain.
3: Agar ukhuwah tu kekal terjalin dan kita kenal siapa jiran kita kan.
4: Betul. Tapi nampak kita keluar masuk kan, tersempat dengan lift. Kalau duduk yang rumah dia tinggi ni kan, jumpa dekat tangga ke kan. Kadang-kadang kita yalah, angguk senyum kan. Tapi bila jiran sakit kan, ditimpa musibah, contohnya ada yang meninggal dunia dan juga sebagainya, kita nak ziarah pun tidak. Sakit dan juga sebagainya. Ini satu perkara yang mungkin boleh kita ambil perhatian, dan khusus untuk generasi-generasi baru juga sekarang ini, bagaimana sebenarnya pentingnya untuk kita hidup berjiran ni.
3: Betul. Contoh macam kalau macam hidup berjiran ni, kita, saya rasa toleransi lah paling penting kot.
4: Ya, betul.
3: Dan kita kena rasa tanggungjawab lah untuk kita agar saling menjaga hati.
4: Menjaga hati antara satu sama lain.
3: Ya,
4: itu yang paling penting sebenarnya. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Sekali lagi insyaAllah kita akan bawakan lepas ni, jika ada komen-komen daripada pendengar-pendengar kita pada tengah malam ini, insyaAllah kita teruskan untuk berehat seketika.

0: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.
1: Dan ingatlah bahawa angkara fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
4: Baik, kembali bersama rancangan interaksi jiran dekat di mata, jauh di hati, untuk sama-sama kita kongsikan pada tengah malam ini, Syafiq.
5: Ya, betul. Apa ni, jiran ni macam, kalau ikut luas lah kita boleh bincangkan kan tentang yeah. jiran ni. Macam bunyi bising hingga ganggu waktu rehat jiran tu, macam benda yang kita tak patut buat lah.
4: Yeah. Itu yang kita panggil dekat di mata. Tapi persoalannya, adakah masih dekat di hati?
5: Yeah.
4: Jadi hari ni kita nak sembang sebenarnya bagaimana Islam melihat hubungan berjiran tu. Bukan sekadar kita tahu nama, tetapi tahu bila kita perlu ambil berat. Jadi yang pertama ni, kita perlu kenal jiran ni, bukan sekadar kenal muka. Jadi jiran ni tak semestinya perlu jadi sahabat rapat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu siapa yang tinggal di sebelah rumah kita. Penting adalah tegur kan, beri salam kalau dia seorang yang Islam. Kan apabila bertemu kan, kenali jiran, kenali keadaan asas jiran ni, terutama warga emas ke, ibu tunggal ke, ataupun keluarga yang mempunyai anak kecil. Jangan tunggu bila berlaku kecemasan ni, barulah kita nak tahu siapa jiran kita ni.
5: Di samping itu, kita juga kena jaga hak jiran lah. Walaupun nampak benda macam kecil je. Contoh betul. Macam yang saya cakap tadi, bunyi bising tu kalau ganggu jiran, jangan kita buat lah. Apa, letak kenderaan betul-betul, jangan parking depan rumah jiran. Apa ni, kalau kita macam membakar sampah contoh juga, jangan sampai asap tu mengganggu jiran, masuk sampai rumah dia.
4: Oh, ini selalu terkena lah juga ni. memang berlaku jugalah. Tapi kadang-kadang, walaupun kita rasa waktu yang mungkin orang keluar bekerja ni, tak ada ni, kita pun nak bakar sampah. Tapi dalam masa sama, kita tak fikir kita ni ada jiran-jiran yang lain yang mungkin kita tak tahu keberadaan mereka ni di rumah.
5: Betul.
4: Contoh macam bakar sampah ni, ini realiti yang sebenarnya berlaku. Dan kadang-kadang saya sendiri alami lah. Kadang-kadang sampai kita ni kerja tengah malam, lepas tu balik siang ni, kadang-kadang tidur, tiba-tiba buka tingkap dan juga sebagainya, asap masuk tanpa saya sendiri sedar lah. Tahu-tahunya rasa, kenapa rasa macam sesak sangat nafas ni. Rupanya asap masuk kat rumah sebab jiran ni membakar sampah. Itu yang saya kata tu, walaupun kita rasa kita ni tak bekerja, dan kita perlu pastikan, dan kita jangan rasa tak ada orang lain di rumah. Jadi ada orang yang sebenarnya bekerja malam contohnya kan. Jadi siang kena tidur untuk dapatkan tenaga untuk bekerja malam semula.
5: Betul.
4: Itu yang kadang-kadang kita kena cakna benda ni. Jangan kita rasa macam pentingkan diri kita je. Jadi kita tak fikir keberadaan ataupun apa yang orang lain rasa sebab daripada perbuatan kita.
5: Ditambah pula kalau macam bakar sampah tadi, kalau ada jiran yang apa, sidai baju.
4: Betul, itu pun sama juga tu.
5: Kita kena ambil cakna lah benda macam tu kan.
4: Balik-balik kerja petang tiba-tiba, lah kenapa bawa asap ni? Padahal dia dah letak pewangi, botol lah.
5: Dah habis sebotol lah kan.
4: Itu yang kita tak nak tu. Okay, Syafiq, kita nak berehat seketika lagi.
5: Betul. Lepas ini kita akan kembali dengan lagu Thanks to Allah, Ustaz Nabil Ahmad.
4: Salam FM, salam untuk semua.
3: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: untuk semua.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
2: Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Salam FM. Salam untuk semua dalam rancangan Jiran Dekat di Mata, Jauh di Hati.
3: Ya, yeah. Okey, pada tengah malam ni kita kongsi tajuknya Syafiq dalam rancangan interaksi ni.
2: Jiran Dekat di Mata, Jauh di Hati.
3: Ya, yeah. Okey. Ini satu perkara yang sebenarnya dekat dengan kita lah. Jiran yang sebenarnya hari-hari kita jumpa.
2: Betul.
3: Kadang-kadang bila kita dah berumur macam ni, keluarga kita, adik-adik kita pun kita tak jumpa selalu. Tapi bila dah duduk rumah sendiri dan juga sebagainya, ada keluarga contohnya kan, jadi jiran ni memang orang yang selalu kita jumpa. Bahkan ada yang jadikan jiran ni juga kawan rapat. Kalau kita tengok ada macam ada satu kawasan kejiranan ni, ada jugalah perkongsian di threads ni, katanya ada kawasan kejiranan yang boleh membuatkan mereka ni makan-makan bersama. Kadang-kadang setiap minggu tu, hari Sabtu Ahad kan cuti. Jadi Sabtu malam Ahad tu ada je majlis makan-makan dan juga sebagainya. Rewang lah.
2: Ataupun potluck lah kot.
3: Ya, betul. Untuk kadang-kadang satu blok taman tu, ataupun satu line taman tu, satu jalan tu, mungkin mereka ada kawasan kejiranan mereka sendiri, ataupun satu taman tu sendiri ada ada keluarga ataupun ada kejiranan-kejiranan yang involve untuk program masak-masak. Kan kadang-kadang mereka ada macam satu kawasan yang dijadikan tempat, bukan lepak-lepak lah, dia macam kawasan rukun tetangga. Kan ada office kecil.
2: Betul.
3: Jadi mereka jadikan tempat-tempat sebelum itu untuk memasak pada minggu. Itu yang ada perkongsian dari Afrina ni. Dia kata rasa macam seronok lah juga kan. Dia join mak dia selalu makan Sabtu malam tu, tak payah masak. Sebabnya akan memasak di sana. Maksudnya ada makanan di sana.
2: Okey. Maknanya mungkin kalau tengahnya dia orang mungkin boleh pacak kemah kan, dia cakap kan, ramai-ramai susun kerusi, susun meja, dia orang boleh makan ramai-ramai.
3: Betul. Jadi itu sebenarnya salah satu perkara lah, ataupun apa yang kita boleh lakukan untuk kita menguatkan lagi tali persaudaraan kita dengan
2: jiran-jiran kita. Apa ni, itulah macam kadang-kadang kita macam, walaupun jiran kita tu bukan Muslim, tapi kita tetap kena buat baik dengan dia kan.
3: Betul. Jadi ada je sebenarnya perkara yang macam boleh kita lakukan walaupun jiran kita bukan Muslim. Satunya adalah kalau kita boleh tengok ke rumah macam musim perayaan. Ataupun itu salah satu cara yang boleh kita menyumbang.
2: Sebab perayaan dia, kita tolong jaga rumah dia. Perayaan kita, dia tolong jagakan rumah kita.
3: Betul. Kan mungkin kita boleh jemput untuk datang ke rumah juga
2: untuk merasa juadah perayaan kita kan.
3: Lain daripada yang lain sikit kan. Okey, baik, kita nak berehat lagi.
2: Okey, kita kembali lagi lepas ni dengan lagu Lau Kau by Nana.
3: Ya.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: Rakyat Malaysia terkenal dengan sifat toleransi dan prihatin. Tapi kenapa agaknya masih ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri apabila tidak segera beredar setelah habis makan dan minum di kafe atau tempat-tempat makan yang lain? Terutamanya pada hari Minggu yang kita tahu memang ramai orang keluar bersama keluarga, terutamanya yang membawa anak-anak kecil. Kalau ini terjadi pada diri sendiri, apa agaknya perasaan kita? Pesanan prihatin ini dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur, dan Salam FM.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
2: Salam FM, salam untuk semua. Kita kembali lagi dalam rancangan Interaksi.
3: Ya, betul. Okey, pada tengah malam ni kita bawakan tajuknya tentang jiran dekat di mata, jauh di hati. Jadi jiran antara orang yang sebenarnya yang dekat dengan kita kerana set kecemasan, sakit, kita rosak atau perlukan pertolongan. Jiran ni lah mungkin orang pertama yang mungkin boleh membantu. Yang paling penting adalah jaga keselamatan kawasan bersama lah. Macam saya kata tadi, kalau musim perayaan dan juga sebagainya kan, kita saling peka nampak sesuatu yang mencurigakan, tetapi elakkan menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Itu tak nak pula kita nampak adik keluarga jiran yang masuk dah kita cakap
2: pencuri pula kan,
3: orang yang nak buat perlakuan yang tak baik terhadap rumah jiran kita pula kan. Tak boleh lah macam tu.
2: Betul.
3: Dan yang paling penting sebenarnya, kita jangan hanya kenal jiran kita yang kita rasa yang ni sekepala dengan kita bolehlah. Kalau yang orang lain, kita rasa dia bukan taste kita ataupun tak nak, kita tak dekat sebab mungkin ada persamaan yang kita nak cari, yang persamaan dengan kita je. Tak bolehlah macam tu kan.
2: Betul.
3: Contohnya kena cari yang umur sebaya, tak nak berkawan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Sebab kita ni hidup berjiran ni dengan pelbagai golongan sebenarnya.
2: Gen Z panggil sekarang select.
3: Itu yang sebenarnya kita tak nak lah berlaku. Okay. Jadi insyaAllah kita akan terus berehat lagi selepas ini. Kita nak dengarkan lagu seterusnya.
2: Lagu apa tu Amri?
3: Dari Iman Darwishi, Lahir Muhammad.
2: Okey, kita dengarkan.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi Berehat Sebentar kembali selepas ini.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
1: Kembali lagi kita dalam Salam FM, Salam untuk semua. Jam sekarang pukul 12.51 minit tengah malam.
2: Sekejap je masa berlalu sebenarnya.
1: Betul.
2: Hampir sejam sebenarnya kita bersiaran dan hampir 45 minit juga rancangan interaksi ni yang kita mulakan 12.15 minit tengah malam. Jadi pada tengah malam ini sebenarnya kita nak sambung lagi untuk kongsi, berbaki lagi lebih kurang dalam 20 minit begitulah untuk kita kongsikan tentang jiran pada tengah malam ini. Okay?
1: Ya. Yeah. Apa ni, saya ada tip sikit untuk hidup berjiran ni. Salah satunya adalah bawa berbincang ataupun kita sentiasa berkomunikasi lah. Jika ada apa-apa masalah, kita kena berbincang dengan jiran betul-betul.
2: Yeah.
1: Baik-baik agar akan tak jadi perbalahan lah. Sebab kita nak berjiran dengan jiran kita ni lama. Kalau apa-apa pun jadi pun, kita nak minta tolong daripada dia kan.
2: Ya, betul. Tapi kita jangan kita kena, satu perkara yang paling penting dalam adab berjiran ni adalah kita kena kecilkan ego kita jugalah. Kadang-kadang bukan apa dengan jiran kita ni jugalah, kadang-kadang buat kita mudah terasa hati dan juga sebagainya. Tapi kalau ada contohlah parking di kawasan ataupun blok kereta kita ke, walaupun sebelum ni tak pernah buat, tiba-tiba ada satu hari ni terbuat, tapi kita mungkin janganlah memarah dulu. Mungkin ada satu perkara kecemasan yang sedang berlaku dan juga sebagainya.
1: Yeah, betul.
2: Sebab itulah dalam banyak-banyak perkara yang berlaku ni, kita perlu bertanya. Dan bukan terus marah-marah. Itu yang paling penting sebenarnya.
1: Itu pentingnya komunikasi lah. Macam apa-apa yang kita tak tahu tu, kita tanya dulu. Jangan main serkap jarang lah orang cakap.
2: Ya, betul. Okay.
1: Bawa berbincang. Saya rasa memang kita kena berbincang lah. Apa-apa hal pun kita kena berbincang dengan jiran tu. Tanya dia betul ke tak betul, apa, kenapa dia letak macam tu kan, macam tu. Supaya tak ada tak ada salah faham, dan memang kita boleh mengelakkan perbalahan lah.
2: Ya, betul. Sebab itulah ayat pertama kita, kalau kita tahu nombor telefon jiran tu, tanya elok-elok. Penting. Sebab itulah ego ni kita kena kecilkan sikit.
1: Ya, okay? Betul. Macam okay, kita akan dengarkan lagu lagi Amri.
2: Boleh.
1: Lagu apa ni? Lagu Setiap Kita Sama. Boleh?
2: Boleh. Kita dengarkan daripada band Anwar. Salam FM, salam untuk semua.
0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Salam FM, rancangan interaksi bertajuk, dengan tajuk?
2: Tajuk malam ni kita bawakan jiran dekat di mata, jauh di hati. Jadi ini untuk waktu yang terakhir lah sebenarnya, untuk kita sama-sama kongsikan tentang adab-adab berjiran dan juga sebagainya yang dibawakan oleh penerbit Maria Ashikin. Jadi untuk sama-sama kita kongsikan perkara yang paling penting adalah jiran yang baik bukan semestinya yang selalu bersembang dengan kita. Tapi dalam masa yang sama membuatkan orang di sebelah rumah ni rasa selamat dan juga dihormati. Tapi kalau kita pernah rasa tak, kalau kita duduk di rumah, contohnya kawasan perumahan yang barulah, tapi bila ada jiran tu, dia membuatkan kita rasa selamat.
1: Ya, betul. Mungkin sebab kita kita rasa adalah orang yang boleh bantu kita.
2: Yang paling penting adalah jiran yang baik bukan

0: itulah. Dia kadang-kadang dia walaupun kadang-kadang manusia ni dia tak memerlukan seseorang itu, tapi bila dia melihat ada kewujudan ataupun dia merasakan ada kehadiran jiran kan yang ada sebelah rumah tu, kita rasa macam itu pun rasa macam dah cukup selamat dah. Kan kita rasa macam buat apa nak takut sebab kita ada jiran kat sebelah dan sebagainya. Jadi itu adalah sikap kita ataupun kita ni kadang-kadang dia akan rasa selamat lah.
1: Ya, betul,
0: adanya jiran-jiran di sekeliling kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Okay,
1: tapi tapi kita perlu menjaga, kita kena hormati sempadan lah, jangan sampai kita apa macam melukakan hati jiran lah. Apa ni, kita buat tembok ke macam kita menjadi penghalang kan.
0: Ya, betul betul, itu pun satu perkara lah. Tapi saya rasa kalau buat perbincangan-perbincangan ataupun ada hubungan yang baik ni, saya rasa boleh je.
1: Ya, betul. Apa ni, toleransi lah kan. Kita faham jiran kita, jiran faham kita, mungkin semua masalah akan selesai lah, saya rasa.
0: Ya, baik. Jadi kita dah nak sampai ke penghujung dah untuk yang terakhir pada tengah malam ini. Mungkin ada kesimpulan yang kita boleh sampaikan untuk berjiran ni, Syafiq?
1: Ya. Paling penting kita kena jaga adab kita, saya rasa. Adab supaya kita sentiasa menghormati jiran, jangan melukakan hati jiran. Pentingnya adab kita untuk dalam berjiran ni.
0: Betul. Tambah-tambah lagi kesefahaman lah. Dan kita, kalau hari ini kita tak buat perkara contoh bertanya khabar, senyum ataupun memberi salam dan juga sebagainya. Jadi kita lakukan pada hari ini. Walaupun dah setahun, dua tahun kita hidup berjiran ni, kita tidak pernah senyum dan juga sebagainya. Tapi bermula daripada hari ini, insyaAllah bolehlah sama-sama untuk kita lakukan.
1: Ya, kita mulakan,
0: insyaAllah, supaya kita dapat bersilaturahim dengan baik. Dan kadang-kadang bukan apa, saya pernah ada satu pengalaman lah. Tapi bukan pengalaman saya lah, pengalaman kepada rakan saya.
1: Ya.
0: Yang duduk di satu kawasan perumahan lah. Tapi kawasan perumahan tu taklah besar, saya rasa ada dalam 50 buah rumah macam tu lah kan. Rumah rumah taman. Jadi bila ada satu jiran ni sekerja yang semuanya tak kena, buat ni tak kena, buat tu tak kena, buat ni tak kena, orang makan-makan depan rumah tak kena. Tapi bukannya depan rumah ataupun menghalang laluan dia, tak. Tapi sebenarnya atas divider. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh.
1: Ada juga jiran macam tu, ya?
0: Ada juga jiran macam tu. So, tu saya kata, kerana seorang ni lah kadang-kadang yang mereka cuba untuk berbuat baik, kan? Cuba tanya khabar, tapi dia sukar untuk menerima. Macam tu sekali lah. Rasa macam, oh, kawasan dia adalah kawasan privacy, dan sampai budak-budak memang sikal lalu depan rumah pun tak bagi.
1: Ay, pelik sangat tu jiran macam tu, saya rasa.
0: Itulah, sebab dia kata dia dah beli rumah ni, semua kawasan termasuk kawasan depan rumah dia adalah kawasan dia.
1: Oh, harta dia lah.
0: Sama macam tu sekali. Tapi kita tak naklah ada jiran-jiran yang macam tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi satu pengalaman yang tak baik lah, kan? Kita nak jadi kehidupan kita ni baik-baik je.
1: Ya,
0: tenang-tenang.
1: Gembira-gembira je.
0: Jadi bila jadi macam tu, for sure lah rasa tak fair.
1: Betul-betul.
0: Okay, baik, kita nak mengakhiri rancangan interaksi kita pada tengah malam ini.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa interaksi akan bersiaran setiap hari Rabu pukul 12.15 minit tengah malam.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita jumpa lagi dan kita akan bersama hingga pukul 4 pagi nanti dalam Salam Santai.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Manis, penatlah minggu ni. Assignment aku banyak sangat. Semua belum siap. Sabtu ni pula ada program.
2: Aku pun sama Syah. Kadang-kadang rasa macam tak cukup masa. Ada hari tu aku kena uruskan program kuliah. Ada hari tu aku kena uruskan program society.
1: Takdelah Anis, kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Tapi kita betul ke ikhlas?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Adik maaf ganggu. Nak tanya kat mana ya konti apa radio kat sini ni?
2: Radio IMFM.
3: Sebab tak, saya cari suami saya Ustaz Akin, nampak tak dia?
2: Oh, kalau nak cari radio IMFM dekat depan tu je.
3: Oh.
4: Assalamualaikum semua. Aisyah, apa yang dibincangkan ni?
3: Abang, saya cari abang tau daripada tadi. Nasib baik saya jumpa adik-adik dorang kat sini.
4: Adik dorang ni nama siapa?
2: Assalamualaikum Ustaz.
4: Salam.
2: Saya Anis.
1: Saya Syahadah.
4: Okey, apa yang dibincangkan tu?
2: Kami sebenarnya keliru tentang ikhlas dalam melakukan kerja. Macam pergi kelas, siapkan assignment dan lain-lain. Contohnya, kita pergi kelas sebab takut pensyarah marah. Bukan sebab kita minat sangat topik kelas tu.
4: Oh, ini dilema biasa untuk student. Macam ni adik-adik yang Ustaz sayangi. Kita mesti percaya Allah nampak setiap apa yang kita lakukan. Pergi kelas ke, tak pergi kelas ke, ulang kaji pelajaran ke, jawab peperiksaan ke, kita mesti pasang niat yang betul. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Sebenarnya tak salah kita niat nak dapat gaji besar. Tak salah kita niat nak dapat jawatan yang besar. Cuma semuanya kena jadi yang pertama tu kerana Allah. Niat-niat yang lain tu jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Contohlah saya dengan isteri saya. Saya kahwin dia memang sebab cantik, memang sebab dia lawa. Tapi nombor satunya sebab nak masuk syurga sama-sama. Itu
3: sebaik saya redha dengan jawapan tu.
2: Oh, tapi kan Ustaz, macam mana kita nak pastikan yang niat kami ni betul?
4: Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, keikhlasan dan niat mestilah mutlak semata-mata kerana Allah. Dan syarat utama penerimaan suatu ibadah, di mana amalan yang hebat sekali mana pun tidak bernilai jika dicemari niat selain kepada Allah. Maka kita mesti yakin dan berserah bahawa setiap perbuatan kita hanya kerana Allah.
2: Oh, jadinya niat dalam hati ke Ustaz?
4: Niat ni memang dalam hati. Tapi lafaz niat pada mulut. Pembuktian niat pada tindakan dan perbuatan. Jadi contoh macam ni lah. Saya makan ni kerana Allah. Kan? Makan nak ibadah kerana Allah. Tu niat. Bila nak makan tu, bismillah. Baca bismillah atau baca doa makan. Lepas tu, nak buktikan kita buat kerana Allah ke tidak, buka makan tu. Habis makan, solat. Habis makan, buat benda baik. Nampak the whole concept. Niat dalam hati, pada lidah ataupun pada bibir itu ikrarnya ataupun lafaznya. Kemudian tindakan kita membuktikan apa yang kita lakukan.
2: Oh, saya faham sekarang. Selama ini saya tak pernah kisah pun tentang niat. Janji, siap belajar, siap semua tugasan.
4: Okey, untuk bab ni jom kita cuba praktikkan apa yang Ustaz ajar tadi. So, niat nak belajar kerana Allah, betul?
2: Betul.
4: Niat belajar kerana Allah. Okey, lepas tu buat apa?
3: Kita kena lafaz.
4: Lafaz? Sahaja aku belajar kerana Allah. Nanti aku bila ada duit, aku bayar zakat. Nanti aku ada duit, aku bagi mak aku
3: duit belanja.
4: Duit belanja. Macam tu. Jadi bila dapat gaji nanti, perbuatan kita, kita buatlah macam tu.
3: Jangan nampak sekadar lafazkan sajalah Ustaz.
4: Lafaz saja pun tak cukup. Dalam hati saja pun tak cukup. Jadi dia kena syumuliah, sempurna. Jadi Allah Subhanahu Taala tidak melihat pada rupa ataupun luaran amalan semata-mata, tetapi melihat kepada apa yang terkandung di dalam hati hambanya.
3: Abang ni macam nak jadi pensyarah pula kat sini. Ada niat ke bang?
4: Ada kosong ke?
3: Tapi sebenarnya apapun kan, nak masuk universiti ni kita kena perlu niat kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak berlagak sebab kita berjaya dan pandai, betul tak?
4: Betul.
3: Dan jangan kejar untuk dipuji semata-mata untuk mendapatkan anugerah.
1: Betul tu Puan Aisyah. Tujuan kami belajar ni kan untuk dekatkan diri dengan Allah melalui ilmu pengetahuan.
4: Niat belajar untuk menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Bahagiakan ibu bapa, menyumbangkan kembali kepakaran untuk ummah, untuk masyarakat. Dan yang paling penting, khidmat untuk agama ni. Apa kata? Islam ya'lu wala yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. So bila kita buat yang terbaik untuk agama, orang nampak agama tu tinggi.
2: Betul tu Ustaz. Ustaz ada apa-apa tips amalan tak untuk kami? kami supaya urusan kami belajar menjadi lancar.
4: Ha ni, kadang-kadang ustaz perasan dekat media sosial bila ajar ataupun bagi amalan yang ringkas yang biasa-biasa, dia orang jadi macam alah nak yang grand-grand, yang besar-besar. Sedangkan doa yang kita belajar pada kecil, ingat tak? Rabbi
2: syrahli
4: sadri
2: wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
4: Ha, hafal. Tapi kadang-kadang kita rasa terlalu simple. Tak naklah ni doa masa sekolah rendah. Tapi kalau kita faham betul maksudnya, ini doa yang besar. Para nabi pun baca. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, dan uraikanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dengan doa-doa sebegini, secara tak langsung kita meminta dan menyerahkan diri kita pada Allah. Ini doa para nabi kita baca bila nak berhadapan dengan penguasa yang zalim, nak jumpa dengan Firaun, minta pertolongan pada Allah. Jadi besar doa ni.
1: Baik ustaz, saya akan amalkan baca doa ni setiap hari. Terima kasih ustaz, banyak ilmu saya dapat hari ni.
4: Ilmu semua kan milik Allah, saya ni perantara saja. So, ustaz doakan kamu belajar, dapat bergraduasi, lepas tu dapat kerja yang elok, insyaAllah.
2: Amin. Terima kasih ustaz.
1: Amin. Jom ustaz, saya belanja makan shawarma.
5: Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat.
0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
5: Bersama
0: keluarga Ustaz Angkil.
6: Okey, baik, alhamdulillah kita dah dengarkan sebentar tadi keluarga Ustaz Akil. Dan seperti biasa, kalau nak dengarkan keluarga Ustaz Akil, kita boleh dengarkan 1.12 minit pagi ulangannya, dan juga kita boleh dengarkan pada pukul 7.15 minit pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey. Dan sekarang ni kita nak kongsikan juga tentang sekarang ni sebenarnya Syafiq sedang berlangsung sebenarnya persidangan Halal Global Summit ataupun GAS 2026 yang sebenarnya sekarang ni bulan September. Dia sebenarnya Global Halal Summit ni dianjurkan sepanjang bulan September 2026 di mana ia dianjurkan di Malaysia bersama dengan Bulan Halal Kebangsaan. Jadi kalau kita nak tahu sebenarnya tarikh-tarikh penting bagi acara utama persidangan ini, bermula 21 September hingga 21 September 2026 akan diadakan business networking ataupun biasanya sesi suai kenal perniagaan lah, bertempat di Lee Meridian Putrajaya. Dan 22 hingga 23 sekarang ni lah sedang berlangsung konvensyen Badan Pengiktirafan Halal Antarabangsa ke-16 sama juga di Lee Meridian Putrajaya, termasuk program pembangunan kapasiti teknikal halal antarabangsa ke-5 dan adalah program-program lain yang dianjurkan seperti majlis perasmian pembukaan Global Halal Summit 2026 yang akan diadakan di Malaysia International Trade and Exhibition Center MyTech Kuala Lumpur pada 25 September nantilah.
7: Oh ya, betul.
6: Ya, jadi sebenarnya persidangan halal global ni penting sebenarnya, sebab bukan saja halal ni, bukan saja di Malaysia. Makan yang sebenarnya kalau kita lihat skop halal ni, malah ia sampai ke luar negara. Malah modul halal Malaysia ni dijadikan contoh sebenarnya daripada rangkaian-rangkaian ataupun bisnes-bisnes antarabangsa yang sebenarnya menjadikan model halal Malaysia ni sebagai contoh untuk negara mereka lakukan ataupun perniagaan mereka lakukan. Maknanya pengiktirafan halal Malaysia ni sangat
7: diperakui ya.
6: Diperakui dan juga sangat tinggi di dunia.
7: Dan
6: sebenarnya kita banyak mengiktiraf dan juga kita letakkan pengiktirafan halal tu bukan saja dalam perniagaan tapi dalam makanan, produk dan juga sebagainya.
7: Okey.
6: Itu yang paling penting sebenarnya, sebab masyarakat Muslim ni besar.
7: Ya, betul.
6: Kalau kita nak pergi mana-mana pun kita akan cari makanan halal, betul tak?
7: Ya, kalau kita jumpa makanan halal, senanglah kita nak travel ke apa kan, kalau negara luar kan.
6: Ya, betul. Okey, kita akan sekarang ni 1.24 minit pagi, kita akan bawakan Tamadun Islam.
7: Ya, betul.
6: Tajuknya?
7: Tajuknya Shaddad bin Aus.
6: Kita akan dengarkan pada pukul 1.30 minit pagi. Jadi kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu dari
7: Perjalanan Malam Khalifah dan Rabbani.
6: Ya, Salam FM, salam untuk semua.

70 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Tengah pergi kerja ke tu? Tengah menghadap jam ke? Biasalah dekat Malaysia ni. Bukan dekat Malaysia je, dekat dunia ni mana ada tempat yang tak jam? Nak lagi pagi-pagi pergi kerja kan? Tak apa. Tengah duduk hadap jam tu, dengarlah dulu bebelan Kak Beda. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak kongsi sikit tentang satu tabiat yang kadang-kadang orang buat tanpa dia sedar. Terutamanya kaum wanita lah. Kak Beda pun sama. Iaitu apa dia? Suka membeli belah di online. Sekarang ni kan tidak dinafikan lah membeli belah secara online ni. Barang memang murah-murah. Kadang-kadang kita tengok satu baju tu harga RM10. Ish, kita rasa rugi kalau tak beli. Betul tak? Tambah pula ada free shipping, voucher diskaun promosi tengah malam. Akhirnya semua masuk troli, bukannya satu tampi sampai 20 barang kita beli. Tapi dah tak nafikan barang-barang harga tu semuanya murah. Tapi kita kena ingat, kalau dah 100 helai baju kita yang kat rumah dalam almari itu pun kita tak pakai lagi, kenapa kita nak beli lagi? Betul tak? Itu dah membazir namanya. Lepas tu kita dah pening, mana nak letak semua barang-barang yang kita beli ni? Dah semak jadinya kan? Dah ada kita beli lagi, kan dah membazir. Kita kena ingat ya, dalam Islam sendiri mengajar kita supaya bersederhana dalam berbelanja. Ingat juga Allah tak suka orang yang membazir. Dapat tak Ustazah Beda hari ini bercakap? Kadangkala kita beli tu bukan apa sebab terpengaruh dengan harga yang murah. Ish, Kak Beda tak cakap orang lah. Kak Beda pun sama. Dah tengok murah kan? Ish, rasa rugi nak beli. Tapi sekarang Kak Beda ada insaf. Kak Beda rasa janganlah membazir, lebih baik duit tu kita simpan kan. Banyak lagi keperluan lain yang boleh kita beli. Kita boleh simpan untuk bantu siapa, bantu orang susah ke, atau ibu bapa kita ke, ataupun simpanan kecemasan. Sedekah pun lagi baik. Betul tak? Tak payahlah nak membazir beli benda-benda tu semua. Ada tu sampai berhutang-hutang nak beli barang kat online tu kan. Ish. Tak patut. Kita kalau boleh hidup jangan berhutang kan. Kalau ada duit kita beli, tak ada duit tak payah beli, kita simpan saja. Jangan diikutkan sangat nafsu tu. Jadi nasihat Kak Beda, sebelum nak tekan butang check out tu kan, cuba tanya diri dulu, aku ni betul-betul perlu ke beli benda ni ataupun tak perlu. Kalau tak beli ada masalah besar tak? Kalau tak ada tak payah beli ya. Itu dia nasihat Kak Beda. Baiklah, Kak Beda rasa kat sini dulu Kak Beda membebel ya. Besok Kak Beda akan datang membebel lagi. Jadi seperti biasalah pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, kembali bersama Amri dan juga
1: Syafiq.
0: Baik, untuk tengah malam ini, sekarang ini pukul 1.54 minit tengah malam. Dan selepas ini kita akan dengarkan tadarus Al-Quran selama satu jam, insyaAllah akan sama-sama kita dengarkan. Dan mungkin ada yang sebenarnya dapat berita jugalah semalam lebih kurang dalam petang, di mana ada gegaran akibat gempa bumi lemah yang berlaku di Batu Pahat. Ya, Johor. Dan pada pukul, sebelum pukul 5 petang lah, dalam pukul 4.55 minit petang. Dan gegaran tersebut sebenarnya dirasai di 4 negeri, termasuk di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Kalau tengok di Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia yang berkongsi di mana gegaran tersebut turut dirasai di Melaka dan juga Negeri Sembilan, termasuk Selangor dan kawasan sekitarnya. Saya dah lah petang tadi sebenarnya sekejap malam tidur. Patutlah bangun untuk, kenapa rasa pening?
1: Terasa gegaran agaknya.
0: Tak adalah kot rasanya kan. Kita je rasa macam tu. Jadi menurut Malaysia juga, pusat gempa bumi berkenaan berada di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Kira-kira 27 km di barat daya Batu Pahat. Bermakna bukanlah di Malaysia. Sebenarnya dia tu berlaku di tempat lain, tapi gegaran tu turut terasa di Malaysia.
1: Serpihan gegaran terasa jugalah. Itulah. Terasa di Malaysia.
0: Tapi sekarang ni sebenarnya di Johor ni bukan kali pertama sebenarnya. Kan sebelum ni kan berlaku di Segamat, di Kampung Arif.
1: Arif tergegar juga.
0: Ya, Arif tak tergegar lah, sebab dia dekat KL. Kampung dia lah kan. Jadi sebenarnya banyak jugalah gegaran-gegaran yang dah dirasai di Malaysia. Kita sebagai umat Islam, bagi saya satu
1: petanda
0: jugalah yang kita ni sebenarnya perlu mempercayai juga. Itu semua adalah kuasa daripada Allah Subhanahuwataala. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk sentiasa berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahuwataala untuk melindungi kita kan,
1: ahli keluarga kita
0: sebagainya. Tapi itulah, kadang-kadang kita bersyukurlah jadi rakyat Malaysia ni.
1: Betul.
0: Sebab ni bila kita duduk di garisan khatulistiwa, wah, kita yang belajar
1: geografi
0: ni kan. Jadi ini adalah satu kawasan ataupun satu titik yang
1: terselamat.
0: Kita panggil selamat.
1: Betul.
0: Sebabnya selamat daripada kawasan gempa bumi. Tapi kita turut merasai gegaran. Boleh merasai gegaran. Tapi kawasan tu memang selamat daripada gunung berapi dan juga sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya terus mendoakan yang baik-baik untuk negara kita. Dan yang paling penting untuk umat Islam kan, kita ikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting sebenarnya. Okay?
1: Betul.
0: Ya. Jom kita nak dengarkan lagu juga.
1: Lagu, lepas ini lagu Iqra.
0: Ya.
1: Daripada Mawi.
0: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi.

0: Dia tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah. Kan? So maknanya para-para isteri tadi tu redhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronoklah. Kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kalau isterinya perlunya duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan, di belakang hari bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk

0: semua.
1: Assalamualaikum. Salam FM, salam untuk semua. Kembali lagi kita dalam segmen Salam Santai 12.30 tengah malam hingga 4 pagi. Sedikit info untuk saya kongsikan daripada Met Malaysia. Amaran ribut petir dijangka, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Sabah. Kawasan yang terlibat adalah Sandakan, Pendalaman, Persiangan, Tawau, Lahad Datu sehingga jam 5 pagi nanti. Manakala ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda negeri Kelantan. Kawasan yang terlibat adalah Gua Musang, Terengganu. Kawasan yang terlibat adalah Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Dan Kuala Terengganu dijangka hingga pukul 4 pagi nanti. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm. Semua orang diminta diharap dapat berhati-hati lah dan mengambil cakna lah dengan cuaca sekarang ni. Okay, kita dengarkan lagu seterusnya, iaitu lagu Taufan Al-Aqsa daripada kumpulan Fat Ya. Kita dengarkan.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Hukum i'tiqadi. Hukum i'tiqadi bermaksud kepercayaan-kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap mukallaf.
0: #penyiaran

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh, akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Faham?

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah.
3: Okey, baik, sekarang ini pukul 3.53 minit pagi dan sebenarnya kami dah sampai ke penghujung tugasan kami lah untuk edisi Rabu hari ini tanggal 23 September 2026. Masih hari ini juga bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri.
2: Ya. Yeah.
3: Dan insyaAllah Syafiq lagi bertugas bila?
2: Saya tak pasti lagi.
3: Ada pagi ya dengan Sufi?
2: Ada pagi dengan Sufi hari Sabtu nanti.
3: Hari Sabtu nanti. Mm-hmm. Okey, insyaAllah. Dan selepas ini kita akan bersama dengan
2: Anaf.
3: Ya, untuk bagi salam 4 hingga 8 pagi. Sehingga jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Doa mohon bantuan Allah.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbiyya salatu asy karim rabbi tamim bil khair Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus Amri dan juga bersama dengan DJ baru kita, DJ Syafiq kita. Malam ni duo ya, DJ Yus Amri kita dah berapa hari dah berdua bersama dengan DJ Syafiq kita. Alhamdulillah menemani anda untuk Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi 4 jam ke udara. Dan kita teruskan lagi untuk segmen kita pagi Salam hari ini 23 September 2026, hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. InsyaAllah 4 jam juga ke udara akan saya menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Dan seketika nanti seperti biasa jam 4.15 minit pagi kita nak bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata, menerusi siaran ulangan je lah untuk rancangan ini. Dan kita nantikan topik yang kita akan bawakan seketika nanti untuk rujukan dan juga untuk orang kata ilmiah lah, rujukan ilmiah untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian yang akan diberikan pencerahannya daripada panel kita seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Sistem Pelantikan Raja di Malaysia. Sistem Pelantikan Raja di Malaysia begitu unik jika dibandingkan dengan sistem Raja England, di mana tampuk pemerintahan mereka datang dari satu keluarga sahaja. Di Malaysia, pemilihan ketua negara datang dari kalangan 9 orang raja yang memerintah negeri-negeri Melayu. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Raja dan rakyat berpisah tiada. #penyarancaking.
1: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM, berinspirasi
5: dan berilmu.
6: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
7: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
8: Nasib baik. Alhamdulillah. Nasib baik, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, syukur. Allah nak pemudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
8: Ani.
7: Untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
9: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah.
7: Kami berdua sebenarnya cemas Doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
9: Ya. Tak secemas masa di akhirat nanti.
7: Ah, itu dia.
8: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
7: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu Doktor, silakan.
9: Baik-baik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu perit, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra lagi, kalau kita boleh bawa di sini, بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم, جهنم nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka secara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah. Termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka. Kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini, yang kita nampak dah teruk dah panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar ke apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun. 70 sab'ina kharifan. 70 tahun. Sekarang dia baru sampai intaha ila qa'riha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a am'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka, wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut, apabila mereka minum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama. Wallahualam.
7: Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
9: Yalah, takut trauma eh.
7: Yalah, kalau tapi, kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor kan?
8: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
9: Baik, Sayyidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Sayyidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib. Bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib, iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, wih, tak naklah, tak naklah, tak nak. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, DJ, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak. Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam api. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah. Daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Datang secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
7: Baik, Doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan Doktor?
9: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, jahannam lah basikal orang ni. Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur, lebur.
7: Maksudnya itu kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
9: Neraka kau orang tu. Dan jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak. Kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka jahannam. Tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr. Di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada 7 pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada 7. Kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbar wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang. Nazza'ata lisawa, dia menyambar. Sawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'ata lisawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nafil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqun fil jannah wafariqun fis-sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya saqar, tingkat yang kelima. Saqar ni just special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Apa kelebihan neraka saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka saqar, bila dibakar, la tubqi wa la tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik, boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'ah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah. Terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi. Di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
7: Tapi doktor, tadi doktor ada sebut kelebihan. Ada specialnya. Kelebihan. Saya jadi macam, betul ke ni?
8: Neraka yang meninggalkan, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
9: Tak tinggal sakit-baki.
7: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: balik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di Sebalik Mata. Baik, Doktor, masih lagi di talian ketika ini. Doktor Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik, Doktor, kita nak teruskan dengan soalannya, Doktor. Kita nak tahu, Doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di... macam mana, Doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan. Tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzah. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzah, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi, gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih, fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habis lah aku kali ni. Aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu. Tengok, khuzu, tangkap dia. Faghullu, seret dia. Summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah. Tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia. Alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk. Dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun, paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wa'al aqdam ialah tapak kaki, paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? Hukuman Allah, qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman. Kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah itu secara umum gitu. Okey, baik.
3: Kita nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni kita cerita takut.
2: Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri ya, tak nak beranak.
1: Tanya Andim lah.
2: Tapi, tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu.
3: Dia waktu nak beranak tu, doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Allah, itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan. Baik, manakala di sini, kita kata tadi apa, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas saya itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samud dalam surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati dah. Macam mana sesak nafas pun tangguhlah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula. Bila dah panas, kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu, kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu, minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah. Kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu lapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka. Asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terletak dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu hidup balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyi'atin sayyi'atum misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tangguh lah. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara membangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit . Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim, eh?
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya, Hanim?
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi di talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuf. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
2: Semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga, kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus,
1: jannah.
3: Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata khairul bariyah, syarul bariyah. Anak dia kembar, seorang nama khairul bariyah, seorang lagi nama syarul bariyah. Jadi tak sesuai lah nama syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat, tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada, semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat, sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus, dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi, kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hamba-Nya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan, sabiqu, berlumba-lumbalah untuk mencapai keampunan dari Allah. Lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik. Lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya. Dia maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk, Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa, dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga Kausar. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib supaya kita seronok dengar. Apa dia ceritanya? hadis ini diceritakan, dia kata, tu aku telah menyediakan li ibadis salihin, bagi hambaku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'ala.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik. Isu-isunya, kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Yeah.
3: Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu, arak bukan lagi memabukkan. Tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha walau fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalid. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utubihi mutasyabiha. Kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa. Bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayirin mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi. Dengan wafakihatin. Dengan buah-buahan kutubuhan daniyah. Yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil tu pula raf-rafin. Boleh turun naik. Tangan pula ada tingkap. Tiba-tiba menjulur dahan. Oh, aku nak makan buah belimbing. Datang buah belimbing. Nak makan limau. Datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas. Datang dengan tangkai-tangkai. Nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat luar-luar tu, tengok dari atas tingkat dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air. Sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya, Allah Ta'ala gambarkan. Kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi athim. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam surga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai, tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu asin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min wa anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut. Jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama, bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan, suruh bangun solat tahajud dua rakaat, nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita penat bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka. Manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal-kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekas-bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahu Akbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, gembira, muka mereka. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan ini.

0: Ya Rabbi ya Nazira. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa qawm adhab al-jahim fadlan min rabb. Dzalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan. Mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin. Ahli syurga akan berada di satu tempat. Maqam. Maqam. Dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan. Qama berdiri. Maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang cantas kita, orang zalim. Kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di syurga. Syurga tidak ada matahari. Dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap, dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka. Dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang. Maka dia akan bertemu dengan hawar, apa, hurin ain, kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
0: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Isteri. Jawapannya ialah, bidadari ini 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat. Kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita

0: datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dek, jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
1: Dia tak ada perasaan jealous kok ya ustaz kat situ, kat sana doktor.
0: Jealous tak tarik. Saya sebut tadi wa nazana ma fi suduri min ghillin. Ghillin jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia beramai. Ada orang ada 2 orang bidadari, ada orang 5 orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, apalah 2 orang 2 orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last kali. Last kali sebab ya da'una fiha bikulli fatihatin amin. Ya Allah, ini makan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri. Tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin. Pandang kau, pandang aku, kau pandang kau, kau pandang aku, kau pandang kau. Habis masa tu. Umur berapa tahun dia? Berapa umur dia? 33 tahun. Dan surah Waqi'ah sebut kan. Inna insya'na hunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik. Yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan. Seorang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu dia ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Terus menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'na hunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahu lah walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok tiap-tiap hari dia adalah abkara auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Uruban atraba. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bikulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, oh makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuhadaniyah boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
2: Saya nak tanya doktor, si suami tu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami 2 orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin. Dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita. Kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari. Tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang. Apa saja yang menyeronokkan mata memandang. Itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah insyaallah.
2: Insyaallah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam lah doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
0: Baik.
2: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
2: Ha, adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana, doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiak-ngiak dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim, wujuh, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua, laisa kamitsli syai, kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Direct wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nazirah, melihat nazirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita dah berada di penghujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu. InsyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan.
2: InsyaAllah.
0: Insya Wallahu'alam.
2: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Maknawi bin Mazuh, Syarah Kiremik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, kita jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ish, dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ah, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?
3: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam Islam, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amr Ad-Dusi adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati, bijaksana dan mempunyai kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab. Beliau merupakan seorang pemimpin yang ditaati dalam kalangan bangsawan Arab, dan kabilah Daus adalah sebahagian daripada kabilah besar Al-Azd. Al-Azd pula adalah salah satu kabilah besar atau induk yang berasal dari Yaman, yang sangat terkenal dengan kekuatan, keberanian dan kefasihan bahasa mereka. Selain daripada itu, Tufail juga merupakan seorang penyair yang mahir. Beliau mempunyai seni bahasa yang sangat halus yang membolehkannya membezakan antara kata-kata manusia dengan keindahan wahyu ilahi. Kisah pengislaman Tufail bermula apabila beliau mengunjungi Mekah semasa pertelingkahan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy sedang memuncak. Pemuka Quraisy menyambutnya dengan penuh penghormatan dan memberikan amaran keras supaya tidak mendekati atau mendengar kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tuduh sebagai tukang sihir yang memecah belahkan keluarga. Kerana terlalu bimbang terpedaya, Tufail menyumbat telinganya dengan kapas setiap kali pergi ke Masjidil Haram. Namun, takdir Allah mengatasi segalanya. Pada suatu hari, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di sisi Kaabah. Tufail berfikir, "Aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku boleh membezakan yang baik dan buruk. Mengapa aku perlu takut mendengarnya?" Beliau kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, Tufail terus memeluk Islam dan bersyahadah. Setelah memeluk Islam, Tufail meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan satu tanda untuk membantunya berdakwah kepada kaumnya di Yaman. Pada mulanya, Allah memberikan cahaya di antara kedua matanya. Namun, Tufail bimbang kaumnya menyangka itu adalah penyakit. Kemudian, beliau berdoa agar cahaya itu dipindahkan. Lalu, Allah memindahkannya ke hujung cemetinya. Kerana itulah, beliau digelar Dhun-Nur, iaitu pemilik cahaya. Di Yaman, beliau berjaya mengislamkan bapanya, isterinya. Kemudian, beliau terus menyeru kabilah Daus kepada Islam. Namun, mereka enggan dan menentangnya. Lalu, beliau menemui Rasulullah dan berkata, "Zina dan riba telah menguasai Daus, maka doakanlah kecelakaan atas mereka." Namun, baginda sebaliknya berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus." Tufail pun kembali kepada mereka untuk berdakwah, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah. beliau terus tinggal bersama kaumnya dan mengajak mereka kepada Islam sehinggalah sebahagian besar daripada mereka menerima dakwahnya. Tufail terlepas untuk menyertai Perang Badar, Uhud dan Khandaq. Daripada usaha dakwah dan hasil daripada kesabaran Tufail, beliau akhirnya berjaya membawa 80 keluarga dari kabilah Daus ke Madinah untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis iaitu Abu Hurairah. Tufail terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan termasuk pembebasan Mekah iaitu Fathu Mekah. Kisah kehancuran berhala Dzulkafain merupakan detik penting yang menandakan berakhirnya sisa-sisa kesyirikan dalam kabilah Daus. Tufail telah meminta izin daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Dzulkafain. Ia merupakan berhala kayu milik Amru bin Humamah Ad-Dusi, seorang tokoh pemimpin Daus sebelum Tufail. Berhala ini disembah dan diagungkan oleh kabilah Daus sekian lama. Kesan peristiwa tersebut apabila melihat berhala itu hancur dijilat api tanpa mampu berbuat apa-apa, orang-orang Daus yang masih ragu-ragu akhirnya sedar akan kepalsuan berhala tersebut. Mereka semua memeluk Islam pada hari itu juga. Setelah tugas pembersihan akidah di negerinya selesai, Tufail membawa saki-baki kaumnya menyertai Rasulullah. Beliau kemudian menetap di Madinah dan menjadi sahabat setia sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tufail terus berjuang di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyertai tentera Islam dalam perang Yamamah menentang nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sebelum peperangan, Tufail bermimpi kepalanya dicukur, seekor burung keluar dari mulutnya dan seorang wanita memasukkannya ke dalam perut. Beliau menafsirkan mimpi tersebut sebagai tanda kesyahidannya. Beliau gugur syahid dalam pertempuran tersebut, manakala anaknya Amr bin Tufail cedera parah dan kemudiannya gugur syahid dalam Perang Yarmuk pada zaman Saidina Umar. Demikianlah kisah Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 106 hingga 109.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
9: Wala

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

0: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah sebaik-baik hakim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Zikir bersama Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
0: Terus dengarkan Salam

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
0: Salam FM
2: #PenyiaranJakim. Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah.
0: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM seiring menjana minda.
4: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: #penyiaranjakim

0: Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemankan saya, Ana Bakar, untuk pertemuan kita hari Rabu ini, 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir, 1448 Hiji. Selamat pagi. Good morning. Sobal khair kepada anda semua. Selamat pendengar Salam FM yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya hargai sekalian. Okay, excited saya untuk pagi ini. Dah lama tak berkonti. Okay, baik. Apa pun, kita mulakan hari anda. Mulakan hari kita semua dengan Salam FM. Kita dengarkan perkongsian-perkongsian yang menarik menerusi rancangan-rancangan yang telah pun kita susun aturkanlah setiap hari, bermula dari jam seawal jam 4 pagi tadi sehingga 8 pagi untuk segmen Pagi Salam lah, untuk 4 pagi dan juga 8 pagi ini. Baik, Pak Jam Kudara akan menemani dengan pelbagai perkongsian menarik, pastinya dengan lagu-lagu yang kita susun atur khas lah untuk anda pagi ini. Okay, tercira-cira saja untuk pagi ini, kekal positif, kekal bertenaga, kekal energetik untuk hari-hari kita, hari-hari permulaan hari kita ini, insyaAllah. Yang belum lagi menunaikan solat subuh, kenapa lambat? Okay, kita cubalah, kita cuba perbaiki diri kita. Kalau kita nak perbaiki hidup kita, kata-kata ulama lah kan, kalau kita nak perbaiki kehidupan kita ni dengan lebih baik dan sebagainya kan, jangan tengok benda lain, jangan tengok dari segi duitnya kurang dan sebagainya. Kita perbaiki solat kita, inilah tunjang kita sebenarnya kan. Ini pesanan untuk di saya terutamanya, okay, dan juga perkongsianlah kepada anda semua. Okay, nak mulakan nak perbaiki kehidupan kita dan sebagainya, kalau ada mana-mana lompong kan, kalau kita nampak apa, kehidupan kita ni ada pelbagai liku-liku yang ialah pelbagai rintangan yang kita hadapi ni, solatlah kena perbaiki, kerana ini adalah asasnya, tiangnya untuk kita yang memacu diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau mana kita lompong dari segi solat dan sebagainya, okay, kalau sebelum ni terlewat, kita awalkan as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu kan, banyak kelebihan dan sebagainya. Lagi-lagi untuk kaum Adam, kan, kita solat di masjid, okay, memenuhi saf di hadapan dan sebagainya, untuk apa yang berkelabakan dan sebagainya kan. Kalau yang bekerja tu tak boleh apa, nak pergi ke masjid dan sebagainya, tak apa, yang penting dah solat, apa, dah berkumandang azan tu, terus saja kita menunaikan solat, insyaAllah kita perbaiki dari masa ke semasa, insyaAllah. Baik, untuk hari ini juga, untuk anda yang mungkin telah yang tengah bersiap-siap dan sebagainya kan, untuk pergi ke kerja, untuk anak-anak kita yang nak pergi sekolah dan sebagainya, okey, apa pun saya nak kongsikan lah jangkaan cuaca kita yang saya petik pada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Seperti biasalah, untuk bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, untuk pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam mendung, suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Baik, kalau ikutkan hari ini bacaan IPU kita, alhamdulillah memuaskan, sebab beberapa kawasan telah pun dilanda hujan, alhamdulillah. Dan dari segi bacaan IPU untuk pencemaran jerbu kita ni, nampaknya positif, baik, dan insyaAllah kita terus berjaga-jaga, walaupun apa jua keadaan cuaca dan sebagainya, terus ambil langkah berjaga-jaga dan sebagainya, insyaAllah kita awasi keselamatan kita, kesihatan kita dan sebagainya. Dan juga perkongsian untuk anda yang sedang memandu waktu-waktu ini, seperti biasalah, info trafik, saya nak kongsikan info trafik yang saya petik daripada laman X Plus Line 1800-88-0000. Pengaktifan Smart Lane di kilometer 4.6 ke kilometer 0.7 arah utara dari Ibor Selatan ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Dan juga di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari R&R Dengkil ke Putrajaya, lorong kecemasan juga boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Jika lampu hijau berkelip, Smart Lane diaktifkan. Beri isyarat sebelum menukar lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km per hour. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat. Gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan. InsyaAllah kita mandu dengan berhati-hati. Okay, jangan jadi kita bila mandu kita bersabarlah kan, bersabar dan sebagainya. InsyaAllah ke mana saja destinasi anda, urusan anda untuk hari ini, kita doakan sama-sama semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang sulit dipermudahkan, yang suka juga dipermudahkan juga, insyaAllah. Baik, banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Terus kekal setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. 5 5 4 4 3 3 2 1 1
2: ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
1: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
2: #PenyaranJakim. Terus dengarkan Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakin.
3: Doa memohon dikurniakan kesabaran.

0: Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
3: Check 1, 2.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Glosari Islam.
2: Hukum rukhsah. Hukum rukhsah ialah hukum yang membolehkan keringanan dalam ibadah seperti sakit, musafir dan faktor lanjut usia dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang merupakan faktor-faktor yang membolehkan diberikan keringanan ataupun rukhsah.
1: #PenyiaranJakim. Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Ya, masih lagi bersama dengan saya, Nak Bakar, untuk pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, untuk hari ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan terlebih dahulu berita yang saya petik daripada portal berita RTM untuk berita kita pada hari inilah. Baik, kita nak mulakan berita berkenaan Bank Rakyat Alibaba Cloud Lenovo teroka kerjasama strategi dalam AI Fintech. Perdana Menteri memuji usaha transformasi Bank Rakyat dan komitmen memperkukuh keupayaan digital institusi itu. Lenovo disambut dengan rakan ekosistem dalam hub komuniti fintech Bank Rakyat untuk sokongan dan kerjasama. Sinergi dijangka memperkasa PMKS, gerakan koperasi dan usahawan tempatan melalui perkongsian teknologi, kepakaran dan pengalaman. Kerjasama strategik mesti membawa limpahan nilai kepada ekonomi, meningkatkan daya saing Malaysia serta manfaat bermakna kepada rakyat. Kehadiran PM di WorldSkills Shanghai bukti komitmen Malaysia perkukuh agenda TVET. Malaysia memberi penekanan kepada kemahiran teknikal bernilai tinggi untuk memenuhi keperluan industri dan menyokong peralihan ke ekonomi berasaskan teknologi. Kontinjen Malaysia 82 ahli termasuk 22 peserta bertanding dalam 21 bidang misi Road to Gold sasar pingat emas pertama negara. WorldSkills Shanghai berlangsung 22 hingga 27 September di NECC, menghimpunkan 1,400 peserta dari 65 negara dalam 64 kategori kemahiran. Bidang disertai termasuk pembuatan, kejuruteraan, ICT, pembinaan, seni kreatif, fashion serta teknologi tinggi seperti awan, robotik, keselamatan cyber dan drone. Nantikan seketika nanti jam 7 pagi untuk utama 7 pagi berita dalam dan juga luar negara seketika nanti. Dan untuk topik untuk pagi salam kita hari ini, kita nak anda kongsikan kepada saya lah. Okey, berkenaan dengan topik untuk pagi salam hari ini, apa dia topik kita ni? Kos sara hidup, tambah pendapatan yang ini pekerjaan atau kurangkan perbelanjaan. Okey, anda bagaimana? Okay, masing-masing mungkin ada pandangan, pendapat ataupun pengalaman sendiri. Okay, yang sedang, mungkin yang sekarang sedang anda lalui. Jadi bagaimana? Mungkin ada pandangan masing-masing yang kita boleh kongsi-kongsikanlah. Kita boleh jadikan sebagai orang kata rujukan ataupun yalah, kita nak sharing-sharing tentang pandangan. Mungkin ada yang baik tu mungkin boleh jadi salah satu apa? Pergi Ventix lah kan, bila dah kongsi-kongsikan dan sebagainya. Okay, jadi saya nak kongsi, saya nak anda kongsikan lah okay, pandangan pendapat anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Kos sara hidup, tambah pendapatan atau pekerjaan atau kurangkan perbelanjaan anda. Jadi anda bagaimana? Okay, boleh hantarkan ke WhatsApp konti seperti biasa 011-1317-2911 ataupun menerusi talian boleh. Ha, kita borak-borak menerusi talian eh. Di talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan ke ruangan komentar kami di laman media sosial kami di Facebook Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram Salam FM 91.1. Okey, seketika nantilah kita nak dengarkan apakah perkongsian yang mungkin menarik yang kita boleh kongsi-kongsi, sharing-sharing kan. Okey, baik, seketika nanti selepas utama 7 pagi nanti. Terus dengarkan kami di Salam Salam untuk semua.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa, Jerantut 89.3.

0: semua.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
6: Islam itu mudah. Islam itu indah.
7: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh dengan kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
8: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
10: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
11: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
12: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
13: Kau ni tahu ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
14: Awak okey tak?
15: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
14: Awak okey tak?
15: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
16: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
14: Awak okey tak?
17: Hello, selamat sejahtera. Saya mula terima kasih untuk membantu.
18: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
19: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
20: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
21: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
22: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
23: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
24: Encik, tak pasti?
25: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
24: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
25: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
24: Oh.
25: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
22: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
26: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Said Dabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

untuk semua. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami di Salam Fan. Salam untuk semua yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Saya kira ramai dah sampai ke tempat kerja masing-masing, ke di pejabat, di sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kita mulakan hari yang ceria untuk pagi ini. Okey, untuk topik pagi salam kita hari ini berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan kos sara hidup. Kita nak tambah pendapatan melalui pekerjaan ataupun kurangkan perbelanjaan kita. Aha, jadi kita nak dengar dah pandangan-pandangan anda, keseluruhannya macam mana kan. Mungkin ada yang sekadar pandangan ataupun ada yang berpengalaman tengah melalui sekarang ini. Jadi kita kongsi-kongsi lah, kita share-share. Okey, melalui di laman Facebook kita sekarang ini daripada Kak Akmar kita. Kak Akmar kita suka berikan pandangan. Terima kasih Kak Akmar. Kata Kak Akmar kita, kurangkan membeli yang kurang penting. Pagi DJ Anaf. Oh, pendek. Pendek. Dia tepat dan padat. Terima kasih Kak Akmal Abzah kita. Nasihatnya, kurangkan membeli yang kurang penting. Nasihat daripada orang-orang lama lah kan. Kurangkan membeli yang kurang penting. Okay, tapi Kak Akmal tak sebut lah, kena tambah pendapatan dan sebagainya. Mungkin dengan cara itu, itu adalah mungkin salah satu pengalaman ataupun tips yang Kak Akmal Hamzah kita lalui kan. Mungkin di zaman, apa tu, di zaman mak ayah kita lah. Kita ambil contoh kan, zaman mak ayah kita.

Mungkin zaman kita tengok dulu, mungkin kesusahannya mengikut zaman tersebut kan. Jadi dah terbiasa kurangkan beli benda-benda yang tak penting. Mungkin tak lebihkan kepada orang kata kehendak, lebih kepada keperluan kan dan sebagainya. Itu mungkin antara elemen ataupun method yang Kak Akmal lakukan lah. Okay, kurangkan membeli yang kurang penting. Mungkin satu nasihat untuk kita juga, orang-orang muda ni, untuk menghadapi liku-liku hidup zaman-zaman sekarang ni yang makin-makin orang kata mencabar dan sebagainya. Apa pun, terima kasih Kak Akmal Hamzah untuk pandangan dan juga pendapat, mungkin pengalaman Kak Akmal Hamzah sendirilah. Okey, nasihatnya kurangkan membeli yang kurang penting. Okey, baik-baik, terima kasih Kak Akmal. Dan juga kita ada daripada Pak Mat Utama Melaka kita ni. Pak Mat Utama Melaka kita ucap selamat pagi lah. Belum kongsikan apa-apa lagi. Okey, kita ada satu daripada pandangan pendengar kita ni. Okey, diminta untuk dirahsiakan namanya. Tak apalah, kita rahsiakan. Okey, katanya, amalkan kedua-duanya. Pada saya ada pro and cons. Zaman sekarang yang yang makin mencabar ini, yang makin mencabar dan tak menentu ni, nak tak nak kena juga tambah pendapatan sambil mengawal perbelanjaan. Macam saya weekdays bekerja, hujung minggu Sabtu Ahad meniaga sarapan pagi nasi lemak kuih kat area taman perumahan saya. Kat sini kita bukan je ada lebih banyak sumber kewangan, tetapi juga boleh belajar mengurus wang dengan lebih baik. Sekadar pandangan pengalaman saya je. Oh, okey, baik. Terima kasih untuk pandangannya. Katanya amalkan kedua-duanya. Tambah pendapatan, kurangkan perbelanjaan. Itu yang dilakukanlah. Okey, katanya Isnin sampai Jumaat bekerja kan, Sabtu Ahad meniaga nasi lemak. Mungkin bila meniaga nasi lemak ni, tempoh bekerja tu tak adalah seharian kan. Biasa orang meniaga nasi lemak ni dekat tepi jalan, apa, tepi jalan warung dan sebagainya tu, tak lama pun, mungkin daripada seawal, mungkin seawal 6.30 pagi contoh kan, 6.30 pagi sampailah paling tidak pukul 10.11. Berapa jam je? 5-6 jam kan, 4-5-6 jam macam tu lah. Mana masa yang pendek, mana yang kita dapat rezeki kita tu, kita rasa cukup, alhamdulillah. Tak adalah nak mengejar sangat kemewahan dan sebagainya kan. Ini yang dilakukan oleh sahabat pendengar kita yang diminta untuk merahsiakan nama dan sebagainya kan. Apa-apa, terima kasih untuk pandangannya. Pandangannya sekali lagi yang ada kongsikan, amalkan kedua-duanya kan. Tambah pendapatan sikit, kurangkan perbelanjaan sikit, ataupun kawal perbelanjaan kita ni. Dan kita nak dengar lagi lah pandangan-pandangan, mungkin pengalaman anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Kos sara hidup, tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kurangkan perbelanjaan. Jadi anda bagaimana? Okey, kalau ada pandangan, komentar dan sebagainya, okey, sila-silah kongsi-kongsi kepada kita. Kita nak dengar, mungkin dengan pandangan-pandangan kita tu boleh menjadi satu nilai tambah lah kepada rakan-rakan kita yang lain kan. Manalah tahu. Jadi kita kongsi-kongsilah, kita share-share lah pandangan-pandangan kita itu, okey. Mudah-mudahan orang kata boleh menjadi salah satu manfaat jugalah bila kita share-share dan sebagainya. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan perkongsian melalui sketsa keluarga Ustaz Angkil kita seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
4: Ya Allah, banyaknya barang kat ruang tamu ni. Berplastik-plastik beg. Siapa punya? Nur Aisyah. Nur Aisyah.
5: Jap. Ada apa tadi, bang?
4: Jujur dengan abang. Barang-barang ni siapa punya ni?
5: Aduh, itulah. Ni nak cakap lah ni.
4: Cakap je. Siapa punya?
5: Jap. Aduh, macam mana nak cakap ni eh?
4: Ni, ada 5 set mangkuk. Ni, set mangkuk. Alah, meja bersulam. Potpourri. Allah, banyaknya. Tudung sampai 5-6 helai. Jangan kata semua ni Aisyah punya.
5: Bukan. Bukan saya punya, bang.
6: Maksu yang punya. Cantik tak? Cantik kan? Ada jualan murah. Harga runtuh tadi ni. Semua ni, kalau nak tahu, ni semua jenama mahal. Jadi, bila harga dah runtuh, tak akan kita nak tengok aja, kita mesti beli.
4: Maksu. Kalau Tok tahu Maksu beli belah macam ni, mesti dia marah.
6: Dia takkan tahu. Sebab semua ni, Maksu nak letak dekat rumah sewa Maksu yang dekat KL tu. Bukannya nak bawa balik kampung pun. Dan kalau dia tanya, Maksu takkanlah nak bagi tahu Maksu beli semua ni kan?
4: Maksu, dah jadi 2 kesalahan tu Maksu. Pertama, berbelanja berlebihan dah jadi boros. Yang keduanya, berbohong ke ayah Maksu sendiri.
6: Ya Allah, tak adalah Maksu tak beli banyak pun.
4: Tak banyak? Ni separuh ruang tamu ni Maksu. Tak banyak macam mana lagi?
6: Ya, tapi tak adalah Maksu selalu macam ni kan, Akil?
4: Islam ni ajar kita buat apa yang perlu sahaja. Bersederhana.
6: Bersederhana?
4: Nak berbelanja boleh, tapi jangan berlebih sampai jadi pembaziran. Perkara yang berlebihan selalunya bawa mudarat.
6: Ya, betul lah tu.
4: Ni Ustaz Akil masuk mood ceramah sikit lah. Islam ni membimbing umatnya sikap bersederhana dalam perbelanjaan adalah amalan terbaik. Tidak terlalu boros mahupun terlalu kedekut. Kita disaran bersederhana. Beringat untuk masa hadapan walaupun dalam keadaan kita senang. Inilah yang dianjurkan oleh Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 47 yang bermaksud, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai-tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
6: Ya Allah, maksulup. Apa tu? Macam mana ni eh? Maksu dah beli banyak lah pula. Tak nak lah Maksu nak jadi saudara syaitan kan? Sebab Aki kata tadi orang yang boros tu macam saudara syaitan. Macam mana ni eh?
4: Saya pun tak nak jadi saudara syaitan. Jadi ginilah Maksu, yang dah beli tu gunakan je lah sebaiknya. Kalau mana yang tak berapa perlu tu, Maksu bolehlah beri kepada saya ke, saudara mara yang lain ke, siapa yang lebih perlukan. Kan ada saudara kita yang memerlukan.
6: Baik-baik, betul lah juga tu kata Akil ya. Nanti Maksu periksa balik mana yang boleh guna, mana yang sebenarnya nafsu. Terima kasih ya Akil. Ingatkan Maksu ni. Mana Aisyah? Aisyah, sini cepat. Barang awak pun ada ni.
5: Mana ada Maksu? Sikit je tu dong, tu dong sikit je.
4: Nur Aisyah, barang awak pun ada.
5: Tak ada bang, ni sikit je bang. Tu dong, 6 lay je bang.
4: 6 helai orang kata banyak.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Doa memohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu. Dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Okey, kalau kita dengar segmen Lughatus Salam ni, kita dah tahu memang nak belajar bahasa. Dan hari ni kita nak belajar bahasa Turki. Dan bahasa Turki ni kita boleh bertutur ataupun boleh dituturi di beberapa negara selain Turki. Contohnya di Kazakhstan, di Uzbekistan, di Kyrgyzstan, hatta di Turkmenistan. Orang-orang sana masih boleh faham bahasa Turki. So, banyak manfaat kalau belajar bahasa Turki. Alright, situasi dia hari ni adalah kita nak beli ubat di farmasi. Kalau kita pergi ke Turki, mana tahu kita cari ubat, kita mesti nak bagi tahu. Kadang-kadang kalau kita sakit kepala, macam mana nak sebut? Saya pening kepala, saya sakit kepala. Kita sebut dalam bahasa Turki, okay, kita jumpa dengan farmasis tu ataupun doktor, kita sebut Başım dönüyor. Başım dönüyor. Maknanya saya rasa pening. Ataupun kita nak tanya kepada doktor, ada ubat sesama tak? Kita tanya kepada doktor tu, grip için ilaç var mı? Grip için ilaç var mı? Maknanya ilaç tu ubat. Grip için tu untuk selsema. Ubat untuk selsema var mı? Ada tak? Alright, sebab pening kepala, selsema itu antara orang kata sakit-sakit yang boleh berlaku ketika kita bermusafir. So, benda-benda ini, frasa-frasa ini kita perlulah hafal supaya perjalanan kita lancar. Alright, Assalamualaikum.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Baik, masih lagi bertemu dengan saya, Nama Kak, untuk pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi untuk jam yang terakhir kini. Kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan pandangan-pandangan ataupun pendapat yang juga pengalaman daripada anda sendiri berkenaan dengan topik untuk pagi at Salam kita hari ini. Kos sara hidup, tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kurangkan pembelanjaan. Anda bagaimana? Okey, tadi sebelum berehat seketika tadi, kita dah dengarkan beberapa pendapat dan juga pengalaman lah. Ini saya nak kongsikan juga pandangan, juga pengalaman lah daripada Pak Mat Yutem Melaka kita. Okey, apa kata Pak Mat? Katanya ada pelbagai mengikut umur. Jadi Pak Mat ni dia bagikan beberapa fasa lah mengikut umur. Kata Pak Mat, untuk Pak Mat, keperluan sahaja didahulukan. Untuk Pak Mat lah yang bekerja dan sebagainya tu, keperluan saja didahulukan. Okey, keperluan apa tu kita tak tahulah kan. Tapi untuk keperluan saja yang didahulukan. Okey, dan yang kedua, untuk untuk sebaya anak-anak saya, mereka buat 2-3 kerja. Maksudnya untuk anak-anak muda, apa yang disarankan oleh Pak Mat ni, kena buat 2-3 kerja. Dan yang ketiga, poinnya adalah ada yang lebih baik, tekan nafsu dan lebihkan keluarga, pembelanjaan keluarga lah. Okey, itu dia. Terima kasih Pak Mat Yutem. Ada 3 poin yang diberikan untuk Pak Mat sendiri, untuk anak-anak ataupun anak-anak muda, dan juga yang lebih baik katanya tekan nafsu dan lebihkan pembelanjaan keluarga. Mungkin tak perlu nak menambah pendapatan sebagainya, kita kawal apa tu, kita punya pembelanjaan dan sebagainya lah. Okey, apa-apa, terima kasih Pak Mat Yutem untuk pandangan dan juga pendapatnya. Kita ada lagi pandangan daripada pendengar kita ni. Okey. Okey, kita ada di talian sekarang ini. Ha, saya rasa saya kenal siapa ni. Ha, okey, baik. Kita ada menerusi talian sekarang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Siapa di talian, doktor ke?
2: Ya, saya.
5: Apa khabar, doktor?
2: Alhamdulillah, sihat.
5: Lama tak call saya pagi ni.
2: Busy, banyak session, so pagi tak sempat.
5: Oh ya ke, pagi tak sempat. Biasa call saya ni dalam memandu ni, tak mandu?
2: Tak, dah sampai tempat kerja.
5: Oh, dah sampai dah? Okay, Alhamdulillah. Baik, doktor, untuk pagi ni apa yang doktor nak kongsikan? Mungkin pandangan ataupun pengalaman doktor sendirilah berkenaan dengan topik kita ni, doktor. Kos sara hidup kita ni, kita nak tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kita kurangkan pembelanjaan kita ni, doktor?
2: Okey. Kita kalau kita tengok kan sebenarnya kalau dan topik ni kan saya nampak beberapa perkara lah. Yang pertama saya rasa dalam Islam pun kita diajar kan dalam surah Al-Isra saya rasa ada janganlah kita membazir kan. Kita juga ada tentang kita hidup ni secara sederhana. Kita juga ada ayat yang mengatakan selepas solat tu bertebaranlah mencari rezeki. Bermaksud kita kena cari rezeki, kena tambah pendapatan. Dan kita ada juga keberkatan dalam Islam. So saya rasa bila dalam menghadapi kos sara hidup, it works both ways. Kalau kita tambah pendapatan, make sure pendapatan tu halal, berkat, itu yang pertama. Tapi kalau kita tambah pendapatan, kita membazir. So back to square one lah, taklah ke mana-mana kan. So bermaksud kita tambah pendapatan, yes, memang. So Allah suruh kita berusaha. Kita, apa, Rasulullah pun tak suka kan orang yang miskin. Maksudkan orang miskin, orang yang tak berusaha. Even dari segi penampilan pun kan ada yang kena usir dari masjid because of penampilan kan. Maknanya all these things lah kan, basic things. So memang kita kena berusaha, kita kena bertawakal, tapi kita juga kena kontrol perbelanjaan. Sebab tadi pun ada pendengar yang beritahu kan, so benda-benda itulah kita kena banyak bermuhasabah diri supaya nafsu tu tak, especially perempuan lah kan, sebab maaf bagi. Sebab saya pernah juga terfikir kalau Allah tak bagi orang perempuan ni nafsu untuk membeli, habislah bungkus semua kedai-kedai kan. Tetapi kita mestilah buat anything pun mestilah rasional. Perlu baru beli, tak perlu tak payah beli. Macam tadi saya dengar Ustaz Akil punya ni kan. Oh, mentang-mentang lah ada offer beli segala benda. Which is wrong lah. Walaupun ada offer memanglah elok kita beli masa offer, tapi kita plan. Kita tahu contohnya next month ada offer, kita barang tu kita perlu. So kita plan lah, belilah untuk keperluan sewaktu offer. So actually it works both ways lah. Pendapatan tu memang kita kena tambah. Tak boleh lah, takpelah setakat ni je lah pendapatan aku. Kita tak macam tu kan. Kita disuruh berusaha dan bertawakal. Di masa yang sama kita disuruh hidup bersederhana. Dan kawal mujahadah kita tu pun kena kuat juga. So saya rasa it works both ways lah. Betul. Kalau tak, tambah pendapatan, lepas tu pocket still bocor. Sebab itu pergi keluar mengalir je kan. So tak ke mana-mana lah kita.
5: Itulah saya rasa. Untuk doktor, dalam hidup ni cukup untuk kita mencukupi atau kena ada lebihan? Maksudnya ke dalam hidup kita mesti masing-masing ada overhead cost dia kan. Sekadar cukup ataupun kena ada lebihan ke, macam mana?
2: Saya punya prinsip mencukupi itu termasuk lebihan yang you simpan untuk simpanan. Itu baru pada saya konsep mencukupi. Kalau misalnya every month you kerja, habis that's it. Simpan pun you tak ada duit. Contoh itu pada saya still belum mencukupi. That means you still have to work hard. Carilah pendapatan jalan Allah beri. Apa tu, berdoa lah, buatlah semua-semua benda kan. Tapi kalau at the end of the day itu saja dapat, maknanya insyaAllah rezeki itu berkat. Dan kita minta juga keberkatan kan. Dan mungkin itu ada ujian kita. Mungkin Allah tak bagi dari segi, sebab rezeki ni kadang orang nampak dari segi duit, tapi sebenarnya tak. Bagi saya kesihatan. Macam kadang saya bawa kereta ni kan, saya kan travel jauh kan. Every day saya akan fikir, ya Allah, syukur aku terselamat, tak ada kemalangan, tak ada berdekat. Saya pun pernah mengalami kemalangan langgar lori depan-depan ni. Depan-depan tu kereta saya bertembung dengan lori 12 tayar tu. Depan-depan. Memang kereta saya habis. Tapi Alhamdulillah saya satu scratch pun tak ada. So saya dah pernah mengalami semua tu. Jadi every day saya rasa rezeki tu bukan hanya pendapatan. Walaupun dekat sini kita bincang tentang pendapatan kan. Jadi kalau dari segi pendapatan contohnya Allah tak ni, kita still tak dapat after kita usaha, that means adalah rezeki lain yang Allah beri. Yang mungkin bukan pendapatan, anak kita tak bawa perangai, mungkin itulah rezeki Allah bagi. Kita bahagia walaupun duit sikit pun, walaupun makan nasi dengan telur goreng, tapi we are happy. Kan? All these kind of things lah saya rasa macam. Tapi memanglah kos sara hidup adalah a very challenging aspect lah in our life. Saya rasakan memang kita kena cari jalan lah. Kalau secara apa orang kata, secara fizikalnya kita tengok kan.
5: Baik, sometimes itulah kita kadang-kadang kena be realistic jugalah kan. Untuk zaman sekarang ni kena be realistic. So lain kasut, lain caranya. Jadi masing-masing mungkin ada cara dan juga kaedah tersendirilah untuk menangani.
2: Betul. Masa dulu-dulu pun masa anak-anak saya kecil-kecil semua pun kan. Contohnya itulah baju pakaian. Okay, saya ada apakah mendapatkan kemahiran menjahit. So saya jahit baju. Itu tanyalah. Tapi orang lain mungkin dia ada cara-cara dia tersendiri kan. Betul. Buat patang ke whatever it is lah. Tapi dengan cara yang halal lah.
5: Baik, Doktor. Terima kasih untuk pandangannya. Doktor, selamat bekerja untuk hari ini, Doktor. Breakfast ke?
2: Okay, thank you. Same to you.
5: Pagi-pagi, Doktor, breakfast tak?
2: Saya memang pukul 5 dah breakfast kah?
5: Itu sahur.
2: Saya memang everyday pukul 5 lah time breakfast saya.
5: Oh, ya ke? Masya Allah.
2: Kan? Saya keluar awal, saya pagi masih akan minum. Breakfast saya cuma secawan minuman dengan setengah keping roti. Kan? Macam tu je lah. Tapi memang saya akan buat benda tu. Saya akan breakfast lah.
5: Baik. Terima kasih, Doktor, untuk pandangannya. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Baik, itu dia Dr. Ajrum kita untuk pandangan yang dilontarkan lah. Okey, jadi macam-macam mungkin ada pandangan yang tersendiri. Dan saya nak bacakan satu lagi pandangan lah sebelum kita nak berehat dulu seketika. Okey, ini katanya, saya dari zaman bujang lagi dah buat 2-3 kerja. Sampailah dah kahwin, Alhamdulillah, tak adalah 2-3 isteri. Oh, dia gelak kat sini. Gurau je. Tapi nak kata dah terbiasa dari bujang sampai bawa ke kahwin, Alhamdulillah okey. Nak tak nak kena biasakan diri dengan hidup yang makin keras sekarang. Yang mana bujang lagi tu, usaha sebaiknya moga dipermudahkan. Amin. Masya Allah, terima kasih untuk pandangan awak tadi. Siap ada bagi punchline lagi tadi kan. Buat 2-3 kerja, tak ada 2-3 bini. Baik, kalau dah terbiasa dengan zaman bujang kan. Zaman bujang kalau dah terbiasa kita buat 2-3 kerja, bila dah kahwin dia akan berterusan. Dia akan rasa, sebab saya pun ada rakan-rakan yang dari zaman bujang, sampailah berkahwin, ada anak, dia dah terbiasa dengan 2-3. Mungkin kalau zaman bujang dulu buat 3 kerja contohnya, tapi bila dah kahwin mungkin dia kurangkan 1 kerja, dia buat 2 kerja. Mungkin adalah cara dia nak mengawal pembelanjaan dan sebagainya kan. Tapi itulah, kalau kebiasaan yang kita selalu buat ni, from time to time kita akan dah terbiasa, kita dah immune dengan apa yang kita buat tu. Jadi kalau kita baru nak startup, mungkin pace dia mungkin agak perlahan sedikit, tapi tak ada masalah untuk kita nak mencuba dan sebagainya kan, demi untuk kita meneruskan kehidupan kita pada zaman sekarang ni. Baik, terima kasih untuk pandangannya. Sangat-sangat saya hargai. Dan mungkin ada pandangan lain, kalau ada lagi saya akan kongsikanlah di ruang udara ini, di ruang udara Salam FM kita 91.1 ini. Baik, kita nak berbual seketika-ketika persembahan daripada Hijaz, Syukur Padamu. Terus dengarkan Pagi yang Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang, dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah je.
4: Salam FM, salam untuk semua.
0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

sayangi gitu. Terima kasihlah kerana sudi dengan bebelan Kak Beda setiap pagi. Jadi semoga menghilangkan mengantuk anda ketika memandu. Kalau jam tu, sabarlah, janganlah marah-marah. Istighfar banyak-banyak, Kak Beda kan ada. Jadi dengarlah bebelan Kak Beda ni. Ini Kak Beda nak cakap lah kan. Ish. Kak Beda tengok sekarang ni kan, banyak betul lah rancangan-rancangan hiburan. Berlambak-lambak macam cendawan tumbuh selepas hujan. Tak kisah kita nak berhibur ni, tapi Kak Beda kadang-kadang terfikir ya, ada juga ibu bapa yang anak-anaknya masih kecil lagi, masih bersekolah, masuk pertandingan nyanyian, dah diasuh dan dididik untuk kejar populariti. Konon-kononnya kerana anak itu berbakat. Amboi, memang kita tak nafikan ya, bakat tu adalah bakat semua jadi anugerah yang Allah berikan pada kita. Tapi ingat ya, kalau kecil-kecil kita dah didik mereka dengan populariti, dengan hiburan yang kadang-kadang melampau, yang kita tak sedar, kita fikir tak apa masa depan dia agaknya kan. Kalau terus berjaya, alhamdulillah. Tapi kalau kecundang macam mana? Bukan apa Kak Beda risau. Nanti anak tu jadi culture shock. Dah seronok jadi penghibur, melalak, menyanyi sana sini. Sampai sekolah pun dah tak nak pergi kan. Sebab apa? Sebab dah seronok cari duit, seronok dengan dunia hiburan, dunia glamour, sampai dia lupa untuk mencari ilmu. Kalau dulu kan zaman Kak Beda, bila cikgu tanya dalam kelas, dah besar nanti nak jadi apa? Semua orang akan jawab jawatan yang sama. Apa dia? Doktor. Itu glamour. Doktor, guru, jurutera, ustazah, ustaz, usahawan. Macam tu. Itu zaman Kak Beda lah. Tapi sekarang, bila besar nanti, cikgu tanya nak jadi apa? Semua jawab nak jadi penyanyi, pelakon, influencer. Ya Allah, pening cikgu kan? Aduhai, sayang-sayang sekalian, bukan salah nak berjaya dalam media sosial ni. Boleh je kita nak jadi influencer ataupun penghibur. Tetapi Kak Beda risau bila populariti dijadikan matlamat, ilmu pula ditinggalkan ke belakang. Tak pergi sekolah tak apa, dia ambil homeschool. Gitu kan, sebab dah kaya. Belajar kat rumah je lah, panggil cikgu. Tapi kita sedar ke, boleh ke anak kita fokus macam tu? Betul ke? Kalau betul berjaya, alhamdulillah. Kalau kecundang macam mana? Jangan besok pula anak tu menyalahkan kita mak ayah ni sebab apa? Sebab kecil-kecil dah digalakkan untuk kejar dunia hiburan populariti macam ni kan. Kita pun waktu tu baru nak menyesal, dah terlambat. Allahuakbar, minta dijauhkan lah ya. Baiklah Kak Beda rasa sampai di sini dulu celoti Kak Beda hari ini ya. Esok Kak Beda muncul lagi ya. Jangan serik dengar bebelan Kak Beda. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Bedah, terima awal kita kongsikan untuk topik hari inilah, asuhan hiburan. Betul lah, hiburan-hiburan sekarang dah makin lama makin berkembang pesat kan. Dan kita pun lihat anak-anak pun didedahkan dengan program hiburan dan sebagainya. Ya, macam Kak Bedah sebut tadi lah kan, tak ada masalah. Tapi macam mana kita nak mengawalnya supaya anak tidak, orang kata, lebih kepada hiburan tu, lebih daripada pelajaran yang sepatutnya. Apapun, kita hadapi dengan laksanakan dengan terbaiklah sebagai ibu bapa. Perlu mengawal, laksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya, insyaAllah. Okey, tadi Kak Bedah sebut tadi Kak Bedah, jumpa lagi Kak Bedah nanti kan. Betul ke jumpa Kak Bedah lagi ni? Okey, baik, untuk topik pagi SLM kita hari ini, kosar hidup, tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kurangkan pembelajaran. Kita ada pandangan yang terakhir sekira untuk pagi ini. Okey, datangnya daripada Hisham, daripada Bangi. Okey, katanya apa? Kita sekarang kena be realistic, lagi-lagi untuk orang yang duduk KL, yang terpaksa duduk dan bekerja area KL. Nak tak nak kena juga cari duit tepi. Kalau penat kerja fizikal, cuba cari kerja online yang legal, yang fleksibel. Cayuk kawan-kawan, sobat-sobat, moga Allah bantu kita semua. Masya Allah. Terima kasih untuk siapa ni tadi, Hisham kita, okay? Sahabat kita Hisham, kongsikan pandangannya. Betul lah, lagi-lagi untuk mereka yang duduk area KL, tengah bandar dan sebagainya kan. Kalau penat bekerja, nak cari kerja lain, apa, kena bekerja fizikal dan sebagainya, kita ada platform media sosial online dan sebagainya, kita boleh cari. Tapi kena cari yang betul-betul, orang kata, legal, sahih dan sebagainya. Okay, insyaAllah, kita jalin kehidupan kita yang terbaik. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang kongsikan pandangan, pendapat, juga pengalaman lah menerusi topik untuk pagi asalam kita hari ini. Saya sangat-sangat menghargai. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat kita. Okey, dan juga kepada anda, terima kasih kerana setia bersama kami di Salam FM bermula jam 12.30 hingga 8 pagi. Dan seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita Asyik FM bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari-hari yang berikutnya. Esok lah, insyaAllah esok akan bertemu lagi dengan topik yang kita nak bawakan. Nantikan untuk topik bagi salam pada esok hari. Okay, untuk anda hari ini, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga hari-hari yang terbaik, hari yang ceria dan sebagainya, insyaAllah. Dan akhir kata daripada saya, fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.